Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga sekarang.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabar dinten iki mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Pokoke aja lali sarapan dhisik ben warek lan bahagia nggih. Soale sarapan adalah fondasi lah, tepak banget saniki warunge pon buka warung gaul. Warung paling gaul se-Malang Raya. Barengan kali kula Mbak Yayan sembakali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini. Mulai tekan jam 7 sampai jam 10 awan ya, warung ibu kak monggo dilarisin. Iki masakane pun mateng, pun kebul-kebul ya, saking panasnya. Aromane kula enak-enak. Apa ya gak kepingin tau panjenengan sarapan ten mriki? Monggo dilarisi ya. Lan saniki wonten sing gabungan, wonten Agung Iswoyo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, niki kula feeling to anu apa iku?
0: Napa?
1: Arep olahraga waktu sing siaran wong ayu aku
0: tak. Lo ya justru itu jadikan penyemangat untuk berolahraga toh. Iya, kok malah enggak jadi olahraga.
1: Sebelum sarapan, aku nih sebelum olahraga tak tuku sarapan dhisik.
0: Oh nggih monggo.
1: Mari ngono tak dekek.
0: Kok didekek? Oh olahraga. Ditinggal. Oh leres. Nih. Jadi anu nggih sarapane mengke setelah olahraga ngeten niku nggih.
1: Betul sekali.
0: Oh, niki mantap.
1: Menune napa Mbak
0: menu,
1: Yaya?
0: Menune niki lengkap wonten nasi kuning ya. Oh, tapi lek jenengan nggih lek jenengan pengene Mbak Yaya kula pengen nasi ungu, nasi pink lho. Ya sik tak masakno. Ya, soalnya wontene nasi kuning niki.
1: Angsal salam saking Mbak Mbak Ayu nih, Mbak Ayu.
0: Ayu sinten?
1: Saking pundi omahe lali aku.
0: Lho, lah niki masalahe Mbak Ayu sing kula kenal niki kuwata wonten Mbak Ayu Pro 1 Malang.
1: Niki kok moro apa iku? Nomere ganti tapi putune ora lali aku.
0: Lho, ala ya wes salam kagem Mbak Ayu, semoga semakin ayu dhewe.
1: Mbak Mahayu.
0: Oh Mahayu pun, Mbak Mahayu buring, salam.
1: Menawi boten lepan wonten buring.
0: Oh nggih leres Mbak Mahayu saka buring.
1: Mbak Mahayu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Teman lama tapi tidak lupa sama rasa.
0: Waduh, maksudnya pripun iki? Maksudnya rasa ketika masih bersama ya, rasa ketika ngobrol bareng.
1: Maksudnya rasa persahabatan.
0: Leres, siap.
1: Dalam-dalam. Mungkin anu napa nasi kuning
0: mawon. Oh, nasi kuning lauke kali napa niki? Lek perkedele dereng kula apel-apel.
1: Ayam digeprek.
0: Oh, ayamnya digeprek. Oh, siap niki digeprek satu ekor napa dipotong-potong.
1: Anu toe ayame paha toe.
0: Oh, paha to. Waduh, lek paha ya enak diceples niki ya, kudu digeprek.
1: Kula anu ya, ayam. Kirimaken salam wonten.
0: Oke.
1: Niku.
0: Napa?
1: Ikan hiu, ikan patin.
0: Ikan hiu, ikan patin.
1: I love you Riatin.
0: Leres, siap Bu Riatin.
1: Wonten Bu Pandan. Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Sri Gati. Sri Rahayu. Sri Rejeki.
0: Sri Ponco.
1: Dan Sri-Sri lainnya.
0: Lelah Sri Minggat masa ya mboten disebut tokung.
1: Si Minggat. Minggate nang Kediri.
0: Lho, minggate ten griyane jenengan iki kaya
1: Engkang jaler niku sarukan ndampit mawon Mas Eko.
0: Mas Eko.
1: Sarukan niku.
0: Sarukan. Oh, aduh lah idola kula niki lek sarukan.
1: Nggih, nek kula kan sarungan.
0: Lho. Dulure sarukan leres.
1: Sarungan wong Tulungagung.
0: Lah, nggih niku lho ya asli tulung agung ngeten iki.
1: Asli tulung agung, tulung agung dadi kedung.
0: Lho gak bahaya ta iki?
1: Gak bahaya.
0: Gak bahaya ta.
1: Dadi kali.
0: Dadi kali Malang dadi apa?
1: Malang Mikung.
0: Mikung.
1: Mari sayang Milang.
0: Oh, aduh sakit Dita, hati.
1: Dadi latar Mbak Yaya.
0: Dadi latar leres niki wong kejawen niki aku ngiswaya nggih.
1: Mengatakan melawan nih Mbak
0: Leres,
1: Yaya.
0: Siap.
1: Mungkin kan siaran selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rimriang awakku. Lho ngeten iki ya, aku ngisoyo sampai lali niki lagune request napa? Masak me pesen nasi kuning tetapi mboten request lagu ya. Ya wis mengke lek anu aku ngisoyo badhe request lagu panjenengan napa? Kirim chat mawon nggih ten WA niki lho ya, mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian niki wonten Ibu Ayu Wardani sugeng enjang, Mbak Yaya sugeng enjang, Ibu Ayu niki saking Junrejo badhe nderek sarapan. Dan warung gaul salami damal sedaya pendengar pro 4 badhe nyuwun tembangi kasunyatan leres tak carikan dulu nggih. Warungnya dibuka ditonton sendokan kire kasunyatan monggo ditunggu niki pun kula siapno kagem panjenengan. Lah kemudian wonten Ibu Panda saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arung gaul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, gaul.
0: Gaul lalalala. Bu Panda. Wilujeng enjang. Budi pamartosipun. Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah mandar mugi senantiasa sehat
2: nggih.
0: Niki lek Batu pripun cuacane pagi hari ini Bu Pandan?
2: Cuacanipun sak menika cerah.
0: Alhamdulillah.
2: Asrep.
0: Asrep nggih sami niki ten Malang.
2: Dan Malang ya, sering Mbak Yaya.
0: Sami niki Bu Pandan, sami mawon. Wis madhar mugi niki lek asrep niki paling enak ngopi lek gak ngeten niku ngeteh nggih.
2: Ngopi ale caring.
0: Nggih, jos tenan niki Bu Pandan, panjenengan badhe pesan kopi ta?
2: Nggih, sampun damel kersanipun anget nggih.
0: Oh, kersane anget monggo. Nggih, kopi. Kopine niki kopi susu napa kopi ireng mawon?
2: Kopi jahe mawon.
0: Oh, kopi jahe leres.
2: Kersanipun anget.
0: Betul sekali cocok. Lah nggih niku cocok niki pun wis kopi jahe mengke kula napa seduh sing spesial kagem panjenengan nggih.
2: Oh nggih. Jenengan masak ta niku Mbak Yaya?
0: Lho ya iya ta Bu Pandan niki masak niki le wonten nasi kuning tapi lek panjenengan purune nasi ungu.
2: Nasi kuning?
0: Nasi ungu nggih mengke kula tak mendhet napa telok ungu mawon niki damel pewarna makanane ngeten niku lho Bu Pandan.
2: Oh nggih. Heeh.
0: Lanjut
2: nasi kuning menika lauke pun napa?
0: Lauke niki nggih macem-macem. Lek wau niku napa aku ngiswaya niki pesene kale ayam geprek ngeten niku. Ayam digeprek kali ayam nasi geprek. Kuning. Tapi lek jenengan badhe pesen perkedel kali mendol iki tasik dereng kula apel-apel.
2: Perkedele wonten.
0: Perkedel wonten tapi nggih tasik kula olah ngeten iki lho Bu Pandan. Tapi nggih tenang mawon jenengan mengke sambil nunggu kula masak perkedel. Anu kentang mawon kali daging niki spesial wis pokoke Ibu Pandan.
2: Dan wonten pegete saking bote.
0: Oh, bote lek bote niku spesiale bandemen ya, bandemen senengane ngapel-ngapel bote niki.
2: Napa niku?
0: Napa?
2: Klopo mriku napa?
0: Klopo anu aniku. Aduh kok kula lali sampean Bu Pandan niki saking kuatane sing kula masak sampe lewali. Lek klopo niki nganu maksudte napa olahan klopo ngeten niku ta? Napa klopo sing dikepel-kepel?
2: dikepel-kepel.
0: Lek klopo kula kepel-kepel darine santen Bu Pandan.
2: Oh,
0: kula peres ngeten niku.
2: Mboten sing klepon.
0: Klepon to. klepon. Lek klepon nggih tak dereng wonten napa?
2: Perkedel klepon
0: iki lho. Oh, perkedel klepon. Nggih, aduh kula kok ya luwali. Ngeten iki lebu pandan wis saking kadang niku kula tanglet Budeme. Niki benjing masak napa Budeme? Nggih, soalnya niki kan warunge Budeme ya. Segala resep menu apapun ini iki dari Budeme lah. Budeme niki kebetulan kok ya perkedele perkedel kentah.
2: Gitu ya, kentah.
0: Heeh. Jare nek lek perkedel klapa nganu tak sedereng mendhet ten wite niku lho Bu Pandan.
2: Duh, dereng menek.
0: Dereng menek Bude niki.
2: Lah nggih terus anu niku bono sayuripun.
0: Oh, sayuripun niki lengkap niki wonten sayur bening, wonten sayur lodeh, ya wonten sayur pedes juga niki sayur lombok ngeten niku. Lah ten mriki lombok niku dik sayur Bu Pandan.
2: Heeh. Lombok tok.
0: Lombok tok no. Spesial niki.
2: Mboten
0: pun niki lombok tok spesial wis pun mengke digado mawon lombok e. Jenengan purun to niki sayur lombok?
2: Nggih, lombok.
0: Oh, sayur lombok kali perkedel nggih, berarti
2: nggih.
0: Oh, larang siap. Lah niki lagune panjenengan badhe request napa? Ben gak bosen ngeten niku lho. Napa kepijai wau?
2: Kopi jahe mana?
0: Oh, kopi jahe.
2: Nasi napa wau? Nasi uduk.
0: Nasi uduk. Oh, nasi kuning. Leres. Siap. Salam kagem sinten.
2: Nggih, salam nggih Mbak Yaya nggih.
0: Monggo.
2: Kagem Nomo, kagem Bunda Marlena, kagem Bunda Riati. Bu Sri Utami, Sri Jati, Bu Aryani. Entikane Pak Iswoyo kalau mau Pak Sri Sri Recepki, Sri Minggat.
0: Sri Minggat gimana napa-napa disalami. Macam
2: Pak Suwarnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandung, Kang Ngaceng wonten Kaliman.
0: Leres siap.
2: Satu A, Agem Pak Fari, Kang Wonten Batu menika.
0: Nggih.
2: Mas Fari.
0: Mas Fari,
2: saem. Bu Tati. Ten Mbak Indah,
0: Mbak
2: kalian Pak Darmanto
0: wonten Karangplo.
2: Pak Suranto. Sampun Mbak Yaya
0: dengan
2: salam
0: dari
2: Pak Eko.
0: Oh Pak Eko, nggih Pak Eko, Pak Oke monggo gabungan kalau tunggu lho ya.
2: Matur nuwun talipun.
0: Nggih sami-sami Bu Pandan ditunggu lagunipun nggih. Nah kemudian iki aku ngiswoyo jarene request lagune bawa aku ke penghulu. Tapi nggih ngapunten sanget nggih kong niki lagu dangdut lah. Sok niki lagune campur sari lagu Jawi ngeten niku nggih. Napa panjenengan purun niki gerigis mawon biasane panjenengan napa mintae gerigis ngeten niku nggih. Nah mengke badhe ganti lagune monggo panjenengan chat mawon nggih. Mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan lek bawa aku ke penghulu mengke sagete diputer di jam 3 ya, di jam 3 sore ten goyang senggol. Nah kemudian Ibu Sri Purnomo, Mbak Yaya menawi saking kelapa niku namine rempah. Oh iya rempah, kula kok iluali sak plengan. Nggih matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, mungkin ini bisa menjadi menu andalan warung gaul di keesokan hari nggih. Ya wes ini langsung wae kita mirengaken langsung nggih sekasunyatan wau di request kali Ibu Ayu Wardani sugeng mirengaken.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Suci doa asmara dar bokeng baru saja panjenengan mirengaken di pagi hari ini nggih. Nah, kemudian niki wonten Agung Iswoyo katanya nggih pun lagunya gerigi saja leres. Ya niki pun kula siapno gerigi saka Dini Kurnia sebakale menemani panjenengan sedoyo. Kemudian wonten masalah dari Suramenggala. Lho niki pesane kok dihapus, tapi tadi saya udah baca ya. Katanya request lagune Ndar Boy Gang Sayang-sayang featuring dengan Dara Ayu. Leres nggih, mengke kula puterke niki Ndar Boy Gang featuring Dara Ayu spesial kagem panjenengan. Ujung-ujung. Dan bagi panjenengan sedoyo sembadi gabungan di pagi hari ini, tak tunggu pokoke ya, sageten telepon gabungane di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Kemudian soniki wonten sing gabungan nggih, niki orang jauh dari Kalimantan, wonten Mas Aceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yaya.
0: Selamat pagi Mas Aceng, kabarnya bagaimana?
1: Kabarnya berkabut baik.
0: Alhamdulillah nggih niku lho, ya Allah, kula niku setiap hari selalu berdoa semoga ya segera turun hujan. Soalnya enggak cuma di Kalimantan nih Mas Aceng, di daerah Malang, Jawa Timur juga sudah mulai kebakaran ini hutan dan lahannya.

0: pusat kebakaran hutannya kan di Kalimantan Tengah nggih kemarin.
1: Ya, merata, Mbak. Ini
0: Merata ya.
1: Kalimantan Selatan,
0: Lo
1: Kalimantan
0: ya
1: Timur,
0: Allah.
1: Kalimantan Tengah semuanya merata ya.
0: Nggih. Lah terus niki panjenengan kali tetangga panjenengan lek beraktivitas anu pripun Mas Aceng, apakah tetap melakukan aktivitas seperti sehari-hari atau bagaimana ketika lagi ada bencana seperti ini?
1: Ya, tetap aja yang ke ladang ya ke ladang, yang kerja ke apa berdagang ya dagang. Kecuali ini yang pegawai negeri kayak guru-guru ini diliburkan.
0: Oh, leres. Berarti ini murid juga libur
1: Nah,
0: sekolah ya? Diliburkan ya?
1: murid libur semua ya.
0: Oke, baik. Semoga keadaannya lekas membaik ya, Mas Aceng ya. Ini Mas Aceng kalau keluar tetap pakai
1: Amin.
0: masker ya, Mas ya?
1: Tetap, Mbak.
0: Untuk ketersediaan
1: Ya,
0: masker di
1: bukan.
0: Kalimantan bagaimana, Mas Aceng? Apakah juga apa langkah-langkahnya gitu kah? Kayak dulu waktu zaman COVID atau
1: Oh,
0: normal
1: tidak,
0: saja
1: Mbak.
0: keadaannya?
1: Normal saja. Ini
0: Normal ya.
1: ya kebetulan itu dari apa ya, aparat kesehatan itu selalu ada di jalan-jalan untuk membagikan masker itu, Mbak.
0: Masya Allah, baik leres ini masyarakat saling bahu membahu nggih Mas Aceng.
1: Ini sangat sangat membantu juga ini, Mbak, buat saya, Mbak, masker
0: Nggih.
1: itu, Mbak.
0: Alhamdulillah,
1: Karena
0: baik.
1: selain buat apa, untuk kesehatan ini juga untuk menutupi kemerongosan ini, Mbak.
0: Ah, Mas Aceng, oh enggak gitu loh. Ya bisa aja yo. Bilang aja menutupi kegantengannya gitu biar tidak terpancar.
1: Ya, sebaliknya,
0: Merendah
1: Mbak.
0: sampean itu ya.
1: Kalau nggak ditutupin, wah, kelihatan jeleknya.
0: Lo kok iso iku lo ya. Ya wes ini tak doakan selalu Mas Aceng, semoga selalu sehat ya Mas ya.
1: Ya, amin, Mbak.
0: Amin, amin. Semoga keadaan lekas membaik ya untuk di Kalimantan dan semoga saudara-saudara kita di Kalimantan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Amin, amin.
0: Baik niki
1: Ini
0: Mas Aceng
1: tambah
0: panjenengan.
1: gelap ini pokoknya.
0: Langgih niku loh ya Allah Mas Aceng, padahal kita satu negara tapi nasibnya ya Mas ya yang ada di luar
1: Iya.
0: Jawa ini. Semoga segera membaik, semoga segera datang pertolongan dari Allah, dari pemerintah juga, semoga segera ada kebijakan baru yang bisa membantu ya para korban terdampak kebakaran nggih Pak Saceng.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Baik. Ini panjenengan sudah sarapan apa belum?
1: Ini ku tasik masak, Mbak.
0: Masa ya wis ten mriki mau niki pun mateng lek ten warung gaul panjenengan pengen sarapan opo?
1: Kulo kepingin sarapan pokoknya sing napa simpel mawon tapi nikmat.
0: Eco.
1: Nah, niku
0: Oh, simpel mawon
1: nguluk,
0: tapi enak. Oh, kulupan.
1: nyambel katanya.
0: Oh, enak kulupan nyambel kali niki kebetulan tempe kali tahu niku tasik anget, tasik panas semuah-muah niki.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih. Nggih.
1: Senengan kula, Mbak.
0: Oh, nggih sami. Makane kula napa setiap hari pasti wonten menu kulupan. Kulupan kali terancam. Oh, enak banget niki Mas
1: Sing
0: Aceng.
1: pasti, sing pasti lek ten nggen kula anu kulupan ngoten niku gratis, Mbak.
0: Loh, ala Masya Allah ten anu Kalimantan ta maksudnya?
1: Nggih,
0: Oh,
1: karek mete
0: ala.
1: ten
0: Nggih.
1: nggih griya, Mbak.
0: Loh ala Masya Allah lah nggih niku Kalimantan ini sungguh diberkahi dengan alam yang sangat indah
1: Ya,
0: nggih sebenarnya.
1: pokoknya asal purun nandur mawon nggih, enten mawon, Mbak. Sayuran
0: Nggih.
1: niku mboten sampai tumbas, pengen napa ayam nggih karek nyekel.
0: Masya Allah lah
1: Pengen
0: nggih niku lho.
1: iwak-iwak lele nggih mancing ten kolam-kolame
0: Lho
1: dhewe.
0: ala cek penake to Mas Aceng, biyo gak perlu
1: Lange
0: belanja niki. Berkebun
1: wong
0: dan ini ya
1: urip
0: bikin peternakan sendiri.
1: mungkin, Mbak,
0: Elah
1: tambah
0: nggih.
1: kebutuhan dhewe.
0: Masya Allah, wis mandar mugi tak dongakno lancar semua urusan nggih Mas Aceng nggih.
1: Amin.
0: Amin amin. Niki ben semangat panjenengan badhe request lagu napa?
1: Lagu ini napa nggih?
0: Napa nggih? Aja bingung lho ya.
1: Lo niki sakjane keuangan kali Malang. Mpun puluhan tahun buatan wangsul.
0: Walah, nggih mboten napa-napa, mengke pokoke

0: tak sempete panjenengan nggih lek ten badhe ten mriki ngeten iku nggih soal e kan urusane tiyang kan nggih benten-benten.
1: Nggih. Terus lagune kepingin lagune Didi Kempot mawon.
0: Didi Kempot napa judule?
1: Ademe Kuta Batu.
0: Ademe Kuta Batu lho jarene kangane kali Malang.
1: Ademe Kuta Malang napa?
0: Ademe Kuta judule. Oh nggih Kuta Malang niki wonten Didi Kempot nggih.
1: Nggih,
0: meleres siap. Salami Mas Aceng monggo.
1: Salami sama polo-polo kula sing tepi teng Malang.
0: Nggih.
1: Mbok menawi napa mirengaken radio niki Amat juragan seleb gedhok.
0: Waduh, juragan seleb e. Heeh.
1: Ya ini ku konco kulo ten Kalimantan nggih konco kulo ten Jawa kulo.
0: Leres. Sahabat karib nggih.
1: Tahunan. Tahunan mboten tahu kepethuk nggih niku.
0: Lho malah nggih. Heeh, sat-sat pokoke. Heeh.
1: Nggih, nanti kapan langsung ten Kalimantan
0: niki. Lho niki lho ditagih. Heeh.
1: Mamae kan tasik ten mriki ten Kalimantan.
0: Oh malah nggih leres. Celak ngene panjenengan.
1: Nggih, sak RT kali
0: kula. Oh, sak RT. Wala nggih celak ngeten. Heeh.
1: Nggih, sama salami sama Maktun.
0: Maktun, ayo Maktun wong paling sugih sak Batu lho niki.
1: Lah nggih, Mak Ati. Terus Mak Leha. Heeh. Indah, Mak Pandan. Mak Sri sedaya. Terus Matin, ayo Matin, masuk Matin.
0: Ayo Matin, monggo. Lho, ditunggu pokoke.
1: Iya, pokoke mama kula kuwabe ten RRI niki.
0: Lah, siap semuanya nggih.
1: Pak Bambang. Terus Bob Grandong. Bari. Hari I, terus enten Agung Swoyo, pokoknya jamu sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon, gileres.
1: Dimanapun berada, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Termasuk Mbak E juga sehat terus, nggih Mbak.
0: Amin, matur suwun sangat. Panjenengan nggih sehat-sehat nggih, Mas Aceng.
1: Nggih pun.
0: Gileres.
1: Nggih ngoten mawon pun, Mbak.
0: Nggih, ditunggu lagunipun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih niki Mas Aceng saka Kalimantan. Pokoknya ditunggu mawon lagune Ademe Kuta Malang jare lagi kuangan Kali Malang. Lah nggih monggo ten mriki lho lek kangen ya monggo wis pokoke napa sakersane panjenengan. Lek kangen nggih cukup mirengaken Pro 4 RRI Malang niki semoga saged menjadi obat nggih bagi panjenengan yang lagi kangen kali keindahan Kuta Malang. Tasetan warung gaul, warung paling gaul sama Malang Raya. Monggo panjenengan sedoyo lek badhe sarapan, badhe request lagu ten mriki wae ojo nandi-nandi. Ya sale warung baul, gaul niki warunge paling gaul dhewe sak Malang Raya. Dadi yo tenang ae, panjenengan sedoyo lek sarapan ten mriki otomatis dadi wong paling gaul pokoke. Ya wes niki langsung wae kita sapa lagi wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
2: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Ibu Sri Purnomo ketemu lagi.
2: Kata sundi dengan pawartosipun sedaya sehat.
0: Alhamdulillah sae Ibu Sri Purnomo panjenengan pripun kabar niki?
2: Nggih, kula nggih alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Tak dungakno semoga sehat selalu nggih Ibu Sri Purnomo nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, niki panjenengan anu dapat salam kemarin.
2: Saking sinten.
0: Saking Mas Taufik jarene salam buat Ibu Sri Purnomo pokok aja lali warung gaul lelele ngeten iku lho Bu. Ya kok ya nemen ngeten iku lho ya. Masuk panjenengan panjenengan jare anu lho ya pokok lek gabungan wajib wonten lelele ngeten iku Ibu Sri Purnomo pripun ngeten iku. Kula mek nyampeno lho nggih ngeten iki.
2: Nggih. Heeh. Lah ngene iku sing marai.
0: dalam
2: diwarung sing marah ini kok nggih Mas Togan kalau warung gaul harus lo
0: lagi nih ku warung gaul kali goyang senggol ngeten iku lho ya wis wis kok iya ngeten iku tapi nggih untunge panjenengan nggih saged niki kali sedaya pamireng niki nggih saged semuanya luar biasa
2: wis
0: apal waduh waduh diapalno dadakno kali Bu Sri Purnomo. Leres. Gini ki, anu panjenengan badhe sarapan apa to Bu?
2: Kula pecel kemawon Mbak Yaya.
0: Oh pecel kemawon, gih. Tak bungkus nih berapa bungkus?
2: Sedoso kemawon,
0: leres. Niki sambil menunggu panjenengan badhe request lagu napa?
2: Kula tembangipun Bediding Kembang Mauni.
0: Bediding
2: Kembang Mauni.
0: Bediding Tembang Mahoni. Nggih, leres, nggih. Vokale anu nggih? Napa? Bebas nggih?
2: Nggih, tak kersa panjenengan.
0: Leres, siap. Salami kagem sinten?
2: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riyati, Marlena. Bisi, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Lajeng Bu Ponco, Bu Sumiatun, Bu Riate, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Mas Pari, Mas Aceng kalau mau, Sugeng Injing, lan Sugeng Midanget Aceng.
0: Leres.
2: Penjenengan tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar sedikitipun. Lan bisul makaryo. Matur nuwun Mbak Yaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget kagem Ibu Sri Purnomo ditunggu mawon lagunipun nggih dan tentune niki mengke kula bakal balik maneh di ruang dengare panjenengan setelah wonten beberapa informasi nggih wonten pawarto enggal ten jam 8.
3: Pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gembilik yang memiliki cerita yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dahulu kendaraan roda 3 sederhana ini dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal. Dan kini fungsi tersebut telah berubah, gemilik malah menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Adapun Rudi Priyanto, warga Desa Lumbang mengatakan permainan tersebut sudah dikenalnya sejak masih kecil. Ia berharap gembilik dapat terus dimainkan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk ke dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, tidak semua orang begitu saja mengikuti lomba gemilik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, dan keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Lumbang, gemilik menurut Rudi bukan hanya tentang kecepatan, tapi di dalamnya ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu Ketua Karang Taruna Pemuda Lumbang Bersatu Dimas Sekasaputra mengaku bersyukur gembilik dijadikan lomba seperti yang dilakukan pada hari Minggu 13 September 2026 dengan dinamai Gembilik Race Championship. Dan overall acaranya ini berlangsung dengan meriah, aman, dan bahkan kondusif. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Demikian Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal, 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih niki barengan kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan di pagi hari ini. Niki lek kula perhatekno ya, ternyata makin hari niku makin panas. Nggih menapa mboten? Soale nggih lek wau kula enjing niku medal. Nggih medal nggih menghirup udara pagi niku hawane rada asrep. Lah sak niki lho ya lek kula merhatekno ten jaba niki kok wis panas entang-entang ngeten niku. Dadi sakjane nggih penak ya, soale biasane sing lagi kademen golek anget-angetan, tapi dikei anget-angetan kadang nggih ngresula ya, jenenge manusia nggih. Jadi tidak ada yang ini ya, kayak yang enggak ada yang bener ngeten niku lho. Tapi wis apapun itu, apapun cuacane, semoga kita semuanya senantiasa menjadi seorang manusia yang penuh dengan syukur. Amin ya rabbal alamin. Lan iki wonten sing gabungan saka WhatsApp wonten Mas Faris saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang, Mbak Yaya. Warung gaul, gaul, gaul, gaul.
0: Warung gua.
1: Ketularan Batejo.
0: Langgeng wis kulino ya, idolae panjenengan makane meloki napa.
1: Warung gaul.
0: Langgeng niku lho. Padahal ya niki wau napa CT sampean niku pun tak baca.
1: Wis njenengan wae.
0: Tapi dalam hati, dalam hati.
1: Tapi aku meneh kumpung durung diunekno. Langsung ae.
0: Lho, gak suwe langsung gabungan.
1: Langsung boleh wis diunekno wis gak jadi wis
0: lho ya nggih mboten apa-apa lho ya dobel-dobel malian
1: mali dobel kok mali embo
0: lho embo-embo lancene ten warung gaul niki ya masakan niku enak-enak male napa kata sing embo-embo ngeten niku Mas Faris
1: ya napa Mbak Yaya niki pawartosipun kabaripun
0: alhamdulillah sae panjenengan niki lho pripun kabare kok rasane kaya luwama kula niki mboten ketemu panjenengan niku lho
1: nggih kaya wis perpuluhan tahun waduh
0: ala kaya sahabat lho lagi niku tapi kabare anu nggih sae nggih panjenengan nggih
1: amin alhamdulillah wingi nane jenengan kula padosi
0: ngapunten sanget anu kula lagi berduka kemarin nge, Mas Faris
1: mbaknya dengan nggih
0: nggih mbah kula
1: nderek ikut berbelasungkawa nggih Mbak Yaya
0: nggih matur suwun sanget
1: mugi-mugi diampuni segala dosanya.
0: Amin, amin.
1: Mungkin khusnul khotimah ya Mbak Yaya.
0: Amin.
1: Keluarga besar
0: sangat
1: yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran ya.
0: Amin, amin. Matur suwun sanget nggih Mas Faris nggih, doane nggih.
1: Sami-sami.
0: Madhar mugi nggih panjenengan. Lah nggih niku, kula nggih pun menanti hari radio niki soalnya kan datang nggih kan 1 tahun sekali nggih.
1: Lah nggih niku. Tapi katoke nggih kula lek mboten nyuwun info ni saking penyiar-penyiar kula nggih mboten ngertos ngeten lho Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Soale jenenge kadang-kadang beda-beda tahun ni, setiap tahun kan beda-beda ya. Bener kok tahun iki ngene, tahun ben wis gak ngerti beda meneh.
0: Lah nggih niku. Wis bener mugi.
1: Soale sing tahun iki ketoke penyiare padha ditugasno sibuk dhewe.
0: Betul, soalnya sing ngurusi nggih sinten maneh lek bukan anggi kita sendiri ngeten iki lho Mas Faris nggih. Panitia ini ku nggih rancang-rancang ten mriki mawon kok Mas.
1: Lah nggih niku.
0: Lah anu
1: napa-napa?
0: Panjenengan wingi gimana rencanae kan badhe ketemu kali napa? Nggih penyer-penyer mawon nggih niki. Saged ketemune kali sinten?
1: Kali Mas Taufik niku nggih, niku pun lek mboten di WA kan kali Bu Sri Utami kula nggih paling mboten ketemu.
0: Lho alah lan jenengan ten mriki jam pinten?
1: Susah kan nanti lek RRI niku.
0: Lek jam pinten to?
1: Kula berangkat ten mriku jam 8. Tengok ngeriyon iku jam 8.
0: Nggih nggih nggih. Berarti ten mriki kan kurang lebih kan jam 8:30 nggih. Setengah 9 lebih lah.
1: 8:30.
0: Nggih leres.
1: Pali kula lek sepedaan ngebut iki.
0: Bae, yo niki pasti panjenengan sing maksa yo. Ayo Pak Lek ndang cepetan po, ben nang teko.
1: Ayo nang berangkat Pak Lek, malah kok teko-teko tibae ketemu Mas Ari.
0: Alhamdulillah.
1: Tibakno anu Mbak Yaya, no, kok nyambung balik kula nggih kenal kali Cak Pentol.
0: Loh, alah, Masya Allah.
1: Ketemu pas jaman iki balik kula pas mutu.
0: Oh, alah. Lah iya niku lho jodoh.
1: Mudun teko sepeda kok balik kula langsung ngene. Sik. Aku kok tak kenal ya ambil wong ini. Akhirnya kok langsung disopo niku.
0: Loh, lah wong Cak Pentol niki kenalane ten pundi-pundi?
1: Dalang nggih.
0: Terkenal niku.
1: Perdana kepanggian kali Cak Pentol niku Mbak Yaya.
0: Oh alah, gileres. Tapi lah Cak Pentol niki ancene lho, wis pokoke fansé kenalane niku lho. Ten pundi-pundi? Kulo kadang lah nggih kulo kadang ten pundi ngeten niku ke suatu tempat nggih wonten ae sing kenal kali Cak Pentol kulo sampe gumun iki.
1: sampe gumun
0: lah nggih niku lho nggih tapi man nggih alhamdulillah nggih ta, napa tasih ketemu kali nge. Beberapa penyiar
1: cuman kulo madosi Mas Aji terus ten dalam Mas Aji di dalam terus kulo malah dikengen mlebet ten lokasi ten gedung niku.
0: Oh alah nggih pun
1: lah kok sing pembawa siarane Mas Ategas Saputra mbek Mbak Yudia Laras.
0: Mbak Yudia Laras, betul sekali.
1: Akhirnya kula lenggah ten mriku. Akhire nggih kula rada bingung, nggih rada susah. Waduh, ya opo iki?
0: Lah emang nopo oto? Oh alah nggih pun.
1: Akhire nggih kula rada koyo galo ngono
0: kaya. Loh alah.
1: Tapi ya wis tak kae. Ceria
0: santai mawon
1: terus akhirnya kok Bu Sri Utami niku ngebel kula. Mas, jenengan ten pundi? Kula sampun ten RRI, Bu Sri. Aku ya wis di RRI, lho lan jenengan ten pundi? Balik golek-golek Andre.
0: Lho, ala lah ya seru tak kejar-kejaran.
1: Terus akhirnya kula tanglet Pak Lek, lek iki ndi lokasi? Terus mari ngoten. Oh, ten lokasi Bu Sri. Oh iya wes aku taruhno tak parani.
0: Lho ala kok yo nepaki.
1: Omong-omongan akhirnya lenggah kali Bu Sri. Mari ngoten anu kula nggih rada mali kok rada curhat ngono. Nggih. Sing kudu ketemu ngono. Aku yo gurung ketemu kok Mas Faris aku mengketok Mbah Demin tok ambek Cak Pentol akhirnya cerita Bu Sri.
0: Lho ala.
1: Terus akhirnya kok aku dengan apa kan itu kan hari Jumat ya Mbak Yaya ya. Soalnya kan kulik aku gak nang tak apa tak bicarakan kok waktunya semakin siang semakin siang
0: ya. Keburu tadi Jumatan kok, kan
1: kepepet gak Jumatan. Akhirnya aku wis gak kesuwen bilang nang Bu Sri. Bu Sri ya nopo lek jenengan WA mawon ten Mas Topik kula mboten gak ada nomere niku Mas. Game monggo kula paringi mawon dengan senang hati Mbak Yaya.
0: Akhirnya
1: Bu Sri kula paringi nomere terus Bu Sri sanjang ten Mas Faris. Iki aku wiane ngomong ya apa iki Mas? Nggih jenengan sanjang anu tanglet mawon Mas Taufik Mas Faris kepin ketemu jenengan ten pundi ngoten terus akhirnya di WA kan terus Mas Taufik jawab kira-kira nggih rada suwe terus anu dikengen ten studio Mas.
0: Oh,
1: tapi akhirnya kula mlebeten terus kawan niku.
0: Nggih.
1: Lho ana ruangan mriku. Ten mriku wadem nggih Mbak Yaya nggih.
0: Lho nggih, lah kula niki lho mesti napa ndamel jaket Mas Faris.
1: Oh, lha nggih. Kula mriku niku
0: anyep. Anyep ya. Nggih ngeten niku. Nggih pokoke lek penyiar mboten masuk angin iki pun untung-untungan.
1: Nggih. Terus ngene lho Mbak Yaya, nggih, yang jeneng aku ki aku ki ngene. Aku ki yo wong iku yo pekah ya. Di samping peka wis aku ki yo gak ketok yo nyun sewu ngapunten lho Mbak Yaya.
0: Nggih nggih nggih.
1: Jarane itu wong tunanetra ya. Kan kula sak tanglet Mas Taufik. Lho Mas Taufik, Mas Aji kemana? Mas Aji barusan pulang Mas, ini tadi istrinya lagi gak enak badan gitu.
0: Nggih nggih.
1: Lah kok begitu kula mari ketemu Mas Taufik kula lak wangsul lah kate wangsul pamitan. Kula ditonton kali Mas kali balik kulo. Lah kok Bu Sri Utami niku omong-omongan kali Mas Aji. Mas Aji, Mas Aji kulo wangsul nggih. Kulo ngeten niku nggih krungu lho Mbak Yaya.
0: Lho alah nggih paling ya balik maneh paling nggih. Nggih, paling balik maneh. Emang gye, kemarin gye, itu infonya istrinya Mas Aji itu memang lagi ndak enak badan.
1: Lagi ndak enak badan nggih.
0: Katanya juga sempat pingsan. Jadi memang mungkin sempat mengantarkan istrinya kemudian
1: tapi
0: balik lagi ke kantor.
1: Tapi Bu Sri Utami kulo tanglet kulo telepon dirasa anu mijeti.
0: Oh, ala.
1: Masa jini mi jadi istrinya memang pas. Saman pas dituntun ambil tali samian. Oh ya berarti bener. Berarti sudah sesuai Mbak Yaya.
0: Nggih, ngeten iku lho Mas Faris ya, kadang kene niate ya apa tapi ternyata realitanya berkata dengan lain
1: nggih. Berkata dengan lain.
0: Nggih sami.
1: Ya wong iki ya arek iki ya pekah
0: ngene iki lho, tapi emang seperti itu Mas Faris nggih. Panjenengan ancene peka, maksudnya iku uang goro niku nggih panjenengan ngertos ya. Terus napa misalkan suara kecil niku panjenengan nggih mirengaken ngeten niku lha nggih niku lho titen panjenengan iku titen nggih.
1: Ya wis mboten napa-napa kan. Mboten tiyang sanes tiyang radio kan. Adine aku yo ya apa kok salah kok tak peksa yo. Kok mali wis diterno kok si cerewet kan kok aku mari serba salah
0: ngoten
1: Mbak Yaya. Tapi akhirnya ya wis gak apa-apa wis sabar dhisik. Wis iki tiga pelajaran awake dhewe ae. Ben-ben kalau ada acara kayak gitu lebih baik paling enak komunikasi dengan penyiar dulu. Apa ya? Kayak cari info gitu loh Mbak Yaya ya. Cari infonya gimana acaranya nanti seperti apa. Terus kira-kira kok njaluk saran. Aku datang apa ndak? Lho kan lebih baik enak kayak gitu kan Mbak Yaya.
0: Nggih, sebenarnya datang nggih mboten napa-napa nggih monggo. Soalnya kan hari radio niku kan bukan hanya harinya napa penyiar tok, tapi nggih harinya seluruh pendengar lho Mas Faris.
1: Nah, tapi lek sing dikarepno gak sesuai.
0: Lah ngeten iku lho, soalnya kan kita kan juga enggak bisa memaksakan kehendak orang lain nggih. Kadang ngeten iku nggih wonten kesibukan, nggih wonten urusan, nggih sami kaya Mas Aci kebetulan nggih istrine sakit kan Mas Aci nggih enggak pengen sebenarnya istrine sakit nggih. Nggih, lek mboten wonten napa kejadian ngeten iku nggih pasine anu napa menemui panjenengan ya udah pasti. Heeh, mleres. Teniku, ya siapa tan sangat gih Mas Faris gih,
1: pulang yang ngapunten lo malih tau,
0: oh gih mata napa-napa, niki lagu nih pon anu top, tetap lagu nih Vita Alfia,
1: ya pancet,
0: oh gih, niki udah persiapkan.
1: Diana Riza
0: Barang. Lu alah nggih.
1: Wabe wis.
0: Alah.
1: Dising iso dicak. Komunikasi.
0: Dising nyambung ya pokoke ya.
1: Dising nyambung.
0: Alah.
1: Jalui unek-unek.
0: Lu alah unek-unek ya re. Iya wis mboten apa-apa apa nang ngeten iku.
1: Mencurahkan isi hatinya.
0: Entahlah ya wis iki salami buat siapa Mas Faris?
1: Ya salami kanggo kuabe.
0: Oh kuabe.
1: Dising dhewe aku mung koyo wis ana
0: kabeh. Oh si iya, biar sih kita wacak napa ya apa?
1: Oke, gak apa-apa. Langsung salah kami dibaca aja. Soalnya wis dawa iki durasi.
0: Oh, nggih, siap Mas Faris ya. Nggih, sami-sami.
1: Nggih,
0: kula nggih sami pangapunten sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki kula badhe membacakan ya salami Mas Faris niki salami kagem Mas Haji Mas Ari Akung Iswoyo Kang Aceng Bu Sri Utami Bu Sri Purnomo Bunda Riaten Bu Widi Pak Widi Bu Pandan Bu Sumiaton Pak Grandong Pak Suranto kagem Mbak Yaya dos pundi kabari alhamdulillah sae nggih nggih sudah kula sampaikan nggih salami panjenengan kepada sedaya pamireng dan tentunya ditunggu mawon lagune mengki tak puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian warung gaul wonten Ibu Riaten nggih niki langsung gabungan langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyari do lagu yang cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Senengi.
0: Bunda Riaten, lho lama tidak berjumpa panjenengan iku tak anteni telepone ya.
2: Mbak Yaya, dalam tarian kangge Mbak Yaya.
0: Oh nggih, aduh iki sing tak tunggu. Parian.
2: Dari Bunda Riaten Bandelan. Pedang kopi sak cengket tutup.
0: Cakep.
2: Karya demi gak melok ngombe. jantung ati gak sida tutup. Kari penake gak melok duwe.
0: Mantap. Iki maknai napa niki Bu Riatin?
2: Iki pacar, pacare Bunda Riatin.
0: Oh, pacar
2: Mbak Yaya.
0: Lho, ala Bunda Riatin niki wonten pacar to. Waduh, cek akeh kaya gak bagi-bagi. Kok gak bagi-bagi? Sampeyan niku lho gak bagi-bagi pacare 4 lho ya. Allah, biya.
2: Anu Mbak Yaya. Napa iku biyen jarene ngene, dari tongkonggoku lho. Bunda Riatin biyen lho sampeyanku ayu, manis, meneng, lugu.
0: Lho, ala sampe saniki.
2: Mending ngono. Kate gumi.
0: Sampe saniki ya tasih ayu ta.
2: Tonggoku aku gak ero. Tonggoku sing ero.
0: Lho, ala iso ae.
2: Dadi aku disenengi karo wong Bandulan kono.
0: Makane sampe 4 ya pacare panjenengan ya.
2: Lah iya sampe 4 ya. Mata apat gak jadi kabe.
0: Lho,
2: ala. Betek apat.
0: Emane mbok yo. Lah niki sing diserius sing pundi?
2: Aku iku anu Mbak Yayang iki cepet tulo. Biyen nek mipi cepet tulo iku lak mesti oleh jodoh ajarene wong biyen kuno biyen. Aku wong kuno berarti yo. Kunone wong kula weling jowo wong Mbak Yayang.
0: Waduh dowo sak pira to.
2: Aku sapa yo sing lamar wong Bandulan yo, Bandulan kang pira yo. Dadi cuk rasane atiku.
0: Waduh.
2: Kae ngleteh wong betek gak papat.
0: Walah lah nggih niku lho wis sancene jenenge cerita hidup.
2: Pacarku biyen nek 10 ono, lek gak 8 ya 10
0: ya. Ya Allah, Mbak. Aduh Bunda Riatin sampai gak bisa berkata-kata lo niki ya. Ini benar-benar kembang
2: aku
0: desa.
2: Aku gak melencer, aku berdiri kono cemburu Mbak Yaya.
0: Lah kok jago pacaran ternyata Bunda Riatin iki ya.
2: Loh, aku biasa jane ora anu ya wong e dhewe seneng mbek aku moro nang omahku,
0: Arek
2: pabrikane loro, arek kembulan arek dodot.
0: Iya. Napa ya gak pengen bagi-bagi ten rancangi to niki ya, 10 dipek dhewe kali Bunda Riatin iki gak bahaya ta.
2: Lah iki sing ana parikane iki arek Singosari.
0: Aduh.
2: Aku lho wis ngenteni sampai SMA Mbak Yaya. SMA ngono. Dikten aku dungan lulus aku ati ndatano tentara. Aja kuatir besok melok aku. Aku dinas nang Jember tak gawa nang Jember. Sik nang Jawa Barat nang Kalimantan tak gawa terus. Gak usah melok moro tuwa. Muni ngono pacarku.
0: Aduh, lah terus pripun kelanjutane?
2: Seneng aku dari melok. Dungakno ya aku ati ndatano tentara nang Jember ngono. Mari SMA lulus, tak dungakno lulus. Pareng ngono, ndatano tentara nang Jember, dinas nang Jember. Olare Jember, kecantol olare Jember.
0: Lho ala gak sedo kecantol Bunda Riatin. Lho ala la emang ya.
2: Dadi sendiri tentara kasih do.
0: Lah nggih niku wis jane omongane wong lanang iki lho ya. Kok ya gak bisa dibuktikan.
2: Tapi
0: ya gak semua lo, gak semua lo Bunda Riatin ya. Kadang nggih wonten yang bisa dipercaya, tapi nggih memang bukan jodohnya. Ya harus mencari yang bisa dipercaya atau Bunda Riatin, jangan sampai yang pandai berbohong. Lo ya diakali tong kok.
2: Mbak Yaya. Dalem. Sekarang ini pun Lamunan
0: nggih leres salami kagem sinten
2: Lamunan kula paringi dateng Faris kula bau Faris matur suwun senggalanipun senggol apa ora
0: lho ya disenggol ta
2: Faris Pak Eko Rembon Pak Ismoyo ayo Pak Ismoyo penyari dolaku dikai parian
0: ayo monggo ditunggu lo ya
2: Bu Sri Purnomo Bu Sri Gati Bu Sri Ponco Bu Sri Utami. Ayo Bu Sri Gati, gak tahu mengudara ya Bu Sri Gati.
0: Santai nih ayo. Ya ta, semoga sehat selalu.
2: Marlena barangnya gak tahu mengudara ada apa. SMS dulu loh santai nih.
0: Ditunggu.
2: Ayo itu. Aceng, Aceng sudah masuk ya? Belum.
0: Sudah tadi Mas Aceng.
2: Oh, Mas Aceng. Mas Aceng, iki lho Bunda Riatin metingkring lho.
0: Metingkring gak tuh.
2: Terus anu, niku napa Grandong, Pak Grandong.
0: Pak Grandong, Pak Grandong dereng gabungan iki Pak Grandong.
2: Oh, Pak Grandong, Pak Suranto, suwe Pak Suranto jeneng Mbak Mudara ya.
0: Nggih, Pak Suranto niki biasane gabungane ten goyang senggol.

0: vitamin D ya.
1: Betul, betul. Vitamin D dangdut.
0: Jangan lupa temanku caring 10 menit sampai 5 menit ya, repot ya.
1: Air
0: putih 8 gelas sehari, betul lah Mbak Yaya.
1: Betul sekali ya.
0: Jaga kesehatan temanku semuanya.
1: Siap.
0: Salam sayang semuanya temanku.
1: Siap.
0: Salam sayang dari Sundari Atin ya. Penyaring ge, salam sayang.
1: Salam sayang juga. Siap Bunda Riatin. Matur suwun sanget
0: nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan, badhe sarapan, badhe ngopi bareng ten mriki warung etase buka sampai mengke merapat jam 10 awan. Saged gabungan ten telepon nggih di 081555691053. Nah saniki langsung wae kita semuanya mirengaken tembang Jawa maneh. Wonten Vita Alvia mangan ranjal kowe dilanjutke kale lamunan sugeng mirengaken.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih tentune kali ini hadir dengan beragam menu pilihan yang bisa panjenengan nikmati di pagi hari ini nggih. Wau pun kathah pelanggane Warung Gaul, alhamdulillah wa syukurillah sehingga niki napa masakane niku tinggal sedikit alhamdulillah, karena bentar lagi ya, bentar lagi sih ya, masih 1 jam lagi warunge bakal tutup ya. Lho Mbak Yaya kok gak sedinoan nae warunge. Lo nyelok sedinoan lah niki kula kale budhe me niku lho mek digajine nggih mek sak menten. Mosok ya jagone sedinoan lho ya bayo entah kula mengke. Wes pokoknya langsung wae kagem panjenengan sing badhe request lagu, badhe sarapan, badhe ngopi, ngeteh bareng monggo ten mriki nggih. Saged request lagu, saged kirim salam ten telepone Pro Papa tentune di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Wis monggo tak tunggu sampai mengke merapat jam 10 awan nggih. Apa maneh ten dinten Rebo niki biasane tasik kata tiang-tiang sing tasik nyambut damel nggih, termasuk kula niki nggih tasik nyambut damel menemani panjenengan nggih. Pokoke apapun urusan panjenengan mandhar mugi senantiasa diberikan kelancaran lan kemudahan. Ditambah kali Warung Gaul sing harapane niki dadi hiburan nggih, dadi napa niku suatu program yang dapat menemani panjenengan. Entah panjenengan lagi nyambut damel, entah panjenengan lagi nyantai, lagi umba-umba, lagi nyapu ngepel nggih, mandhar mugi niki dapat menjadi suatu penyemangat untuk menjalankan aktivitas panjenengan di hari ini. Lah niki nggih wonten lagu-lagu tembang Jawa sing bakal mengke kula hadirkan spesial kagem panjenengan nggih. Lek baru saja niki wonten wong Jawa ojo ilang jawane, niki bener banget nggih. Apalagi kita sebagai warga masyarakat Jawa ojo sampai ilang jawane. Maksudnya apa sih Mbak Yaya kok ojo sampai ilang jawane? Emang ngomongnya kudu gawe basa Jawa ngeten iku ta? Ya iku salah sijine ya. Karena bahasa Jawa ini merupakan juga bahasa ibu ya, bahasa tanah kelahiran kita sebagai masyarakat Jawa. Jadi kudune nggih paham dan tidak meninggalkan bahasa ibu yang ada. Nah selain iku, ning Jawa niki nggih kata kepercayaan ya, kepercayaan sing nopo kejawen, percaya akan suatu tradisi atau bahkan budaya yang dijalankan sama masyarakat. Yang namanya budaya ini sudah membudaya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah makane wong Jawa ojo lali jawane, ojo lali karo budayane ngeten iku ya. Apa meneh budaya yang sudah berkembang bahkan jauh sebelum kita lahir. Nah ketika kita ada di dunia ini, jangan sampai kita melupakan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu, utamane nggih budaya dan juga adat istiadat yang memang sudah ada di masyarakat ngeten iku nggih. Dan tentune saya yakin iki sing jenenge budaya niku tetap ada, soalnya pemenang ten Malang niki tasik kuata napa niku ke acara kebudayaan, festival nggih, adat istiadat yang masih dijalankan sampai dengan sekarang. Contohnya nggih niki lagu-lagu Jawa campur sari niki nggih merupakan bagian dari budaya. Lek saiki mungkin lagi musime ya lagu-lagune wong Londo, lagu-lagune wong Korea yang mungkin lagi banyak disukai sama anak muda. Tapi ojo lali, lho niki ndek Jawa ya wonten lagune dhewe-dhewe ya, wonten lagune Jawa sing enak-enak banget sing tentune ini juga wajib kita lestarikan. Nah niki wonten Cindy Purbawati, wong Jawa ojo ilang jawane. Kemudian saniki kita mirengaken nggih wonten lagune Fanny Soraya. Nah iki merupakan pesan buat kita semuanya, ojo kakean sambat nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang, saniki panjenengan saged mengakses layanan di Polresta Malang Kota soalin duwe layanan terbaru, yaiku wonten akses air minum yang siap diminum ya, tentune secara gratis. Jadi panjenengan saged meminum ya di anjungan minum yang ada di Polresta Malang Kota. Nah, fasilitas iki dihadirkan kali Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang lewat kerjasama bareng karo Polresta Malang Kota. Nah, anjungan air siap minum iki ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Racana dan diresmikan pada hari Selasa 15 September 2026 sore. Sementara kui, fasilitas iki menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun anggota kepolisian. Wonten Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan ning Polresta Malang Kota. Nah, menurut Wahyu, penyediaan fasilitas iki merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik. Nah, wonten Kapolres Malang Kota Kombes Pol Danang Setia Pambudi Soekarno menambahkan le anjungan iki dapat digunakan oleh seluruh pengunjung lan anggota kepolisian. Danang menyebutkan fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik ning Kutha Malang, di antaranya wonten ning alun-alun Merdeka lan kawasan Kayu Tangan Heritage. Sementara kui wonten Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Priyo Sudibyoniki mengatakan penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum ketika berada di ruang publik. Nah, selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas ini diharapno mendorong masyarakat dalam mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Jadi niku nggih saged panjenengan manfaatno utamane selaku warga Kota Malang, yaiku anjungan air siap minum gratis sing hadir ning Polresta Malang Kota.

0: pacar lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Dan dilanjut karo Heri, niki pemerintah daerah berkepentingan menjaga ekosistem pariwisata ning kawasan Bromo agar aktivitas wisata tetap berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Jadi pembukaan spot Seruni Point jadi salah satu pilihan wisatawan untuk tetap bisa menikmati Bromo. Heri berharap kebakaran yang terjadi ning kawasan Savana Bromo dapat segera dipadamkan sehingga aktivitas pariwisata dapat kembali normal. Dengan demikian, perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata, utamane ning kawasan Bromo dapat berjalan dengan optimal. Nah, informasi wau niki dadi penutup warung gaul ten dinten iki nggih, pokoke matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah ikut meramaikan dan melariskan dagangan ten warung gaul edisi di hari ini. Mandar mugi warung gaul dapat menghibur panjenengan sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Mengki awan bakale wonten Mas Aji sing bakal menemani panjenengan sedoyo wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang mireng matur nuwun panjenengan tasih setyo ing Perempat RRI Malang dinten menika dinten Rabu 16 September warsa 2016. Wong sing tak kresnani Lagam campur sari lan gending-gending Jawi kula aturaken ing adicara catur lara sing kaltangan dinten menika ngantos mangke tabu 11 siang. Tabu sekolah siang panjenengan sakit midang katakan jagongan UMKM katus padatan oke mungkin apa yang kan kita aturakan sakit nambai sesuna kaya kagem panjenengan sedoyo kami dangat burung patah dari Malang tanpa cicil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
4: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
5: Hari ini.
6: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
7: Hai, kami Noah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
10: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
12: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malik and the Essentials
1: ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara.
0: Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magek ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026, untuk Jagong UMKM kita sudah kedatangan narasumber, ada Mas Tanto Nur Hujaini. Assalamualaikum, selamat siang Mas Tanto ya.
1: Iya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, pendengar, Mas Tanto ini adalah owner Nini Putrajaya, betul?
1: Betul Pak.
0: Nini Putrajaya ini apa? Bergerak di bidang apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ngulik bersama ya di Jagongan UMKM. Dan untuk Anda, kita juga siaran live streaming di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official. Jadi Anda bisa menyaksikan. Nah, kalau pakai YouTube udah bisa disaksikan nih, bisa dilihat produknya apa aja. Oke, okay. Tapi yang di radio kan pasti gak tahu nih ya produknya apa. Mungkin Mas Tanto bisa dijelaskan bergerak di bidang apa ini Nini Putrajaya ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Tanto Nur Huzaini. Saya adalah owner dari Nini Putrajaya, yaitu sebuah UMKM, usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang olahan makanan ringan. Nah, kita berdomisili di Kota Batu.
0: Di Kota Batu.
1: Iya, okay. Betul.
0: Tempatnya di mana alamatnya nih, Mas?
1: Untuk tempat alamatnya berada di Jalan Lesti Utara nomor 148, RT 8, RW 3, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Wisata Batu.
0: Oke, jadi ini cemilan ya, makanan ringan ya. Apa aja yang panjenengan produksi ini Mas?
1: Untuk pertama kali kami mencoba produksi, yaitu berupa olahan tepung. Kita jadikan stik bawang.
0: Oke.
1: Nah, stik bawang kita awalnya yaitu mencoba rasa original dan rasa bawang itu sendiri.
0: Tahun berapa tuh panjenengan mulai usaha ini?
1: Usaha ini pertama kali sebenarnya dimulai oleh ibu saya. Kita coba-coba, kita belum jual.
0: Bikin sendiri?
1: Kita bikin sendiri rumah. Kita hanya mencoba saja, itu sekitar antara tahun 2001-2002.
0: 2001-2002.
1: Ya, itu hanya untuk konsumsi
0: pribadi ya. Di rumah ya, buat cemilan rumah. Ya. Oke. Jadi mulai 2001 ini udah familiar ya, tapi dikonsumsi sendiri.
1: Iya, untuk camilan keluarga saja.
0: Oke. Nah, terus berani panjenengan untuk memasarkan atau ini kayaknya cocok nih kalau misalnya kita tawarkan di luar buat usaha. Itu mulai tahun berapa?
1: Kita sebenarnya mencoba untuk menjual itu sebenarnya dari testimoni teman-temannya ibu.
0: Nah, waktu main ke rumah gitu
1: ya, ketika itu hari raya Idul Fitri, itu teman-teman ada yang datang ke rumah bersilaturahmi, kemudian mencicipi apa yang di dalam toples itu, yaitu stik bawang. Kenapa nggak dijual ke kita? Ini enak loh. Nah, itu kita mulai mencoba berani jual itu di tahun 2010.
0: 2010 ya. Berarti kurang lebih 10 tahun diri untuk konsumsi sendiri. Baru 2010 ini boleh berani untuk dijual.
1: Karena ada testimoni dari teman-temannya ibu, kenapa nggak dijual? Akhirnya kita putuskan untuk step by step kita jual di awal tahun 2010.
0: Oke. Jadi kalau 2010 sekarang 2026 ya udah 16 tahun ya berjalan ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Jadi dari awalnya konsumsi rumah tangga, konsumsi sendiri, bikin cemilan ibu ya kan, akhirnya bisa membuat produk yang sekarang udah bisa dibilang resmi untuk customer ya, untuk konsumen ya.
1: Betul.
0: Karena kalau saya lihat ini udah kayak udah ada legalitasnya, kayaknya udah komplit ini.
1: Iya, betul. Mm. Sebenarnya di tahun awal 2010 kita jual itu, kita hanya polosan. Kita tidak punya label, kita
0: belum
1: tidak,
0: punya merek lah ya.
1: Iya, belum punya brand, kita belum ada perizinan. Ya karena dijual dari teman ke teman.
0: Betul, betul, betul.
1: Tidak melalui toko. Jadi kita belum ada perizinan sama sekali.
0: Oke.
1: Nah, perizinan itu kita urus di sekitar pertengahan tahun 2015. Nah,
0: okay.
1: Kita berani.
0: Resminya kan di sini ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Awal pertengahan 2015 itu kita awal untuk mengurus perizinan seperti PIRT seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan itu pada waktu mengurus perizinan sudah ada berapa macam produk? Cuman dua itu aja?
1: Ya, betul. Jadi hanya stik bawang dan varian rasanya itu ori dan bawang itu sendiri.
0: Enggak, belum ada varian-varian yang lain.
1: Belum ada gitu ya? Varian-varian yang lain.
0: Oke, okay, kalau sekarang ini sudah ada berapa varian ini untuk stiknya ini?
1: Kita dari stik bawang itu kemudian ada inovasi yaitu stik tetap stik tapi berupa kerupuk yaitu stik potato.
0: Stik potato.
1: Nah, ini menghasilkan varian rasa berupa jagung manis, rasa balado, rasa pedas, dan mengikuti konsumen yang di pasar gitu.
0: Oke, jadi mengikuti perkembangan ya.
1: Iya, betul.
0: Minatnya, oh sekarang lagi mode minatnya rasa ini.
1: Ya, gitu betul ya. Sekali.
0: Karena yang namanya pangsa pasar, apa ya, kalau memang udah tren, ya itu, nah, itu yang dicari.
1: Iya,
0: oke. Itu. Nah, betul, apalagi Panjenengan kan di Batu nih, otomatis Batu adalah salah satu kota wisata di Jawa Timur. Dan legalitas ini bisa menjadi modal untuk bisa dipasarkan di tempat oleh-oleh ya Mas ya?
1: Iya,
0: betul. Sudah masuk di tempat oleh-oleh?
1: Iya, betul. Nah. Jadi ketika perizinan itu sudah keluar, nah kita berani untuk menawarkan produk kita di toko oleh-oleh di Batu.
0: Okay. Nah, di mana nih Mas kalau misalkan di Batu?
1: Kalau di Batu itu hampir semua di toko oleh-oleh di Kota Batu.
0: Ada udah ya, pasti ada, ya.
1: Pasti.
0: Oke.
1: Okay. Dan perizinan itu kita tidak mendapat secara langsung, tapi secara berangsur-angsur. Contoh seperti perizinan PIRT itu kita mengurusnya di pertengahan 2015, tapi keluarnya di akhir 2015. Oke, untuk PRT.
0: PRT-nya aja.
1: PRT
0: baru.
1: Saja. Ya. Kita belum punya sertifikat halal.
0: Oke.
1: Tapi berikutnya di awal tahun 2016 kita mengurus sertifikat halalnya. Halal. Nah, itu dikeluarkan juga tidak cepat. Kira-kira di akhir tahun 2016.
0: Setahun, hampir setahun.
1: Iya, kita melewati beberapa proses untuk pengurusan itu. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, nah, kita bisa mengurus perizinan berikutnya seperti hak merek, brand itu sendiri dan lain-lain itu.
0: Oke, dan ini apa namanya, bisa dibilang memang perlu ya, sangat perlu ya apa legalitas ini untuk teman-teman pelaku UMKM. Kadang-kadang banyak saya dapati teman-teman pelaku UMKM yang perizinan nanti aja atau belum, nggak begitu penting gitu. Ternyata penting sekali karena bisa meningkatkan level Panjenengan, produk Panjenengan, ngoten nggih?
1: Iya, betul. Jadi perizinan itu yang terpenting nanti adalah untuk menunjang produk kita. Apabila produk kita ini legalitasnya jelas, sudah lengkap, akan juga mendukung nilai penjualan.
0: Betul. Nah, dan kepercayaan customer juga. Nah,
1: itu nanti tujuannya. Jadi konsumen ini akan lebih percaya, wah ini sudah berizin.
0: Sudah
1: jadi
0: berizin.
1: Legalitas lengkap. Jadi dia yakin untuk membeli produk tersebut.
0: Benar sekali. Dan apa namanya, tempat-tempat oleh-oleh, toko-toko souvenir, kalau kita mau menitipkan lebih mudah karena sudah lengkap perizinannya, ngoten nggih.
1: Betul.
0: Karena nggak sembarangan bisa masuk, istilahnya, ngoten nggih.
1: Iya.
0: Oke, ya di sini ada, saya lihat mereknya itu ada Tavisha ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Panjenengan ini tadi bilangnya Nini Putrajaya.
1: Betul.
0: Terus di sini ada Tavisha, brandnya. Apa ini maksud dari Tavisha atau artinya nih?
1: Nah, Tafisa itu sebenarnya adalah brand kita. Jadi merek untuk Nini Putra Jaya sendiri itu adalah nama UMKM. Itu bedanya. Jadi saya ulangi, Tafisa ini adalah brandnya. Nini Putra Jaya adalah nama UMKM-nya.
0: Oke. Gitu. Jadi apa namanya, CV-nya lah ya, ya atau betul, pabriknya.
1: Betul.
0: Tapi brandnya adalah Tafisa.
1: Betul.
0: Nanti nanti bisa ada brand lain, Goten, gih.
1: Betul.
0: Ada
1: betul.
0: Apa namanya, produk lain juga. Pasti ada keinginan untuk berkembang loh, pastinya, gih.
1: Pasti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, selain apa namanya steak, di sini ada ubi chip, ya ta. Nah, ini juga bikin sendiri atau bagaimana? Semua produk ini bikin sendiri gitu?
1: Iya, kita yang produk untuk mulai dari bahannya itu kita adalah steak bawang dengan varian rasanya. Kemudian untuk steak potato sendiri ini kan berupa kerupuk. Jadi kita di rumah itu mulai dari menggoreng, kemudian kita kasih bumbu rasa seperti jamu manis dan lain-lain. Untuk yang lainnya seperti keripik, kita adalah membeli dalam sudah keadaan matang.
0: Oh, ada.
1: Jadi kita repacking gitu di rumah.
0: Tapi panjenengan belinya pasti apa? Ada apa ya istilahnya itu mutu tersendiri gitu ya?
1: Ya betul. Karena di Tafisa sendiri ini kan sudah bersertifikat halal.
0: Betul.
1: Jadi kita beli bahan itu wajib dan harus kita yang bahan-bahan yang beli itu sudah juga bersertifikat halal.
0: Halal. Jadi nggak sembarangan mas ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan kita punya produk nih ya atau punya UMKM ingin apa ada sertifikat halal, berarti bahan-bahannya kita carinya juga harus ada sertifikat halalnya.
1: Betul. Karena itu ketika dari lembaga MUI Jawa Timur yang mengeluarkan sertifikat tersebut, itu ada persyaratan. Bahwa bahan-bahan yang digunakan mulai itu entah dari bahan seperti gula, kemudian garam, mentega itu harus ada sertifikat halalnya.
0: Okay.
1: Apalagi kita seperti saya ini untuk membeli katakanlah keripik ubi. Apabila kita beli di katakanlah kita kulak di tempat grosir, dan di grosir tersebut tidak mempunyai sertifikat halal, saya pun tidak berani untuk karena ini adalah jaminan sertifikat halal tersebut.
0: Oke,
1: jadi begitu.
0: Jadi sertifikat halal ini nggak main-main ya istilahnya.
1: Ya,
0: nggak cuman produknya Panjenengan aja yang apa namanya istilahnya hasilnya aja ya, kan? Tapi dari bahan-bahan itu juga harus bersertifikat halal gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena dari lembaga MUI Jawa Timur bagian sertifikat halal pasti nanti akan ditanya ini beli dari mana, akan ditelusuri.
0: Gitu. Nah, makanya lama ya waktunya panjang, hampir 1 tahun ya.
1: Betul. Jadi mereka itu juga sudah punya database. Jadi misalnya saya beli keripik ubi, mereka pasti tahu yang keripik ubi yang halal dan yang tidak itu di mana. Nah, apabila saya beli di tempat yang halal, pasti sertifikat itu diterbitkan. Begitu.
0: Gitu ya. Jadi melekat Goten ya.
1: Iya. Tapi semua kalau bahan-bahan itu harus bersertifikat halal.
0: Oke, jadi apa dari bahan itu juga harus diperhatikannya. Makanya tadi kan PRT cuma 1 bulan gitu ya. Tapi sertifikat halal hampir 1 tahun ya. ada tahapan-tahapan apa namanya untuk mendapatkan itu ya kan.
1: Iya, betul. Jadi kita
0: dengar kalau daging juga gitu, nggih. Kalau daging teman-teman UMKM kemarin juga gitu pada waktu apa UMKM yang menggunakan bahan daging itu juga harus halal katanya.
1: Iya, bahkan yang orang yang bagian sembelih itu sekarang juga harus punya
0: sertifikat untuk menyembelih itu ya.
1: Ada itu sertifikatnya.
0: Oh, jadi nggak sembarangan orang loh ya.
1: Jadi istilahnya itu ada seperti gini, yang sekarang lagi musim itu juleha. Itu kepanjangannya juru sembelih halal.
0: Halal
1: itu
0: ya.
1: Ada sertifikatnya. Begitu.
0: Oke. Okay. Jadi pendengar, untuk apa ya, pertanggungjawaban kita ya, bahwa label halal ini memang benar-benar label halal.
1: Betul.
0: Kita mendapatkan label halal ini nggak gampang ya, dan produk-produk yang sudah di labeli halal aman untuk dikonsumsi oleh utamanya kaum muslim ya kan.
1: Ya, betul.
0: Non muslim apalagi ya, muslim iya. aja aman ya kan.
1: Betul. Okay. Sekali.
0: Karena itu tadi mayoritas agama di negara kita kan Islam, jadi ya. Ini sangat diperlukan. Oke. Okay. Kembali lagi di produk Panjenengan ini. Ini kan sudah mulai tahun 2001, mungkin usaha udah mulai tahun 2000-an ya, 2010 sampai sekarang. Perkembangannya pripun, Pak, dari usaha Panjenengan ini?
1: Iya. Kita mencoba menjual itu dari 2010 tanpa label sampai 2015. Kemudian perjalanan berikutnya 2015
0: sampai sekarang
1: berizin PRT. Nah, dari tahun-tahun tersebut kita sebenarnya banyak mengalami naik turun penjualan. Jadi atau naik turunnya usaha. Apalagi ketika di tahun 2019 yeah. sampai 2022 itu yeah. ada pandemi COVID-19. Yeah, yeah,
0: yeah. Nah, tapi masih bertahan, Ge.
1: Kita apa ya istilahnya, harus survive. Kita bertahan. Kita mencari cara bagaimana untuk menjual produk ini agar bertahan sampai sekarang.
0: Dan memang pada waktu pandemi kemarin banyak teman-teman UMKM atau usaha itu yang kolap ya, dan bahkan sampai ada yang gulung tikar ya.
1: Iya.
0: Ya, kan pada waktu itu memang tidak direncanakan dan datangnya mendadak sekali. Oke. Nah, mungkin ada tips gimana cara bisa bertahan, Pak. Pada waktu apa namanya, kita bisa otomatis kalau misalkan masa-masa sulit kita bisa bertahan, untuk bangkit atau untuk apa ya, naik lagi itu lebih mudah daripada yang dari nol lagi gitu ya.
1: Iya, jadi kita belajar ya. Seperti di pandemi itu. Semua orang itu untuk keperluan itu hanya fokus ke bahan pokok.
0: Bahan pokok, betul.
1: Nah, jadi kita mengikuti saja. Jadi kita untuk survive, apalagi kita butuh modal yang banyak untuk bertahan. Jadi tipsnya saya hanya mengurangi untuk
0: produksi
1: kebiasaan ya? Yang tidak perlu, seperti jajan-jajan, kita main-main itu saya kurangi. Kita hanya bertahan, fokus bagaimana usaha ini aja bisa survive. Kita belajar lagi mungkin dari online, dari marketplace, kita kembangkan di situ. Meskipun ya memang kuantitinya masih minim sekali pada waktu itu. Jadi seperti itu, kita hanya fokus saja untuk keperluan bisnis. Kemudian berikutnya tips saya yaitu tidak menambah hutang untuk modal.
0: Untuk modal ya.
1: Iya, betul.
0: Ini untuk modal aja, jangan apalagi untuk yang lain gitu.
1: Nah, itu sebenarnya survive kita. Jadi kenapa saya bisa sekian lama sampai sekarang ini tetap berjualan ini ya, karena itu. Jadi semenjak pandemi COVID itu saya sudah mengurangi, belajar mengurangi namanya hutang. Apalagi UMKM, UMKM Batu Malang Raya itu sebagian besar mereka modal itu ada pinjaman di
0: pihak ketiga gitu ya.
1: Seperti di bank, seperti itu. Ketika pandemi COVID itu sudah mulai saya kurangi. Dan alhamdulillah untuk tahun 3 tahun ke belakang sampai tahun ini kami berusaha mandiri. Artinya
0: modal sendiri ya.
1: Iya, betul. Jadi kita tidak bergantung pada
0: pihak ketiga itu
1: pihak
0: tadi.
1: Ketiga itu.
0: Nah, oke. Ya memang kalau apa namanya bisa mandiri itu malah lebih apa ya? Enak gitu Mas ya untuk usaha gitu, betul. Kan. Oke. Dan setelah pandemi hingga saat ini makin meningkat tentunya, ya.
1: Ya, kita
0: sudah wisata di Kota Batu sudah ramai kembali gitu 3 tahun
1: kita
0: terakhir.
1: Ada progres untuk peningkatan kembali ya, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi kita berusaha untuk belajar lagi. Sekarang apalagi sudah berkembang ke digital marketing.
0: Betul.
1: Nah, itu. Seperti itu.
0: Dan yaitu tadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Memang apa ya, semuanya ini berubah dengan cepat dan kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ditinggalkan.
1: Iya,
0: betul. Nah, untuk sosmed juga sudah ada, Mas, ya?
1: Iya, betul.
0: Ini namanya Snack Tavisha.
1: Iya.
0: Ini bisa dilihat mungkin pendengar. Ini untuk Instagramnya. TikTok sudah ada?
1: Iya, betul. Sudah ada.
0: Apa namanya?
1: Sama.
0: Sama.
1: Snack Tavisha.
0: Oke.
1: Jadi di Facebook juga sama. Uh-huh. Instagram juga sama.
0: Oke, jadi kalau misalkan mendengar, ingin melihat, ingin ngintip, ya kan, produk-produk dari Mas Tanto ini, monggo bisa lihat di medsosnya. Karena sekarang semua, siapa sih yang gak main HP, gak main telepon genggam, iya, ya kan, bisa dilihat di medsosnya. Nah, langsung apa namanya, check out langsung juga bisa ini langsung, ya, Mas, ya.
1: Iya,
0: di betul. Apa marketplace juga sudah ada, ya.
1: Iya, betul.
0: Di Shopee.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi nanti
0: semua udah diikuti gitu, ya, sudah.
1: Iya.
0: Oke, memang ya, wajib ini karena karena itu tadi, ya, sudah waktunya dan memang harus ke sana supaya bangsa pasar kita meluas.
1: Betul sekali.
0: Oke, Mas Tanto, nanti kita akan lanjutkan lagi. Gak terasa sudah waktunya Hadan Duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana. Setelah Hadan Duhur, kita akan kembali lagi masih di Jagong UMKM Perumpat RRI Malang.
2: Sesaat lagi Hadan Duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mas Tanto, owner dari Nini Putra Jaya. Nah, ini adalah produk camilan sehat dari Mas Tanto, ya kan. Dan sudah berkecimpung lama ternyata, Mas pendengar. Mulai tahun 2000, kalau resminya 2015, tapi sebelum resmi udah mulai merambah ya, dah. Mulai tahun 2010, 5 tahun di awal masih polos lah istilahnya, iya, untuk kalangan sendiri. Nah, berkembang dengan adanya legalitas ini bisa meningkatkan nilai jual dan juga area pangsa pasar ya, Mas ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, mulai tahun 2015 berarti istilahnya udah go public Panjenengan.
3: Iya, betul.
2: Udah 10 tahun gitu kan. Sudah dipasarkan kemana aja selain di Kota Batu?
3: Ya, terima kasih. Karena kita sudah punya perizinan seperti PRT, halal, dan brand. Alhamdulillah, untuk di Batu sendiri kita hampir semua di toko oleh-oleh di Kota Batu. Kemudian di retail modern, yaitu Indomaret. Khusus di semua outlet Kota Batu.
2: Oke.
3: Nah, itu untuk yang di Kota Batu. Batu.
2: Di luar Kota Batu?
3: Di luar Kota Batu, yaitu berada di sebagian toko leleh di Kota Malang. Yang berupa toko Malang Strudel dan Lapis Tugu Malang.
2: Oke.
3: Juga bisa didapatkan atau dibeli di Indogrosir Kota Malang.
2: Indogrosir udah masuk sana juga.
3: Sudah masuk.
2: Keren. Susah banget tuh masuk situ.
3: Itu butuh
2: perjuangan ya.
3: Iya.
2: Ya, teman-teman UMKM
3: waktu yang
2: kemarin,
3: lama.
2: Teman-teman UMKM kemarin sempat apa namanya curhat juga, susah masuk ke sana. Bisa ya, Pak Jendengan.
3: Bisa.
2: Ada tip enggak supaya masuk ke sana? Mungkin teman-teman UMKM juga apa mendengarkan nih.
3: Ya tentunya itu legalitas itu yang penting.
2: Pasti itu ya, utama modal awal harus itu ya.
3: Iya, ya, seperti kita melamar pekerjaan ya. Legalitas itu tak ubahnya seperti ijazah lah. Jadi legalitas itu lengkap. Itu juga jadi pertimbangan untuk kita diterima. Kemudian ya produknya sendiri. Tentunya yang pertama harus bersih dan berkualitas, ya, itu saja.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Dan apa namanya dari mungkin packaging juga, Mas ya?
3: Iya.
2: Pengaruh nggak, Mas, packaging gitu, Mas?
3: Packaging itu pengaruh. Jadi semakin packaging itu menarik, nah tentunya bisa menarik konsumen atau customer itu sendiri.
2: Oke. Jadi apa namanya itu tadi ya, kalau kita mau membeli sesuatu kan pertama dari pandangan pertama pasti ya.
3: Iya, betul.
2: Bisa narik enggak nih gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita barangnya bagus tapi packagingnya kurang menarik ya, mau lihatnya masih apa ya, ogah-ogahan gak salahnya gitu mas ya. Nah iya, oke okay. Jadi ini berarti Malang Batu insya Allah sudah bisa didapatkan ya kan. Tapi dengan nama Tafisa jangan lupa ya pendengar ya, Tafisa. Kalau nyari apa Dini Putra Jaya nggak ada tulisannya.
3: Ada tulisannya
2: kecil tapi kecil. Jadi brandnya ini Tafisa. Tafisa. Nama siapa nih Tafisa? Putri?
3: Bukan sebenarnya brand ini adalah proses selama kita mengurus perizinan brand itu sendiri. Jadi pertama kali kita ajukan ke perizinan, jenis perizinan itu sebenarnya kita pakai nama Nini Putra Jaya. Nah ternyata nama itu sudah ada yang pakai.
2: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Ya, ya,
3: jadi
2: ya,
3: berkas
2: ya,
3: itu dikembalikan lagi.
2: Dikembalikan
3: ditolak.
2: Lagi. Nama suruh ganti ini, nama ya.
3: Nah betul, nama ini sudah ada yang pakai. Akhirnya kita cari lagi, kita kumpulkan lagi, kita ajukan, ditolak lagi. Nah yang ketiga ini saya cari nama itu, lihat-lihat buku, lihat referensi, kemudian ketemu pakai apa, pakai nama saya aja ya, Tanto gitu aja.
2: Awalnya gitu ya.
3: Iya,
2: Tanto
3: sampai
2: gitu.
3: Sampai pusing itu ditolak. Jangan kata istrinya seperti itu. Akhirnya kita buka.
2: Kurang dulu menjual namanya. Nah,
3: kurang masak brand camilan mereknya.
2: Lah iya. Oke. Okay.
3: Kemudian kita cari buku, kita belajar lagi. Akhirnya kita ketemu sebuah kata. Saya pakai nama TA, nama depan saya TA, kemudian Tafisa. Nah ini saya dapat dari buku kamus. Nah di buku kamus Sanskerta itu.
2: Wih, artinya apa tuh?
3: Ini tempat yang indah.
2: Tempat yang indah.
3: Iya, oke. Betul.
2: Jadi segitunya ya perjuangan untuk apa namanya brand ini ya.
3: Kemudian saya rangkai, jadilah Tafisa. Kemudian saya ajukan, ternyata
2: belum ada, nggak ada yang pakai.
3: Nama ini diterima.
2: Diterima. Berarti nggak ada yang pakai
3: ke
2: ya.
3: Ke Jakarta, alhamdulillah diterima.
2: Oke, gitu. Memang itu suatu apa ya, sebuah brand memang harus beda dari yang lain. Mungkin produknya ada yang mirip, ada yang sama, tapi brandnya, nama itu harus benar-benar berbeda. Dan apa namanya itu tadi, prosesnya juga nggak mudah untuk mencari nama ya. Kadang-kadang nama anak aja kalau apa namanya sama kok podo malian. Padahal kita mikirnya kayaknya nggak sama, ternyata ada juga ya. Baik, nah di sini kan panjenengan cemilannya ini kan apa namanya stick ya kan. Kalau misalkan ini ukuran berapa ini om, ada berapa, ada berapa ukuran kemasan ini?
3: Iya, yang kita jual untuk di toko, kemudian di Indomaret di Batu, sama di Indogrocer itu, untuk stick bawangnya sendiri itu rata-rata berkisar 200 gram.
2: 200 gram.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk yang stick potatonya itu 50 gram. Untuk ubi chip sama singkong atau cassava ini kira-kira 75 gram.
2: Nah, gitu.
3: Tapi di rumah kita juga melayani. Terkadang itu ada konsumen atau pembeli yang istilahnya baik request.
2: Request jumbo gitu misalkan.
3: Iya, kita mau yang 150. Kita siap melayani.
2: Oh gitu.
3: Ada juga yang konsumen seperti kita punya uang cuma kisaran untuk satu piece itu 10.000 kak, gimana kita ada hajatan, nikahan seperti gitu. Ini gimana? Oke, kita bisa buat harga yang 10.000.
2: Gitu ya, jadi apa namanya insya Allah sesuai request dari customer. Yang penting ngomong di awal misalkan untuk acara putra-putri ini, untuk cemilan atau untuk acara hajatan apapun, di request yang mini-mini atau kecil ya, gitu
3: bahkan
2: ya.
3: Bahkan kita pernah sempat konsumen itu minta harga di bawah under 10.000. Kita tetap layani. Begitu.
2: Gitu ya. Oh. Ada nilai, ada minimal order mungkin. Boleh ini yang minim, apa namanya mini ya, istilahnya mini, tapi harus berapa pack gitu?
3: Enggak, kita bebas saja.
2: Ngonten ya?
3: Iya, tidak menentukan minimal order. Kan tetapi dari kita selama berjualan, dari buy request itu ternyata ya lebih dari 100 piece juga.
2: Iya, soalnya kalau lagi acara pasti undangan banyak.
3: Iya.
2: Oke, jadi
3: itu ada nilai lebih kita, jadi kita bisa menyesuaikan dengan omsetnya atau keinginan para
2: dari customer atau customer. Oke, benar sekali ya, karena itu tadi pelayanan ya Mas ya, pelayanan betul. Dan memang kadang apa namanya, orang itu beda-beda gitu ya, customer itu punya keinginan beda-beda. Dan enaknya kalau misalkan Panjenengan layani, kalau punya hajatan dia nggak ngepek sendiri di rumah, kadang-kadang gitu ya. Kita beli gede gitu kan, ngepek sendiri kan butuh waktu gitu tuh. Tapi Panjenengan bisa melayani itu, wah keren nih mendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin punya hajat, punya gawe, bikin apa namanya, souvenir ya kan, atau ya, snack gitu. Nah, nomor gue bisa menghubungi Mas Tanto. Di sini ada snack bawang ya kan, dan juga ubi chip. Nah, kalau ubi chip ini ubi dari apa, Gunung Kawi bukan? Ubi ungu itu bukan?
3: Iya betul.
2: Ubi ungu ya.
3: Ini adalah ubi ungu. Jadi keripik ubi ungu.
2: Bedanya dengan apa namanya singkong itu, di apa namanya rasanya gimana sih Mas? Keripik singkong dengan ubi ini?
3: Ubi ini kan tela,
2: Haji
3: ketela. Jadi ketela itu rata-rata ada yang berwarna ungu, sama kuning.
2: Sama kuning.
3: Nah, untuk yang kuning sendiri itu biasanya orang menyebutnya ubi madu.
2: Gitu.
3: Gitu. Kalau kasava sendiri ini sebenarnya adalah singkong.
2: Singkong ya, bukan jadi, ubi madu ya.
3: Bukan. Jadi keripik
2: singkong. Keripik singkong. Gitu ya. Dan ini yang ubi chips ini yang ubi ungunya ya.
3: Iya,
2: khas betul. Dari Gunung Kawi ya. Khasnya di situ ubi ungu. Oke deh. Baik, waduh, ini keren sekali Mas Tanto ya, merintis usaha dari nol, dari apa namanya, cemilan rumahan, dan sampai sekarang bisa berkembang. Pasti ada ya yang namanya usaha naik turun, tapi kalau lihat cerita dari Mas Tanto, yang penting kita nggak usah apa ya, nggak putus asa ya Mas ya, pada waktu kita mendapati sesuatu yang mungkin di bawah atau sesuatu yang kendala seperti pandemi kemarin, tetap ada usaha sampai melewati masa pandemi, dan sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Bahkan mungkin di ke depan, di kemudian hari, nggak cuma di area Malang Raya ini ya, punya angan-angan, punya harapan mungkin ke area luar Malang, pertama kali yang ingin dicapai mana, kota mana nih Mas, kalau misalkan keluar area Malang Raya?
3: Untuk target saya,
2: targetnya
3: berikutnya
2: nih.
3: Saya ingin di pasar Indomaret di Kota Malang.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Berarti di Kota Malang masih di
3: Indi grosir saja.
2: Grosir saja.
3: Iya.
2: Indomaretnya belum.
3: Belum.
2: Padahal kan deket ya, sama aja kayaknya.
3: Iya.
2: Nah, itu... udah beda ya. Udah beda manajemen ya.
3: Itu proses perjuangan lagi untuk mengirim ke outlet-outlet di Kota Malang.
2: Oh, ada.
3: Jadi itu target saya berikutnya.
2: Oke. Jadi lebih mudah ya kan, apa namanya, pendengar untuk mendapatkan cemilan sehat ini di apa, produk dari Mas Tanto ini. Kalau boleh tahu nih Mas Tanto ya, ini Panjenengan sudah mengkaryakan berapa karyawan nih?
3: Untuk saat ini,
2: dari produksi sampai packaging sampai finishing,
3: di rumah itu total ada 8 orang.
2: Alhamdulillah, berarti ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan juga ya.
3: Iya betul. Jadi dibantu oleh warga sekitar yang dekat dengan rumah.
2: Nah, seperti itu. Memang pendengar, kalau kita punya usaha ya, kalau bisa kita apa ya istilahnya, saling membutuhkan atau saling menguntungkan dengan tetangga sebelah, dengan lingkungan kita. Jadi Mas Tanto atau dari Nini Putra Jaya ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan.

0: keripik yang lainnya bisa secara online mendapatkan di marketplace IG, TikTok ataupun di Facebook. Namanya sama, yaitu Snack Tavisa. Silakan akses, misalnya ingin membeli ataupun memesan dalam acara hajatan, pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang konvensional atau offline, kita insya Allah di seluruh toko oleh-oleh di Kota Batu, kemudian di Indomaret Kota Batu. Untuk di Kota Malang sendiri, di sebagian toko oleh-oleh di Malang, yaitu Lapis Kukus Tugu Malang dan Malang Strudel. Kemudian di beberapa outlet, termasuk juga di Indo Grosir Kota Malang. Seperti itu.
1: Oke, kalau misalkan mau apa namanya request atau mau komunikasi kalau sama jenengan, bisa menghubungi kemana nih?
0: Iya, bisa menghubungi di nomor WA, yaitu 0821 3925 3355. Sekali lagi, saya ulangi, 0821 3925 3355.
1: Oke, terima kasih Mas Tanto. Semoga sukses, semakin berkembang usahanya. Amin. Dan mendengar sampai di sini jagongan UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di besok hari dengan narasumber yang berbeda. Saya Aji Santoso bersama dengan Mas Tanto Nur Kujaini, owner dari Nini Putra Jaya. Pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa di

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Kota Malang. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arca Racana yang diresmikan Selasa 15 September 2026 sore. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas layanan publik.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Setukulah tuh sekasam kamu tiga radio Republik Indonesia Malang program ambat kadang pamiran boyo meser ya kalau sampun kulo aturaken saking 500 ya. Lajengipun wonten konco tani. Nah menika kagem para petani kang siang menika sampun asu sariro mergi menawi bapak ibu tani pasti mulai injing nggih mulai mantun subuh menika sampun makarya wonten saben jam 11 niku nggih kata ingkang sampun wangsul samenika pun asu sariro mungkin tembang menika saged menjangi panjenengan sedaya kadang pamireng para konco tani para bapak ibu tani kang tansah nyawiji ing perumpah daerah di Malang.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah biar cepet sampai, ini lewat mana pula. Aduh awas mikir awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.

0: Malik and the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ke Radio Republik Indonesia Malang program Mampet kata Mamireng cekap semantan ada joro catur lara singkol dengan tinden menika matur suun kawi katusan panjenengan naging pun ngantos kemasih gelombang marki mangke tapi ku setinggal siang panjangan sakit mitangatakan di joro suara budaya Nusantara seging perumpat RRI Jakarta saking gerasiar jalan candi panggung sekat malang kula aji santoso ngaturakan wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: aja kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Kos sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Yeah. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis, ya.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nih, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bliguna ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dui jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu.
3: Nyaplok.
4: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Baradwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan gitu.
3: Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan mm-hmm. akademis pun juga spiritual adalah mm-hmm. mengendalikan panca indera kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Mm-hmm. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai mm-hmm. jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Betul. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, mm-hmm. ini sumber protein nabatinya mm-hmm. yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Kacang kare. Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu mm-hmm. itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Mm-hmm. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus hmm. untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Hmm. Kalau lagi pusing, hmm. sakit kepala itu pasti meterek. Yeah. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Hmm. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, hmm. otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki mm-hmm. dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda mm-hmm. sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi mm-hmm. Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan mm-hmm. makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya.
3: Okay.
4: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, aha, Papua, aha, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Peta geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Mm-hmm. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Mm-hmm. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai, sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok. Ketok nih.
3: Mpok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, gak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan mm-hmm. Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Yeah.
3: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita mm-hmm. konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Yeah.
3: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi terlebih etika lah pada betul. Saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak ke mana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Ya, dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Oh. Iya.
3: Salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu Jerman Nurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok mau nanyain Beli Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber kenten nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan kenten nggih. Nah, di era saat mangke niki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Iya, pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna.
2: Saking Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar tak ngerti Mpoknya dulu. Beli Guna. Tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: nggih gitu. Patut
3: mangkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki gitu.
2: Intinya kurangi gitu makanan.
3: Nak wau separo piragi niko meterek kan kaden kan iko. Meterek niko, tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70.
3: 70 it niko mimbo bendek Beli Dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
3: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Beli ya.
3: Aja Beli Dede. SD di Perempat.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping materek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi, Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
4: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
4: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
4: sepuh begitu ya, di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
4: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke milu ya dua gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
4: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Nah, di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, Beli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
2: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita buka Kak Kamus dulu ya. Iya. Silakan Beli Naga.
2: Beli Guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
4: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
4: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja waktu
4: itu ungkapan lisannya.
2: Okay.
4: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
4: Iya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih.
4: Ya,
2: hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matuh. Padahal kita sudah melakukan ini. Kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
1: Oh, berarti Bri Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan.
1: Apanya
2: cuci
1: nih?
2: Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, okay, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke

0: maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
2: Siang. Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
2: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
2: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini ikan narasumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
2: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Iya. Saya Raymond di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
1: terima kasih.
2: Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Okay.
2: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk nasi ini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa nih ya? Saya mau nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
2: Saya terlalu gitu.
0: Baik, jadi, Bang Leman.
2: Baru membuka digital nih, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini. Yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
0: Baik,
2: Beli Putu itu aja, makasih.
0: Yuk, oke deh.
1: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna, silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
1: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
0: Keren, luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Okay. Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya, Beli Dede ya.
1: Betul, betul, betul, betul, Po.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya, baru kaki. Tahu ya.
1: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
1: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Po ya.
0: Iya. Akhirnya tuh penggantian body dah, bener. Oke deh. Bukan ya. Biar gak beli lagi handbody-nya. Baik dah kalau begitu. Ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
0: Baik.
1: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita.

0: kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah dengan kepulauan tropis di ibu kota Tarempa ini menyuguhkan perpaduan keindahan pantai eksotis serta kekayaan budaya Melayu pesisir yang kental. Kabupaten Kepulauan Anambas menyuguhkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta pesona tradisi yang sangat angkuh. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Bawah merupakan salah satu destinasi wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Destinasi wisata tropis yang tersohor di tingkat internasional ini menyuguhkan laguna biru jernih dengan terumbu karang yang asri, serta hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan laut dan suasana tropis, pengunjung juga dapat bersantai menikmati panorama pesisir yang tenang.

makanan khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah mie tarempa. Kuliner tradisional khas Anambas ini sangat populer karena memiliki bumbu rempah dengan cita rasa gurih dan pedas manis yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan mie pipih dengan racikan bumbu khas serta potongan daging ikan tongkol yang segar. Disajikan saat hangat menjadikan mie tarempa sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah kerupuk atong. Produk kuliner olahan lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki teksturnya serta cita rasa ikan tongkol yang khas. Terbuat dari olahan ikan tongkol dan tepung tapioka pilihan yang diproses hingga kering dan tahan lama. Rasa gurih yang khas serta teksturnya yang renyah menjadikan kerupuk atong sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Area Rencana, maksud kami Racana, dan diresmikan pada Selasa 15 September 2026 sore. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 16.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini? Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
4: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
3: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
5: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
6: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Hari ini hari apa ya? Rabu 16 September 2026, berjumpa kembali dengan saya dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya saudara pendengar? Kabar baik ya pastinya ya, setelah 3 hari Bude tidak nongol di udara begitu. Kemana suaranya Bude? Suaranya Bude lagi melanglang buana di tempat lain. Maksudnya di tempat lain itu ya di rumah, di pekerjaan-pekerjaan yang memang harusnya saya kerjakan gitu ya. Tapi hari ini saya senang banget karena bisa kembali menjumpai Anda lewat udara di frekuensi 105,3 FM, RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Seperti biasa, saya akan buka kesempatan untuk Anda yang pengen request lagu favoritnya, genrenya dangdut, boleh irama koplo, remix dan klasik ya di 081-5569-1053. Kalau gitu saya ucapkan selamat sore buat semuanya dan inilah satu persembahan di awal perjumpaan kita sore hari ini.

0: selamat sore semuanya. Seru banget ya, cuaca di luar cerah, ditambah lagi musik irama, apa ini ya? Irama koplo kayaknya. Kaya, masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol Makin Digoyang Makin Asyik. Ada Mr. Sierra yang ada di Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum Goyang Senggol.
1: Selamat sore, Goyang Senggol. Apa kabar, Bu Deme?
0: Hai, kabar baik, Mr. Sierra. Setelah 3 hari tidak mengudara karena libur.
1: Iya. Libur, makanya.
0: Iya.
1: Saya nggak dengar suaranya nih. Kangen banget, baru 3 hari. Apalagi setahun kali.
0: Aduh. Iya, makasih. Makasih, Mr. Sierra. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Hidup ini kadang-kadang kita nggak sangka akan terjadi apa gitu, Bu Deme ya.
0: Betul.
1: Doakan saya tetap tabah dan kuat gitu menghadapi dinamika
0: hidup. Ya kan, Mr. Sierra, hidup ini kan dualisme ya. Ada penderitaan, ada kebahagiaan,
1: ya, ada kebahagiaan,
0: ada
1: gitu, ya.
0: Ada terang, hujan, ada terang, ada. Iya, betul.
1: Ada siang, ada malam.
0: Ada hitam, ya. Ada putih, ya kan?
1: Ada putih,
0: betul,
1: ya. Betul. Ada baik, ada buruk, ya.
0: Betul. Dinamika kehidupan kalau saya ibaratkan analogikan ya, permasalahan dalam hidup yang datang itu ibarat tamu. Jadi diundang ataupun tidak, kadang-kadang ya itu akan selalu datang.
1: Datang gitu ya. Begitu juga. Dan sekali lagi saya doakan saya terkuat menghadapi dinamika kehidupan ini.
0: Amin ya Allah, ya terima kasih.
1: Begitu juga saya telah kehilangan orang yang sangat saya cintai.
0: Siapa, Mr. Sierra?
1: Orang yang sangat saya sayangi, dia telah berpulang.
0: Kapan, Mr. Sierra?
1: Kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya,
1: oke Bu Deme, oke gitu aja Bu Deme. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Sierra, Bebe Mus yang ada di Jakarta hari ini bergabung, menyempatkan untuk bisa bersama di program Request Lagu Dangdut. Tapi ada kabar yang kurang membahagiakan gitu ya, karena beliau kehilangan sosok yang dicintai. Jadi saudara pendengar, di tengah-tengah program Request Lagu Dangdut hari ini, karena Babe Mus, Mr. Sierra ini juga menjadi bagian orang keluarga ya, keluarga dari kita semua, maka dari itu saya mohon untuk bisa menyisihkan sedikit waktu, meluangkan waktu untuk bisa mendoakan Babe Mus, semoga senantiasa diberikan kekuatan gitu ya. Kalau sabar, ya pasti kita juga mintanya seperti itu. Tapi ketabahan dan kekuatan begitu ya. Terima kasih ya Babe Mus ya. Saya turut berbelasungkawa sekali lagi. Dan berikutnya saya akan menyapa yang ada di Wagir. Sudah bergabung bersama saya, Bu Titi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Titi. Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Budi. Goyang Senggol Makin Digoyang Makin Asik.
0: Apa kabar Bu Titi hari ini?
2: Alhamdulillah. Masih dengan kondisi seperti ini.
0: Itu kayaknya kurang fit kalau didengar dari suaranya, karena ada serak-seraknya gitu. Kayak tidak normal suaranya. Apakah betul seperti itu?
2: Betul sekali Budi, saya sudah satu minggu tidak menormalkan diri.
0: Oh, sengaja tidak menormalkan. Ini aneh ya ini. Ya, orang itu bawaannya pengen normal. Tapi kalau yang satu ini emang super unik orangnya. Jadi yang lain pengen normal, kalau dia abnormal.
2: Ya Allah, tak minggunya sih aku menganggap.
0: Aduh ya Allah, Mama Ati, terima kasih Mama Ati. Yo, matur sumanuwun.
2: Oh, Mama Ati, selamat sore.
0: Yeah.
2: Kenapa itu Babe Mus tadi, Bude?
0: Dia tidak menjelaskan siapa gitu ya, yang berpulang begitu. Cuman beliau sedang kehilangan sosok.
2: Sedang berduka.
0: Betul.
2: Oh iya. Ya, semoga yang sudah pergi itu ya Husnul Khotimah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: di padang dalane di jembarno kubur lek wong Jawa kan ngono adongane budhe. Untuk Bapak harus diberi ketabahan, kesabaran. Semua orang itu kan mengalami. Nah.
0: Amin, ya Allah. Ya betul, setuju Bu Titi. Ya, ya Bu Titi sehat-sehat ya.
2: Waktu,
0: ya.
2: Di waktunya mengalami itu memang kalau down kita down, tapi ya betul. Kita masih tetap harus hidup. Untuk betul, betul. Melanjutkan kehidupan demi ya. Anak-anak.
0: Artinya cucu, kita juga gitu. Menunggu antrian sebetulnya ya. Tapi
2: iya, tapi aku ya ngene iki lek DKI seminggu ngene tok ya aku sakjane iki ya wedi belum gede. Dile antriane cidhe.
0: Itu adalah manusia, tidak ada satupun di antara kita mungkin ada kali ya yang tingkat keimanannya sudah tinggi, jadi menantikan kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau ya kalau saya pribadi juga masih banyak dosa, masih belum cukup amal, kalau bisa memohon kepada Sang Pencipta masih diberikan waktu untuk bisa memperbaiki diri gitu ya Bu Titi ya.
2: Iya iya kayak gitu. Terus anak-anak masih kecil kayak ya Allah sik engko dikit lah ya Allah sik talah Bu.
0: Iya, wes aja ngomong iku, wes sik ya. Pokoknya Bu Titi pesan saya karena memang ini gak tahu ya karena pengaruh apa cuaca kah atau mungkin musim kemarau yang sudah terlalu panjang. Tapi juga kita lihat banyak bencana gunung-gunung yang sedang erupsi bersamaan iya. Entah itu partikel-partikel terbakar, dari debunya gitu. Ya kan itu membawa kita jadi mudah sensitif dan banyak orang yang sakit batuk, flu, pilek dan lain sebagainya. Jaga kesehatan iya, ya.
2: Karena banyak yang kebakaran, banyak yang meletus itu jadi sebagai titik Widya Lestari itu tensinya naik Bude.
0: Oh gitu.
2: Meloin bumbungi.
0: Oh berarti saman juga ikut erupsi ya. Cuman bedanya saman erupsi itu tidak mengecil tapi tetap membesar. Oke deh, terima kasih. Lagunya apa? Ah, kebiasaan wong siji iki. Benar.
2: Aduh ya Allah, desir aku mangap-mangap lho.
0: Tutup lampe ini. Lagunya apa ini? Aduh ya Allah, Gusti.
2: Lagunya apa? Saman biasa ya, lagunya sen saman siap nampung di bude.
0: Aku ya saman request terus tak kasih. Elvi suka sih ngono lo enak koyo e.
2: Lila ya, Elvi suka sih tak saling tergoda wes.
0: Oh iya. Sama siapa tuh?
2: Lo ya sama mai suami.
0: Iya wes cepat terbater wes dang mulai ya makasih ya.
2: Cuma tak gudo gude kata ini kerja tak gudo dikit dulu.
0: Romantis sekali Anda.
2: Padahal tak gudo nih apa tak kangen mijet di gegerku.
0: Allah Akbar titik lu Widya Lestari. Ojo nemen-nemen sampai bojone ya wes. Ya udah untuk ya berbaktilah sama suami ya. Ya wes salamnya buat siapa?
2: Okay. Untuk semuanya saja.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Mas ya kondisi apapun kita itu perlu tertawa.
0: Ya benar-benar setuju ya. Sebagai balancing lah ya. Oke deh, makasih ya Bu Titi ya ditunggu lagunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah saudara pendengar, ini sepertinya lagu ini cocok banget, saya akan persembahkan spesial, tapi saya juga mau menyapa Papa Ardi, selamat sore untuk saudara-saudara saya yang menyaksikan program Request Lagu Dangdut, ada di TikTok ya. Ibu Tin, selamat sore Bun, Sawahan Giri Purno hadir, saya salah satunya yang lagi remek, Jaya, awak nanas. Ya makanya pesan saya tadi ya Butin, lekas sehat ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya jangan lupa jaga kesehatan. Karena memang lagi tidak baik-baik saja nih mungkin entah dari atmosfer udara. Waduh apa itu bahasanya ya. Ya mungkin banyak hal yang akhirnya memancing kita. Tubuh kita bereaksi sehingga kita sakit gitu ya. Jangan lupa tetap layar ya yang ada di TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu persembahan ini untuk Babemus yang ada di Jakarta. Tadi terima kasih banyak untuk beliau yang sudah ikut berpartisipasi bergabung bersama program Request Lagu Dangdut. Yang di TikTok diketik aja yang pengen request. Nanti saya akan putarkan kalau ada di apa RK saya ya. Oke terima kasih. Tak bisa melupakanmu untuk Babemus yang ada di Jakarta. Lanjut sama Elvi Sukesi dan Mansur S. Saling Tergoda. Masih Bujung selamat sore Bujung.

TikTok, Budiani Syafiar Syafriani. Waalaikumsalam. Terima kasih yang pengen request. Boleh silakan saja yang ada di TikTok diketik ya. Nanti saya akan putarkan. Siti Iswayo.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: aku putus asa karena putus bercinta begitu ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Kita sapa dulu ada Buriatin yang ada di Bandulan. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggor.
0: Makin digoyang. Oke. Terima kasih Buriatin, apa kabar?
1: Senengi. Mm-hmm. Apa kabar penyari jolaku yang cantik?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, benar-benar sehat-sehat sekeluarga lo, Sembandulan Raya.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa, Bu?
1: Lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Oke, namun boleh. Dirimu tak mau mengerti.
0: Jatuh bangun.
1: Aku jatuh bangun. Oke, nguber-nguber karo penyari dolaku yang cantik iku.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat nomor satu kepada Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko, ikilah aku jatuh bangun lo. Mengejar Pak Eko. Pak Esmoyo. Pak
0: okay.
1: Faris, ayo Faris, penyari dolaku tekoi lo, ayo cepetan, tante ini. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena, Aceng, ayo Aceng, senengi, hore, Bunda Rati nomor satu.
0: Hore, betul.
1: Hore. Pak Grandong, berarti nomor satu, hore, senengi.
0: Oke, terus siapa
1: Pak Suranto,
0: lagi?
1: Ayo Pak Suranto. Kok kemana aja gak tahu hadir.
0: Oke.
1: Ayo Bunda Rati nomor satu loh. Hore, senengi.
0: Oke,
1: di luar negeri banyak loh. Yang di TikTok. Halo yang di TikTok semuanya.
0: Okay.
1: Bunda Rati Bandulan sudah metingkring loh. Ayo cepetan. Di Sumatera, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Timur, di Bali, di Aceh. Anu loh. Penyiar idolaku. Anu. Kenal karo penyiar Aceh. Betul kemarin.
0: Iya betul.
1: Semuanya pendengar ya. Salam I love you dari Bunda Retin Bandulan.
0: Okay.
1: Penyari, salam I love you pun.
0: Oke, terima kasih Bu. I love you too.
1: Terima kasih, assalamualaikum. Dadah lalang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pun. Luar biasa ya. Kalau kita dengarkan suara Buriatin ini, yang terdengar ini adalah sebuah ketulusan. Dan juga orangnya itu selalu ceria kayak Bu Deme begitu ya. Terima kasih ya Buriatin ya. Oke, baik. Saudara pendengar, menit ke-47, Buriatin minta lagunya Jatuh Bangun. Yang ada di TikTok, jangan lupa yang pengen request lagu saya persilahkan ya. Masih saya buka kesempatan. Dan yang pengen gabungan sama saya, Mbak Sri Gati, kenapa kok tertutup? Ayo, mumpung saya belum putar lagu, siapa yang mau telepon 081-5569-1053? Mbak Sri Gati yang ada di Turen. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Goyang Senggol di Goyang Makin Asik.
0: Hai, terima kasih Bu Titi, makasih tetap layarnya. Oke, Mbak.
2: Ya.
0: Mbak Sri Gati apa kabar?
2: Baik. Kabar baik di mana, Bu De?
0: Alhamdulillah baik dong. Turen lagi musim apa sekarang?
2: Aduh, kayaknya enggak musim ini, Bu De. Tapi kalau di ladang lho, Bu De, ya biasanya sih. Musim jagung Bude di sini.
0: Oh, musim jagung. Alhamdulillah. Sehat ya sampean?
2: Ya. Alhamdulillah, sebaliknya Bude sehat ya?
0: Sehat dong. Alhamdulillah, 3 hari barusan libur ya. Oke deh.
2: Bude, aku sebelumnya minta maaf ya, Bude.
0: Kenapa?
2: Walaupun aku enggak bisa naik, tapi tetap
0: stay tune ya.
2: Setio. Iya, ya, tetap stay tune dah, Bude.
0: Kalau gitu ya tak sapa-sapa ya. Terima kasih banyak.
2: Tetap Bude, tapi mau naik tuh lo Bude, kan ya saya ikut di warung toh jadi repot.
0: Oke, enggak apa-apa,
2: jam
0: Mbak.
2: Jam segini baru pulang. Iya, Bude.
0: Siap.
2: Ya ini tadi barusan pulang terus dengar Bude langsung mencolot tuh Bude.
0: Waduh, langsung mencolot ya.
2: Langsung mencolot Bude.
0: Oke, boleh. Salam.
2: Sebetulnya aku kangen sama Bude.
0: Oh iya.
2: Ya, suaranya yang lembut, yang cantik.
0: Ih, terima kasih loh. Makasih loh.
2: Sama-sama, Bude.
0: Lagunya dulu sebelum ya, salam-salam. Ya. Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya, Bude ya? Lagunya aku tak minta yang rancak gitu loh, Bude.
0: Apa?
2: Memandangmu, Bude.
0: Oh, memandangmu. Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Ya. Ya. Ya, salamnya buat yang barusan turun ya. Bunda Riatin. Terima kasih.
3: Katanya tadi ada Lala ya Bu Dea.
0: Betul, ada Crispy ya. Terima kasih Crispy yang ada di Kalimantan Timur.
3: Okay. Terima kasih Crispy yang ada di Kalimantan Timur. Okay. Juga ada Mas Aceng, juga ada Bunda Marlena, Bu Pandan, terus Bu Sri Purnomo. Ya Bu Sri, Bu Sri semuanya ya. Terus juga ada Pak Smoyo, Mbak Titi. Yang ada di Wakir. Terus ada Mama Upi ya. Ayo semuanya Ibu deh.
0: Oke deh,
3: juga sama Faris, Pak Eko ya.
0: Oke, siap.
3: Semuanya tanpa terkecuali buat Bu Deme, selamat bertugas, semoga enggak capek, diberi umur yang barokah.
0: Amin.
3: Rezeki yang barokah, semakin cantik aja Bu deh ya.
0: Amin. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
3: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dapat salam dari Bu Titi juga. Oke. Baiklah kalau begitu langsung saja. Hai Bu Sri, katanya Mbak Titi ya. Oke, satu penelpon lagi boleh ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Yang barusan turun Bu Sri Gati ya.
0: Betul, sekarang Bu Sri Utami.
4: Iya, tiap hari tak kirimi salam loh Bu Sri Gati.
0: Oh, berarti
4: ini
0: lupa.
4: Saya juga pulang dari kerja.
0: Wah, luar biasa ya, semangat semuanya. Biar gak capek dengerin perempat ya Bu ya.
4: Iya, terus bahagia.
0: Oh, amin.
4: Yang nomor satu tadi Bu Riatin ya.
0: Yes, betul.
4: Nomor dua Bu Sri Gati. Duh, Bu Riatin itu teman saya mulai muda loh.
0: Oh iya.
4: Loh, iya.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
4: Masya kan dulu Allah. Fan radio Semalang Raya.
0: Iya iya, jadi saling kenal
4: dari
0: ya.
4: Muda, Pak Boce juga itu.
0: Eh, ada Ainur Fakih.
4: Dulu itu ada ya. Pak Heri Cahyono juga. Okay. Almarhum.
0: Iya iya, oke, okay, baiklah kalau gitu. Bude,
4: ya Boce kenal sama Pak Mesdram.
0: Belum
4: baru
0: sih.
4: Meninggal.
0: Iya, tapi tahu beliau.
4: Iya, aku nyelawat juga itu.
0: Okay.
4: Padahal habis joget-jogetin saya pas nyanyi loh, Bude.
0: Ah, ya Allah. Baiklah kalau
4: terus
0: gitu.
4: Terus Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Boces, Mas Faris, Pak Grandong. Pas ulang tahun RRI aku datang loh Bu Den, nyari Ibu Den enggak ketemu.
0: Lah, iya ta Bu, ngapunten loh ya. Saya lagi sakit.
4: Iya, Bu Den datang jam berapa sih?
0: Saya lagi sakit hari itu Ibu, jadi enggak masuk.
4: Oh, iya, wis semoga selalu sehat sekarang. Masih
0: amin.
4: Aku ya rodok sakit tapi tak amin. Sehat-sehat no.
0: Oke, on boleh. RRI, amin ya Allah. Ini sebelum kita apa lagunya apa Bu?
4: Tadi itu loh yang diminta Bu Sri Gati itu tadi lah, aku ikut
0: okay,
4: itu aja.
0: Oke, boleh ya. Oke, memandangmu iya. Ya. Oke deh kalau
4: terus,
0: gitu.
4: Terus Pak Sari, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Angti, terus Mbak Wiwin, ada Mbak Wiwin juga. Yang belum tak catet, nanti tak catet biar panjang.
0: Okay.
4: Dan lama.
0: Oke, okay, makasih ya Bu.
4: Bahagia tuh sehat Bude ya.
0: Iya dong.
4: Ya wis, salam sehat buat semuanya, salam bahagia.
0: Amin.
4: Aku di RRI kemarin ketemu Mas Haji, terus Mas Taufik, Mbak Demin, terus Cak Pentol. Golek Ibu Dera ketemu aku sampai
0: jualan. Ya maaf ya Bu ya.
4: Iya.
0: Oke
4: okay,
0: deh.
4: Yang penting sehat ya Bu.
0: Makasih Ibuku sayang. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, kalau gitu langsung saja satu tembang Jatuh Bangun diminta sama Bu Riatin, lanjut Kerinduan, lanjut lagi sama Memandangmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, peringatan Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026 menjadi momentum bagi jajaran manajemen BRI Blitar untuk berinteraksi langsung dengan nasabah. Branch Office Head BRI Blitar, Yudika Hanafi, hadir menyapa nasabah di Banking Hall BRI Blitar. Dan dalam kesempatan tersebut, Yudika tidak hanya memberikan sapaan dan ucapan terima kasih, tetapi juga menyerahkan gift kepada sejumlah nasabah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI. Yudika mengatakan peringatan Hari Pelanggan Nasional tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, hingga masukan dari nasabah. Peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun ini mengusung tema Think Customer bagi BRI Blitar. Interaksi langsung dengan nasabah menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan sekaligus memperkuat kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

terima kasih. Oke, disiapin Bunda Siti Aeng. Selamat sore Bunda, saya request lagunya Bhatra Cinta. Oke, antri ya tapi ya sesuai dengan antrian begitu. Saya siapkan semuanya, lagunya ditunggu.

Ponco, terima kasih minta lagunya Kehilangan. Terima kasih. Oke, nanti saya putarkan. Pak Rendra Priyatna yang ada di Jember, selamat sore buat dulur semua. Minta lagunya Bingkisan Rindu miliknya Yus Yunus. Tetapi ini saya cari di komputer, saya gak ketemu ya. Oke, salamnya buat Pak Suranto, Bunda Riatin, Pak Eko, Kang Paris, Pak Ismoyo dan semuanya yang masih mendengarkan Goyang Senggol Pro 4. Selamat sore untuk lagunya Tak Tunggu ya. Terima kasih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik. Aro, ada Sogol dari Papua, Bu De hadir, Papa Ijan. Buat Bu Siti Desa Krik Mejobo Kudus, sehat selalu dan semangat kerja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sorry about that.

0: Ahmad Irwan. Terima kasih Bapak. Ditahan dulu ya Bapak, setelah satu lagu ini saya akan buka kesempatan di 081-3569-1053. Bu Pandan, selamat sore, ditahan sebentar Bu ya, habis satu lagu ini ya.
1: Pandang-pandang jauhku.

0: terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Pandang-pandang jauh ku memandang, oh kasih. Begitulah Bu Pandan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Banyak pagi sih.
0: Biar tetap semangat jadi pagi terus. Kok yang senggol gitu ya. Oke deh.
1: Lagunya anu se apa manut pokoknya yang enak Budi.
0: Kenapa sampean kok selalu manut-manut aja? Males aku.
1: pokoknya sing goyangnya ra anu.
0: Goyangnya sampai loro boyok. Oke, jadi saya
1: selalu ngelain boyoknya sakit.
0: Saya punya lagu yang sudah saya siapkan dari Happy Asmara, judulnya Apakah Itu Cinta?
1: Api Asmara.
0: Apa itu cinta?
1: Cinta.
0: Enak deh pokoknya. Kan katanya asmara, katanya ya. Ibu kan ngikut saya.
1: Iya. Ikut
0: saya. Ya udah tak kasih lagu ya. Oke deh.
1: Pokoknya bisa goyang.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa ibuku?
1: Salamnya buat Ibu Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Aryani, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Suharnoto, ada Kang Grandong, ada Kang Aceng, Pak Widi, Bu Widi, ada Bu Tati yang ada di Batu itu, Bu Sumiatun, Bu Faris, Bu Ase, Mbak Indah di Karangploso, Bunda Leha, Mbak Titi yang ada di Wagir, Pak Suranto, Ibu Satiah yang ada di Karangkunci. Udah budi buat semua pendengar Pro 4 Semalang Raya.
0: Oke deh.
1: Budi sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan. Maukah bergabung Pak Irfan yang ada di Bandung? Kalau enggak, saya akan langsung putarkan lagu loh ya.

Oke, Bu Anu, Bu Anu, Bu siapa? Bu Pandan ya, ditunggu ya lagunya. Saya akan putarkan dulu lagu yang diminta sama Pak Rendra Priyatna yang ada di Jember, minta lagunya Doyok. Karena tadi request lagu ini gak ada ya, jadi lagu ini gak ada gitu ya. Ada lagunya Doyok featuring Arimbi yang nyut-nyut-nyut ya. Oke deh kalau gitu langsung saja, karena waktu terus berjalan, masih ada beberapa. Bu Pandan, kita nikmati yuk, kita goyang bersama. Ini dia buat Pak Rendra yang ada di Jember.

kembali lagi pada pukul 18 hingga pukul 19 dalam program Tejo Wangi, Tembang Jawa dan Banyuwangian. Terima kasih yang ada di 105,3 FM, RRI Digital maupun audio streaming di rri.co.id. Dan juga untuk teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih semuanya sudah bersenang-senang bersama saya dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Sekali lagi jaga kesehatan, salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa nanti jam 18 hingga 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya.

0: Rossi ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: tanggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suasana duka masih menyelimuti keluarga Rainer Fausta Yosilianto, salah satu warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban insiden KM Virgo Transport di Laut Jawa. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhas Bihnatus Nasution datang langsung ke rumah duka di Dusun Wonorejo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Rainer merupakan salah satu korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Berdasarkan data KTP, Rainer tercatat sebagai warga Slumbung, Gandusari. Namun korban diketahui berdomisili di Pagersari, Kabupaten Malang. Setelah dipulangkan ke rumah duka, jenazah Rainer kemudian dimakamkan di TPU Desa Tulung Rejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kedatangan Kapolres Blitar menjadi bentuk dukungan kepada keluarga yang tengah menghadapi kehilangan. Selain menyampaikan bela sungkawa, Kapolres juga memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan di tengah duka atas kepergian Rainer, keluarga korban lainnya masih menunggu kepastian seorang warga Kabupaten Blitar, Susanto 36, dan hingga kini masih dalam pencarian setelah menjadi korban insiden KM Virgo Transport. Susanto merupakan warga Dusun Wonorejo RT 1 RW 1, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari. Sehari-hari pria tersebut bekerja sebagai sopir dan merapikan, dan maksud kami merupakan kakak dari Rainer. AKBP Ardi mengatakan jajaran Polres Blitar terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencarian Susanto. Pendampingan terhadap keluarga juga dilakukan selama proses pencarian berlangsung. Bagi keluarga Rainer, kepulangan hingga pemakaman jenazah menjadi akhir dari penantian. Sementara keluarga Susanto masih menunggu kabar dan berharap proses pencarian segera menemukan titik terang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Curup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
0: Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafatkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
6: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat Rabu 16 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan beras di Kota Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Kepala Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, mengatakan pada alokasi bantuan pangan kali ini terdapat 21.945 penerima di wilayah Kota Probolinggo. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Ia menjelaskan sepanjang tahun ini penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam beberapa alokasi, di antaranya pada Februari hingga Maret serta Juli hingga Agustus. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan program masyarakat, penyaluran bantuan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, warga Kelurahan Tribung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Susiati mengaku terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Terlebih, bantuan yang diterima berupa beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Kota Probolinggo. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa. Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
4: Kita ini butuh wanita. Hanjiu tanya lagi yang anuar.
5: Hai, dire, nanti sore.
6: Turun ujung tanam tau.
5: Iya, oh. Mungu nisa. Oh, iya.
7: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Balik, mau ngomong ke dahar.
8: Lu ngambil buku polo. Yes, kong, yerus, mama, yuk.
3: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
9: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
10: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
11: Alasan dia mengajar di sini itu anak-anak
12: S. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
13: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
10: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
7: anak-anak
10: SMP.
11: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak
13: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
9: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
13: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
9: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLP itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
13: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
9: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
13: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat asesmen guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
9: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap, jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresno budaya pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika dinten Rebo tanggal 16 September kali pun melikur pepanggian kalian kula budime wontena di Joro Tejo Wangi Jan Krespol ngantos mangke jam kali doso para kadang pamireng. Terus pun tiba martosi para kadang pamireng, saya kemawon sehat nge, sehat alhamdulillah. Kurang apanya ini Saibul ya, kurang gede enggak, wes gede. Nggih matur sumanuwun, monggo mangke kula sampun sudah besar ya Saibul, terima kasih banyak ya. Ini malah kegedean ini budenya, bisa enggak bude dikecilin? Monggo para kadang pamirang engkang badhe nyawiji kalian kula wonten di Joro Tejo Wangi Jan Krespol, dalu menika sampun wonten Plaris. Wonten Pak Eko. Nggih wonten Pak Eko, wonten Tlatah. Tlatah pundi budhe? Tlatah anu dampit. Kak fokus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Eko, nomor BC aku piro ya rekening ya?
1: Oh iya iya iya iya. Coba dikirim BC itu rekening ya.
0: Kok saya lupa ya?
1: Sehat okay. Budi.
0: Alhamdulillah Pak Eko sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Panjenengan terus pundi?
1: Sehat dan aku tak dapat melupakanmu.
0: Aduh, iso ae siji iki.
1: Ini loh yang di sebelahku maksudnya.
0: Oh, wes Pak Eko, aku wes ketemu.
1: Oh, rekeningnya ketemu.
0: Wes.
1: Oh iya. Hampir bila.
0: Oh, wes. Pak Eko, kabarnya gimana?
1: Aku sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Budi juga begitu ya.
0: Alhamdulillah Pak Eko, saya mah selalu happy, selalu sehat.
1: Iya, happy long.
0: Happy apa Pak Eko?
1: Happy long.
0: Happy long.
1: Iya, happy long. Bahagia yang panjang banget loh Budi Mas Dewi ya.
0: Oh iya, bahagia ya. Banget gitu ya.
1: Ya.
0: Pak Eko, di dampit musim apa Pak Eko?
1: Ya musim panas dingin.
0: Ya. Aduh, ya Allah.
1: Tapi, sebelumnya aku minta disiapkan lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
1: Hutan terus.
0: Orang deh gini terang kok sama ngengkel.
1: Itu doanya orang-orang banyak maksudnya. Oh. Ini si hujan nih.
0: Oh, hujan terus tekok Sony Jos ah.
1: Oke,
0: sampun kalau siapaken.
1: Aku seneng ya kalau aku minta permintaanku selalu siap.
0: Apa yang enggak siap buat Pak Eko? Coba ngomong sama saya Kang Aceng ya. Kang Aceng ambek Pak Pak Sopo iku mang ono, Pak iku lho Pak Sopo jenenge lali aku Pak apa? Pak Suwanto. Iya. Pak Suwanto PKJ.
1: Cari nih. Ini apa yang enggak buat lo ngono ya?
0: Allah. Oh alah, Pak Eko. Pak Eko. Aku bengi iki aku kate bahas sesuatu.
1: Apaan itu?
0: Mau tahu aja kepo. Ah ya Allah. Gak, iki lho Pak Eko, iki bahas bahasa-bahasaan meneh ya, bahasa nggih basa Jawa iku lho Pak Eko. Cara wong gawa sesuatu, gawa barang iku kan unine seji-seji ngene ya. Tergantung. Dadi bukan cuma apa sing digawa tapi bagaimana tubuh kita itu membawakannya. Contohnya nyunggi, ngono-ngono kulo Pak Eko sih eling apa ora?
1: Iya eling to.
0: Tak pikir sampean wis lali bahaya.
1: Yo ora, yo nyunggi, yo ngindit, yo nyangking, ya kan?
0: Yo manggul.
1: Ya ya, yo manggul, yo mbopong.
0: Lek nyunggi ku berarti apa Pak Eko lek nyunggi?
1: Sama dengan nyuwun kayak lu.
0: Ya apa Pak Eko, tolong dong dijelasno deskripsi nyunggi itu cara membawakannya seperti ya. Apa?
1: Tak sunggi coba itu. Kalau orang Jawa itu coba gawe suweng apa itu? Suweng tadi itu kain.
0: Iya, betul.
1: Diletakkan di kepala.
0: Oh, uweng ya kan? Denganku enggak gowo uweng. Tapi nih Pak Eko suweng ya.
1: Ya, yo lek suweng kan berarti bulat.
0: Enggak, aku lek gawe biasane iku lho Pak Eko selendang sing wis gak kanggo sing wis amoh.
1: Iya,
0: amoh. Amoh kaya awake dhewe ngene iki lho Pak Eko, iku diuntel-untel, dibunderi, terus dikek ndek dhuwure sirahe awake dhewe.
1: Iya, biasanya kan dilingkarkan ngono kan.
0: Nyunggi.
1: Ditumpangi maron, ditumpangi maron, tumpangi macan.
0: Kaya ngene iki mang lho. Contoh kalimatnya iki mah aku isuk mang mari tekok kebon Pak Eko, aku njukoki kayu, golek kayu, kayu kopi garing-garing, tak sunggi tapi ndasku loro soalnya aku lali enggak nggowo uang. Kok isuk ya ya? Oh iki lah aku mule ngono ku ya pegaweanku ngono. Perasaane apa sama niki?
1: Enggak, aku enggak percaya. Itu lo coba lihat itu telapak tangannya masih halus.
0: Loh, ya ngapal ta sampean niku ya apa sih?
1: Tak kira halus.
0: Ya gak ta, wong saya itu wanita hebat toh.
1: Biasa ya, biasa lo sopoe tegalan. Itu di kulit-kulitnya itu ada beret-beret. Itu kok
0: lah wong sampean kok beret-beret, biasanya aku kerokne ya perkara tengu.
1: Coba lek kena tengok golek jet.
0: Golek polot barang aku perasaan ya Allah sampean kok begiki ngejak aku anu yo flashback mengenang masa-masa aku lek pas mulai naik Gunung Kawi.
1: Masa yang benar.
0: Pak Eko ngono ku lek diomongi males aku.
1: Enggak, aku koyo enggak percaya gitu loh. Itu kok ya tuh kok iku nih.
0: Tapi kok perayaan nih ngono ah?
1: Iya, masih ngono. Kau yang nggak pernah tersentuh oleh barang-barang yang kasar,
0: lah kok kemenyek temen perasaan nih. Kene di kongon golek kayu, golek janganan, golek sembarang kafe, sembarang karir ya. Biasane dangir matun wes ngomong apa Eko sembarang karir wes tak lakoni.
1: Yo, dangir pelas.
0: Jangkir pelas, iku lagu.
1: Jangkir pelas lah kode ya anu catur.
0: Iya betul. Tapi
1: enggak.
0: Kadang-kadang lek wis apa ya Pak Eko, di kota ini kan terlalu sibuk gitu ya, terlalu rame. Kadang-kadang iku aku mikir ya, besok lek wis tuwek ngono enak nanggi omahe dhewe terus duwe kebon, terus iso nandur-nandur, iso pokoknya kegiatan aktivitas sehari-hari ngono kok aku kepengin Pak Eko mengka ne dungakne aku ki oleh rezeki aku cek dangi sok tuku kebon.
1: Oh begitu. Ya yang tak doakan dulu bukan kebonnya.
0: Apa?
1: Sing tak doakno ada yang mendampingi untuk merumat kebon dulu.
0: Ya paket asih mendampingi aku bapak makku seono kabeh anak-anakku ya aku ora kekurangan pendamping ya apa sih sama niku
1: maksudnya kan aku juga menabrakkan diri
0: diguyu ambe dulur-dulur awake dhewe seneng nggih TikTok ya Oh ala Pak Eko sama niku kok ya rono-rono wes balik meneh nang nggih nyunggi ku malo sampean dino iki wis nyunggi apa.
1: Tapi lek katanya orang Jawa sih enggak bagus itu nyunggi tangan itu enggak boleh.
0: Apa meneh nyunggi waktu kana gunane. Tega ya.
1: Enggak, jadi pamali ku lek wong Jawa itu enggak usah nyunggi tangan, enggak apik, enggak ilok.
0: Oh iya. Tapi kita sampai sekarang enggak dijelaskan ya. apa ya. Alasannya itu apa ngaten nggih?
1: Alasannya ya kelihatan enggak elok cuma itu aja.
0: Oke, okay. Ya kita karena memang dulu itu koyok enggak oleh amping-amping lawang, enggak oleh longgo ning ngarepe lawang gitu ya.
1: Ya itu.
0: Terus itu, iki Pak Eko itu. sampai saiki aku seeling. Dadi lek tuku sayur misalkan ono iketane iku kudu dibuka dhisik, enggak oleh langsung diiku enggak oleh. Dadi kudu diudari dhisik.
1: Betul, apa mana itu makan ketupat itu harus dibelah, nggak boleh dipelototi langsung dimakan, nggak boleh kudu dibelah dengan pisau. Barang itu kan orang tua kayak ngonoto.
0: Iya betul betul. Tapi kalau dipikir ngarang secara
1: makan-makan itu jajan pasar yang dipakai itu lidi itu loh, harus dicepet dulu kan, nggak boleh langsung.
0: Betul. Walah ya, wes tapi emang ajarannya orang tua dulu ya. Sekarang itu meskipun sudah modern gitu, saya kalau beli kangkung, beli apa itu selalu saya udari Pak Eko. Tadi tak udari dhisik karena wes kadung apa ya nancep gitu loh.
1: Iya iya ta. Tapi kan sampai sekarang belum terungkap lah maksudnya apa itu ya.
0: Belum, saya belum tanya ya, sih ya. Ya wes tapi ya, tapi kita yakin itu pasti baik.
1: Kita percaya orang tua itu baik, tujuannya baik itu aja, Bu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Yang itu enggak ada tujuannya baik.
0: Oke, matur sembanun sangat ya Pak Eko, wis guyon neraku gantian liane tadi lagune wis tak siapno, salame tiga sapa Pak Eko.
1: Sementara ini salam buat semuanya ya. Lek sing spesial engko tak WA dhewe wong.
0: Oh iya bener ya. Oke deh Pak Eko, tembangnya dirantos nggih Pak Eko.
1: Nggih matur nuwun dan terus budhe ya.
0: Oke siap Pak Eko. Terima kasih sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Eko. Ada Pak M. Setiadi, waalaikumsalam. Kok salah kenal aku dari Kota Pacitan. Oh, salam kenal dari Kota Pacitan. Matur sembanuwun, Alisana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Suwanto PKD, waalaikumsalam. Sudimoro hadir, semoga sehat selalu, Bude, amin. Kang Aceng Naruto, ya malam. Bu Titi Widya Lestari, wong garing, kemelingkingan, kok jare udan terus, ngono ya. Kang Aceng sembanuwon, Bu Titi ngedek ngonku lo, terang benderang. Ini apa sih Bu Titi diangkat kok gak kenek-kenek lo? Coba lagi Bu Titi, kenapa itu handphonenya? Ada Bisku ID ya, ada Ben siapa itu? Terima kasih sayang-sayangnya untuk saya. Ada Bu Titi, nggih kita sapa dulu nggih. Assalamualaikum, Wilujeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Dalu ugi setengah sonten Budi.
0: Suarane entek
2: meneh. Iya, masih.
0: Oh.
2: Sak janane suaraku ora tak entekna, Budhe.
0: Lho, kok ngono? Terus.
2: Cuma tenaganya yang agak berkurang tadi suarane melemah.
0: Oh iya, jangan dipaksa.
2: Ndak, makanya saya kan jadi princess hari ini.
0: Princess.
2: Beberapa hari ini saya jadi princess yang lemah
0: itu.
2: Lembut.
0: Ya Allah, tapi udah minum obat ya Bu Titi ya?
2: Alhamdulillah, obatnya sampai entek Budi. Kan aku seminggu yang lalu malam Jumat kemarin kan masuk IGD lagi. Jadi obatnya hari ini sudah habis. Ya kayak gitu, nanti mungkin berapa hari lagi kita kontrol lagi.
0: Oh gitu, oke, siap-siap. Yang penting
2: njaluk pendongan ibu deh.
0: Betul, yang penting obatnya diminum.
2: Jika ingin ini berarti seurep nulu.
0: Iya, ini ada saudara kita yang ada di TikTok juga, ada Burn namanya, nggak tahu Burn siapa. Halo Kota Malang gitu, halo juga, selamat malam.
2: Halo juga, kota mana?
0: Kota Malang, katanya dari kota mana belum ditulis nih ya.
2: Oh, nah iya, kita kan disapanya Kota Malang, jadi saya jawabnya kota mana kayak gitu.
0: Bener, ya Allah. Ya Bu Titi, yang jelas harus jaga kondisinya, makan, istirahat, terus kemudian jangan lupa minum vitamin, air putih yang banyak ya.
2: Iya, itu memang. Pokoknya apa yang membuat kita itu iya wis rotok lumayan, iya wis yang itu yang dikonsumsi Budhe.
0: Oke deh, betul.
2: Sampai aku lo nyatru kopi Budhe aku ngene iki
0: jan rasane. Iya, kopi padahal kopi itu enak banget, aku tadi sudah satu gelas pagi hari ya. Oh, dari Makassar.
2: Kemarin ya, aduh badannya kok lemes, pagi itu mau masak, mau apa, enggak, mau males pokoknya. Serorus ya. Ngopi lah sih, aku ngono.
0: Oke, okay. Ya wes lah ya.
2: Tenang budin, tak sak gelas, tapi siangnya, boy, wes, tandang nih.
0: Ya udah, ini ternyata Mas Pak Bern apa siapa ini dari Makassar, tapi pernah jadi mahasiswa UB 2006-2013. Terima kasih Putra Gilang juga. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Okay. Baik,
2: iku mau lo Bude, katanya apa?
0: Iya, bahasa Jawa itu kan ternyata ketika membawa sesuatu di atas kepala, di atas pundak, terus cara kita membawa, bagaimana tubuh kita membawa itu ternyata ada unine dewe, ini ada bunyinya sendiri-sendiri. Kayak mau nyunggi itu kan berarti membawa sesuatu. Lalu Bu Titi, ya, loh kok moro-moro terputus. Terputus lagi, gimana dong ya. Oke Bu Titi, dicoba lagi, nggak, tetap nggak bisa dipencet. Nggak tahu kenapa tuh nggak bisa dipencet ya. Nggak bisa tuh, saya pencet tapi nggak bisa loh. Nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ya, sembari menunggu untuk bisa diklik ya Bu Titi ya, saya akan menjelaskan kembali. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mekaten ge para kadang pamireng mengenai apa, yaitu satu istilah ketika tubuh kita membawa barang atau membawa sesuatu. Nah ini baru bisa Buriatin nih sing mlebu ya. Assalamualaikum, ilujeng dalu.
3: Halo, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, atas pun tiba warta sih.
3: Kelajeng masuk iku mau.
0: Nggih, mboten apa-apa
3: sih. Bet wangi dan graceful.
0: Sembah nuwun, atas pun tiba warta sih panjenengan.
3: Inggih, sehat-sehat, tambah cantik loh.
0: Alhamdulillah, sehat dan cantik. Mana
3: aku terapi-terapi di ura-ura pasar kembang itu loh. Oh, di dalam Biro Margo.
0: Inggih, sehat selalu nggih, Bu.
3: Iya, kuat-kuat, jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Sakule panjenengan niku dadi penyiar iku tangane alus, cantik, terus gak pernah apa kasar-kasar ke apa golek kayu apa.
0: Loh, pun salah jenengan iku pegawean kula lek ne wangsul ten kampung wayahe golek kayu, wayahe ngarit yo ngarit,
3: ngarit barang.
0: Loh nggih ta Bu, ya napa sih duwe rumatan.
3: Kaya eling aku biyen sing derek bapak kualon niku lho, anu kula derek pelan bapak kula rabi ping 9, ibuku rabi ping 3.
0: Aduh.
3: Mulai umur 8 tahun niku keteteran anak adik kula kon sama tu dulu aku metelungat, jem kasih hati riatin. Aku anak barep, aku melongsor rasanya melo bapak kualon, melo bapak tiri. Sekarang cerita nasi rahasia. Kalau sekarang ni pun nyuan anu kayu jati.
0: Kayu jati, oke.
3: Okay. Ceritaan Dimas, wonten gak?
0: Wonten, oke. Okay. Nah,
3: anu meniko pulau paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena, wonten Bu Titi wadir kalau mau. Hati-hati kesehatan ya Bu Titi, jaga kesehatan sayang. Jaga anu timur, hati-hati juga umur, betul.
0: Niki lho jenengan nggih. Amin. Jenengan dapat salam saking Putra Gilang. Salam kagem Buriatin Ratu Pantun, salam kenal.
3: Oh, ayo Putra Gilang, Buriatin nomor tingkring lho. Jangan lupa nyenggol Buriatin lho.
0: Oke.
3: Mulai pagi sampai malam terus mendengarkan RRI 4.
0: Betul? Betul, betul, betul.
3: Iya, Putra Gilang jangan lupa manggil Buriatin ya.
0: Oke, siap.
3: Aku minta pantun.
0: Iya, boleh pantunnya satu aja yuk, gas.
3: Oh ya, parian ya. Dari anu untuk Putra Gilang. Layang-layang butuhnya panjang.
0: Cakep.
3: Orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
0: Amin.
3: Iya Putra Gilang, kamu harus menyayang kepada teman-teman, kepada penyiar, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua. Supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, betul, betul, betul.
3: Jadi,
0: betul.
3: Menyayang kepada orang tua yang melahirkan umurnya panjang. Ya, harus memperhatikan orang tua, harus kasih sayang pada orang tua, betul lah.
0: Betul.
3: Ya. Ya, Aceng, ini dari Aceng, senengi-senengi sudah masuk Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto. Dan semuanya di luar negeri ya, di
0: okay.
3: Di TikTok di luar negeri, Kalimantan, Sumatera, Bali, apa? Penyiar sing padha mbek Ibu Demi dadi penyiarku.
0: Heeh.
3: Anu apa? Ndi-ndi?
0: Aceh.
3: Andi Aceh. Eh, penyiar Aceh, ini Bu Demi, penyiar jelaku. Ayo telepon. Kan Bunda Riaten jengkel deng.
0: Oke, terima kasih ya, Bu. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pong. Nggih, lajeng telu engkang wonten TikTok nggih, telu menika budhe ugi live streaming wonten TikTok. Kagem saya kemawon saudara saya yang ada di Makassar, Putra Gilang. Matur sembah nuwun, ada juga siapa ini? Sogol. Yang ada di Papua kalau enggak salah ya. Terima kasih matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Tasih sarengan kalian kula Budhe me tasih ngobrol-ngobrol nggih. Ini wonten setunggal istilah wonten bahasa Jawa. Kenapa kok bahasa Jawa itu punya ternyata ada 27 kata untuk membawa, yaitu bagaimana cara tubuh kita membawa sesuatu atau membawa barang. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Kalau wau engkang sepindah sampun kula bahas inggih menika nyunggi. Ha, nyunggi itu berarti membawa sesuatu di atas kepala kita. Mekaten nggih. Seperti apa ya, kaya wong wedok iku biasane nggawa bakul atau sesuatu nyunggi, apa ya nyunggi sesuatu. Biasanya aku biyen ya tahu golek banyu karena jarak rumah terus kocor, lek ngarani kocor pian ya. Jadi ada kayak tempat itu tempat penampungan air gitu untuk kita mengambil air gitu. Kemudian karena kita enggak punya jerigen, jadi saya itu bawanya apa kaleng itu loh para pendengar nggih. Kaleng terus di gowo nggih ndhuwure sirah awake dhewe. Ya apa carane supaya iku enggak tumpah-tumpah mekaten nggih. Dadi mlakune kudu alon-alon. Eling juga jamane aku dodolan gedang, dodolan godhong nang nggih Gunung Kawi. Ini tempat wisata. Itu juga saya sunggi ya, nyunggi ya berarti ya. Namine nyunggi, tak sunggi mekaten nggih. Bu Titi napa nggih kok wau kok terputus?
4: Lah, mboten semar remak plek.
0: Oh alah, nggih. Oke, boleh.
4: Gunung iki lek ngene kok jenenge nyuwun
0: iki. Nyuwun, boleh iso nyunggi ya iso.
4: Lek nyunggi ku biasane anu apa jenenge kaya arek sing didekek di pundak ngene kok nyunggi.
0: Oh, lek ku manggul lek denggenku.
4: Lek manggul iku nggonku mekul.
0: Oh iya. Berarti memang punya istilah-istilah tapi hampir sama lah ya. Cuman istilahnya hampir beda-beda, nggih. Oke.
4: Cuman lek nyunggi iki biasane kan kaya arek cilik sing digendong di atas pundak iku disunggi kan gitu aku di lek nggonku.
0: Oh, kalau saya panggul dek pundak. Iya. Oh, ngaten. Ngendit iku dek kene, dek bangkean, dek pinggang kita. Biasane ku lek wong aku ya, lek aku renjing tak wehi apa iku jenenge tak wehi selendang pas kate ngunduh kopi. Ah iku diendit ngene.
4: Oh, ya. Diendit ngono. Dadi kopi pake ngono.
0: Biasane ya ono sing gawe kamplo, ono sing gawe ngonoku, ngono Bu Titi.
4: Aku lek ngunduh kopi iki ora gawe.
0: Oh iya. Ini ada Fu di mana ini? Jalan apa? RRI Malang, Jalan Cari Panggung nomor 58. Sungai Boso Kasar apa Budhe? Sungai Boso Kasare apa Budhe?
4: Kali.
0: Yo kali ta.
4: Yo kali.
0: Kali Boso Aluse apa?
4: Lepen.
0: Nah. Betul. Ini ada Sogol yang ada di Papua nanya ya. Oke deh. Oh. Bu Titi seru ya bahasa Jawa itu ya istilahnya ya. Banyak banget ya. Iya. Oke deh kalau
4: soalnya gitu. Beda desa gitu. Beda desa lho Bu Dewi.
0: Penyebutannya beda.
4: Beda ucapan.
0: Betul. Siap-siap. Ya wes iki sampean cek tambah semangat, tambah ndang seger waras, dialog lagu apa bengi iki?
4: Aku gak ono kesekso kangen Bu Dewi.
0: Kesekso kangen. Oke, dike sapa iki?
4: Is kanggo kuwabe ae.
0: Oke, kesekso kangen ya.
4: Oke, ya, oke, tak tunggu.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Iya,
0: Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam.

Nggih, para kadang pamireng matur semanuan sangat kagem panjenengan. Ada TikTok Tunjung Tanjung Mas tinggal janji Bude. Oke, siap yo lagi kesiksa kangen jerene. Jawa Singalus, Jawa Pundi, Jawa Tengah biasanya Mas ya. Mas ya Malang pun juga ada bahasa alusnya. Kalau bahasa sehari-hari sing ngoko mekaten nggih. Gelombang berapa Kak RRI? 105,3 FM. Cuman kalau panjenengan ada di luar kota Malang, sekarang mudah banget, cukup download RRI Digital mekaten nggih. Utawi bisa mendengarkan lewat rri.co.id di klik mekaten kan itu ada portal berita, di bawah sendiri ada streaming. Radio streaming itu diklik nanti dicari saja wilayah Malang ya, terus kemudian di klik Pro 4. Kalau lebih mudah juga RRI Digital mekaten nggih. Oke, para kadang pamireng langsung ae aku katene nggih Pak Eko katene ngewayu dan terus ya. Engko nyambung maneh nggih kalian kula. Bau apa ana sing jaluk Tanjung Mas ninggal janji diputer mangke nggih ditenggo mangke ngobrol-ngobrol malih tentang istilah bagaimana orang Jawa penyebutannya gitu dalam membawa sesuatu atau barang yang kita bawa, bagaimana tubuh kita membawakannya, istilahnya berbeda-beda.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Ipin iki sangat koyang senggol. Gak para kacang pamirang untuk uki para pamirsa yang wonten TikTok. Lalu menikah sesarengan kalian budeme wonten adicara Tejo Wangi, Tembang Jawa Banyuwangian, dan Grace Paul.

tanpa mirang Buriaten niki lagune terlalu slow yo. Kayu Jati niki setunggal sesekaran engkang dibawakan kalian dimasakan niki salah setunggaling pemeran Mbok Jum wonten Mama Lela nggih. Ayong ayong aku ngismaya wilujeng dalu ditanggor.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang.

0: Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin meminta Raperda tentang ketahanan pangan tidak hanya mengatur ketersediaan bahan pangan. Regulasi tersebut juga harus menjamin distribusi dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki cakupan yang lebih luas dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat serta keberlangsungan petani. Ia menegaskan, pengaturan mengenai distribusi dan harga penting agar pangan yang tersedia dapat benar-benar dipantau atau dijangkau masyarakat. Selain itu, Aminuddin meminta aspek penyiapan lahan dan perlindungan kelompok tani turut diperkuat dalam Raperda tersebut. Menurutnya, keberlanjutan produksi pangan tidak terlepas dari keberadaan lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Aminuddin berharap pembahasan Raperda ketahanan pangan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif dan menjadi pedoman bersama pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Probolinggo. 4 Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut merupakan inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang ketahanan pangan, pengelolaan sampah spesifik, fasilitasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Pak Karyono lagune ngikut mawon. Oke, terima kasih derek kula ingkang wonten sumber tempur. Tempure pundi, Pak? Tempur lor, tempur kidul, kulon kali, napa tempur pasar. Semanuan sangat nggih, dalu menika sampun nyawiji kalian kula. Nggih prakatan pamireng akong, semoga kula aturi pinarak niki tasik wonten simpenan sesekaran kula nggih, wonten Gerajakan Banyuwangi, wonten Suketeki, wonten Selendang Biru. Akong semoga mbok bilih panjenengan badhe nyawiji kalian budhe nggih, dalu menika tasik serangan kalian kula tasik bahas. Bahas napa budhe wonten setunggal bahasa, sebetulnya ada 27 kata dalam bahasa Jawa. Bagaimana tubuh kita ini membawakan barang atau sesuatu itu tergantung ya. Jadi ada namanya sendiri-sendiri begitu nggih. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Akong.
1: Waalaikumsalam Sugeng Dalu budhe.
0: Nggih, terus pundi pawartosipun panjenengan sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat doa budimi.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Lagunya yang tertinggal apa itu?
0: Niki wonten Gerajakan Banyuwangi, Suketeki, wonten Selendang Biru, wonten nopo niku?
1: Niku mawon. Oh, Gerajakan Banyuwangi mawon.
0: Angge, oke. Gong. Niku wau kan bahas napa niku wonten istilah-istilah tertentu mekaten nggih wonten dalam bahasa Jawa ketika kita membawakan sesuatu itu tergantung bagaimana tubuh kita membawakannya. Misalkan kita bawa sesuatu di atas kepala. Nah, itu ada istilahnya namanya nyunggi, wonten sing nyuwon. Mantun ngoten. Jenengan tasik nyangking, jenengan saged jelasaken apa mboten? Niki lek versi deskripsi panjenengan nyangking niku berarti terus pundi? Lek ning nyangking
1: kan bahasa Jawa itu ya.
0: Gimana?
1: Artinya ngambil gitu.
0: Ngambil.
1: Nyangking itu barang bawaan yang tidak
0: berat, yang ringan.
1: Bukan cangkingan itu bukan barang yang primer, artinya yang harus di yang harus diapakno ya.
0: Basa Jawa e kong sing kudu diapakno.
1: Yang harus di apa cangkingan itu kan apa, barang kedua ngoten nggih.
0: Nggih, jadi ada nggih, ya. Contoh-contoh kalimat wis bon jenengan sukani kalimate.
1: Kalimate anu engko sesuk lek rono nyangkingo iki yo.
0: Oke. Berarti sami lek ngaten nggih. Engko lek kate nang nggih kene, nang nggih omahku aja lali ya, tolong cangkingno iku ya, ngono ya. Oke.
1: Ini dapat salam dari ikan hiu ikan patin nih.
0: Pak Bojes katanya Nur Anis, siapa ini Nur Anis?
1: Kenapa?
0: Pak Bojes, hahaha, dilosi. Bu Nur Anis nggih.
1: Saya kan namanya Pak Bojes.
0: Oh, ngaten nggih jenengan disapa
1: artinya,
0: kalian Bu Nur.
1: Pak Bojes itu botak jes.
0: Oh, oke. Siap berarti profesor panjenengan ya.
1: Bukan profesor, saya anu rambutnya enggak tumbuh.
0: Enggak apa, dicekel karo tangan. Iya bener Anin Ino. Ya, terima kasih.
1: Tumbuh ke anu ke yang lain.
0: Iya. Oke deh Akong. Ya, terima kasih banyak ya. Berarti itu tadi udah dijelasin Akong ya, udah dicontohkan kalimatnya bagaimana kita tuh istilah nyangking, ngaten nggih?
1: Nyangking itu bukan barang yang seharusnya di apa ya, dituju. Cuman cangkingan itu kan barang kedua gitu ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Ini jenengan dapat salam dari Pak Sarukan Dampit.
0: Oh, terima kasih. Ini ada juga Ibu Anin Ino, ada Pak siapa? Ada Bu Nur, ada Pak juga Fajar Nada. Oke, Bunur, terima kasih.
1: Kali sinten niku?
0: Ada Pak Fajar Nada, ada Aider, ada Putra Gilang.
1: Nggih, matur nuwun sedanten, salam sehat.
0: Okay. Niki
1: jenengan asal salam saking Pak Eko Dampit.
0: Oh, waalaikumsalam. Wow, sampun sak wen-wenten mriki nggih. Oke, okay,
1: alias kok. Anu niku, alias sarukan niku.
0: Oh, sarukan ya, sarukan dampit. Oke. Okay. Nggih, Kong.
1: Kula kan sarungan.
0: Iya. Oke, okay, Kong, terima kasih matur sumanuwun.
1: Nggih, sampun.
0: Sumanuwun, Kong. Nggih, sami-sami, Kong.
1: Jenengan kula dongaaken sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akung Ismoyo, matur sumanuwun. Pak Suranto, selamat malam. Ini kita sapa juga saudara kita yang ada di Blimbing. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi, waalaikumsalam. Mohon izin, Udeme, saya pakai bahasa Indonesia ya.
0: Iya, oke, okay. Karena orang Lampung ya, gak bisa berbahasa Indonesia ya. Oke, okay, gak apa-apa.
2: Jarang-jarang saya telepon jam segini.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Salam ya, buat Agung Iswoyo, buat Paris Febrianto, dan buat semua saja yang sudah berpartisipasi dalam acara Tejo Wangi, apa? Tembang Jawa Banyuwangi, betul ya?
0: Iya, betul.
2: Buat Bu Demi sama bertugas yang hanya tinggal 1 jam lagi sampai jam 8 ya.
0: Nggih.
2: Demikian. Selamat malam semuanya. Tejo Wangi, Tembang Jawa Banyuwangi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Demikian.
0: Makasih, Bapak. Okay. Terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, Pak Suki Daymaker gitu ya. Apaan sih? Susah banget ya. Pak Suki Daymaker ya. Terima kasih. Ini kalau dibaca bahasa Inggris, maker itu berarti maker gitu ya. Oke, okay, terima kasih. Matur sumanuwun. Istilah dalam bahasa Jawa itu memang sungguh luar biasa karena setiap istilah itu ada penjelasannya. Ya kalau tadi nyunggi itu artinya membawa sesuatu di atas kepala kita, manggul itu kalau dijinjing dengan tangan, istilahnya beda-beda ya. Manggul kalau di tempat saya itu artinya ditaruh di atas pundak, mekaten nggih. Terima kasih. Anak nyangkeng itu tadi sudah dikasih contoh kalimatnya sama Akung Ismoyo ya. Oke, matur sembanuan sangat gendong. So, gendong itu kayak arek cilik senti gendong atau bawa sesuatu sama selendang kemudian taruh di belakang gitu, itu juga bisa gendong. Mekaten nggih para katang pamireng nggih. Mikul itu berarti misalkan keranjang, ada dua keranjang, kemudian ada apanya itu namanya kayak semacam tongkatnya gitu ditaruh kanan kiri kemudian itu dipikul. Mekaten nggih para katang pamireng, seru ya. Basa Jawa ini luar biasa. Gempon matur sumanuwun sangat kagem dibopong. Oh, dipopong ya. Bopong berarti membawa dengan kedua tangan, di tangan ya, membawa dengan dua tangan di depan. Di depan, jadi kayak gini loh. Kalau yang ada di mana, di TikTok ini bisa menyaksikan secara visual ya. Gotong. Wong semaput, marino dipopong bisa, digotong bisa ya. Jadi seperti itu ya. Gotong itu berarti bersama-sama. Gak bisa lah gotong itu satu orang ya. Tak gotong ya iso aja sesaja nih ya. Mikul bumbung ngangsu banyu nang pancuran. Oke deh, matur sumanuwun sangat. Ya, ini Pak Arifin, terima kasih suketiki sudah sampun saya siapkan, Bu Sri Purnomo. Tapi sebentar ya, salamnya ini dari Pak Arifin nggih, kagem Bu Pandan, Bu Yuni, Bu Lili, Pak Saari, apa gih? Pak Sarii, Bobo Ismoyo, nggih, sedanten mawon kagem Bu Deme, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu, amin. Lagune suketeki, oke. Siap, Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Wilujeng dalu ibu, selendang biru kagem sedaya pamireng, sugeng midhangetaken. Kagem Bu Deme sehat selalu, lancar rezekinipun, lan sugeng makarya, matur nuwun. Amin, terima kasih doanya nggih. Putra Gilang masih menunggu, langsung saja. Misi sekarang yang akan dikersakan kalian Putra Gilang, Gerajakan Banyuwangi, semoga sugeng midhangetaken.

le cinta lu engkang nembe kemawon nyawiji. Pak Sugi di Maker, budaya tetap salam buat anggota DTC Kampus City Nongko Jajir. Pak Karyono, Darno Pak.

langkung sekawan likur nggih, matur sembahan sangat para kadang pamireng dalu menika sampun berpartisipasi kalian Bu Deme. Mangke Bu Deme mungkin sampai jam 19.45 saja ya di TikToknya, karena kita harus bergeser ke program 2 nggih. Dibuat gantian dados nggih. Gopar desi anu kok koyo nyetel lagu kepala suku sing rambut putih disemir abang, apa iku? Apa sih cak? Cak Gopar tolong di-

Jenengan saking Bantul apa Suker? Golek senggambui.

Oke, para kanca pamireng mater sembanuan sangat kagem panjenengan sedaya. Wilujeng dalu rame ya. Masya Allah luar biasa. Pak Markeso, Pak Sukir sumem manjing kulon budhe. Awas lo engkok dadi maksudnya ya. Oke, mater sembanuan. Pak Markeso Tuban, Bu Ana Triana Larasati, Mbak Mary, kues lagu Gambang Kiwo, sampun kulo siapaken saking Sindi Purbawati, nge? Salam saget, damel semua kru RRI Malang, wasik pol pokoknya, nge? Pak Supriyadi, waalaikumsalam, sugeng dalu, salam budaya, matur sembanuwon, saking Mekah, nge? Derek kulo, wonten Haji Dr. Cakra Alfarizi. Oke, matur sembanuwon, Bapak terima kasih, Pak Citan, Pak Karyono dari Sumber Tempur, ya, sampingnya Pijiombo, sembanuan sangat tiap hari apa Bude? Bude bulan ini nih banyak sorenya dari jam 3 sampai jam 8. Tapi untuk hari Kamis besok jam 10 sampai jam 3 sore, nggih. Terima kasih banyak kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji. Monggo sak menika kula nggadah selendang biru kagem sedaya kemawon.

Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Aduh, gelo. Budhe sak jane nggih gelo, para kadang pamireng amargi sak menika sampun jam pinten? Sampun jam 19 langkung sekawan dosa sekawan nggih. Sembanuan sangat kalau wau wonten ingkang request Bu Sinten kalau wau request gelo mekaten nggih. Sembanuan sangat Pak Supriyadi, selamat hari jadi RRI yang ke-81, betul sekali 11 September yang lalu. Semoga Pro 4 FM tetap jaya di udara, abadi di hati. Terima kasih.

0: kadang pamireng budek sakjane nggih gelo nggih amargi kedah pamit undur diri ananging pun supe nggih lek niko wau ingkang kita bahas nggih menika mengenai istilah bagaimana tubuh kita membawa sesuatu utawi membawa barang mekaten nggih para kadang pamireng. Nah niki sebuah kajian leksikografi bahasa Jawa bahkan menemukan niki wonten 27 leksem untuk konsep membawa mekaten nggih. Nah, kenapa kok bisa sebanyak itu? Nggih amargi basa Jawa sameniko memang sangat rinci nggih dalam menggambarkan cara sebuah tindakan ingkang dilakuaken mekaten nggih. Para kadang pamirang semanuan sangat istilah apapun mungkin ada pembedanya, setiap daerah punya beda istilah. Mungkin hanya apa ya? Tetangga sebelah desa mekaten nggih niki istilahin ugi sampun benten mboten napa-napa sing penting tetep menghargai mekaten nggih para kadang pamirang sameneika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa 8 monggo sesarengan kita jaga kita harus bangga menggunakan basa Jawane awake dhewe yaitu yang harus kita kenalkan juga sama generasi muda. Ngoko boleh tapi tetap harus ada etikanya mengedepankan adab mekaten nggih para kadang pamireng nggih lek mbek sak kanca tapi ambek wong tuwa ya gak oleh ya lek kecuali nang nggih ini sore awake dhewe yang penting intinya kuncinya dalam komunikasi menggunakan bahasa Jawa bahasa apapun itu adalah kaidahnya yang pertama itu adalah respect menghormati mekaten nggih menghormati punya empati sehingga kita akan menumbuhkan toleransi mekaten para kadang pamireng nggih. Bu Pandan matur sembanuan Bu, kompon dalu temen saya aku kiwis kate pamit kok yo on ae sian dayo iki kok. Ha, Bu, assalamualaikum.
1: Ah, mboten.
0: Mpun mlebet tok yo gak mungkin kate tak tutup. Yo napa sih panjenengan?
1: Anu budhe kadung niku wonten etika sopan santun.
0: Ah, betul. Setuju, Bu. Bener. Yo koyo pinginane lho, Bu. Sing awake dhewe ngomong, yo apa? Lek biyen awake dhewe rek, ayo rek, ngono saiki dadi wong. Peno ya.
1: Lange nggih atus niku lho budhe Kak, harus menghormati.
0: Menghormati
1: leres. Dateng sesama, dateng kanca. Menawi yang kan lebih tua kan harus
0: Bu, lek ngomong tua ya gak usah ngwasno aku. Oke deh, nggih para kadang pamireng matur sembanuan sangat nggih Bu, Bu Pandan.
1: Matur nuwun.
0: Sembanuan sangat nggih Bu. Nggih. Oke.
1: Nggih. Ngapunten Budhe ganggu Budhe.
0: Mboten napa-napa ibuku. Manut ya Bu.
1: Nggih,
0: siap. Sembanuan. Assalamualaikum.
1: Budhe sehat selalu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para kadang pamireng ini saya sudah dilirik mekaten nggih, sudah dilirik sama teknik. Kenapa? Karena TikToknya saya harus udahan dulu mekaten nggih. Nah, untuk yang wonten TikTok engkang sampun menyaksikan secara visual Bu Deme ketah pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Besok Bu Deme hadir jam 10 sampai jam 3 sore ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan bahagia. Engkang sampun berpartisipasi kalian Bu Deme. Selamat malam. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Selamat malam. Dadah lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Krispol. Nggih para kadang pamireng semanuan saat lajengipun wonten Cindy Perbawati nggih Gambang Kiwa kalian Budhe pamit undur diri saking adicara Teh Jawangi Jan Krespol dinten menika Rebo tanggal 16 September 2016 semanuan kawigatosan panjenengan sedaya salam sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

kon wis penggaweane yo ka isin yo kan redhek anjen aku ora gedhek wis wis nek gak kuline yo angel nek gak turunan wong gendeng yo ka isin ngomong tok gak ngombe yo kecut sirsiran tok kadang dikawin yo selek peo kale mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan mari gelis kuru delok aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo han eh tak titilane titik-titik heeh alon dhisik

0: wong edane gak kaya aku. Yo aku sakmono kae awak rasane ping priyang gak karuan iki. Ayo apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu darek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kak lemangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apa nih? Nyatek ae. Lho halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndi rek? Tekon ndi?
1: Pas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung iku. Omong ngamun.
0: Lho mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho numpak motor mulu.
1: Wah, koyok-koyok konlok.
0: Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombongi bakso.
0: Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho.
0: Olahraga iku penting banyak nih.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, kok kene gak ono?
1: Tonggoe kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iku. Kon kaya cilik durung tau mimisen ya.
0: Lah apa mimisen iku?
1: Aku ana kono lak malah dadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa kon?
1: Wadah-dah wae. Bareng liprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh, terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Waduh setan kalem ya.
1: Setan kalem ae, tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lah apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Kenapa carturi?
0: Lah kok bal kok colong iki?
1: Ya iku ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Kowe tak saduk mlebu bal wong surat.
0: Apa kowe? Iku mlebu nandi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kok niku.
1: Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Lawan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Njejak bantal terus ngelilir ngono.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta, kon. Ngomong meteng-meteng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih disikno.
1: Nek tak ipe nih disik kan.
0: Mulane untung mesti gawil iku cepoten pisan. Cegak angel lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya gak ana cendeloni ya.
0: Wah, kon iku. Eh, omahmu kok bangun? Oh,
1: buru ae tak bangun.
0: Wah, tadi bangun kocone, kocok apa iku?
1: Wis plastik.
0: Lah kocok plastik ya apa sih?
1: Ngomongmu kocok biasa.
0: Kan tak delok menjero waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Sing situ kamar opo?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing mburi dhewe sing peteng.
1: Kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kon? Kenapa kamar mayit iku?
1: Gendeng awon niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa ana tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning akeh.
1: Lho, temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya apa?
0: Ono sing lemari waja.
1: Eh?
0: Lemari waja.
1: Lelak malih dadi wong penjara.
0: Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
1: Lho ya apa?
0: Bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan lho.
0: Mambu curut tok niku.
1: Di rumah sami oleh kuleles
0: ya. Lho, gak ngono. Iku lak si anyar ah dadi. Warung tak delok waduh jero warnane opo.
1: Lho.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Nggih. Kenapa nyusu ta ya opo kon iki? Eh?
1: Kalau aku jangan mau kepetuk kau nara sarasin lagi.
0: Lalu apa?
1: Mau kepetuk mending jengkel nuati.
0: Lu gak ngono, sayang ya. Omamu duduk ngarep is kok bangun.
1: Iya, soalnya topengan.
0: Iya, bareng nang buri, dapurmu elek.
1: Iya, yang ini gila.
0: Dapurmu elek, dapurmu. Eh?
1: Bang jangan gak murang-muring, malih murang-muring.
0: Lalu apa?
1: Ya dapurmu dewe. Ngomong-ngomong.
0: Kok murang-muring apa?
1: Gak murang-muring.
0: Omamu sing ngarep kok bangun.
1: Tak bangun.
0: Sayangnya bareng tak duduk nang buri, dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Dadap, munggo umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita. Sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya raiku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, iya kon wong kutit.
0: Nek cara kutheku dapur, nek cara ndeseku pawon.
1: Pawon nah, aja kate dapur lho wis pawon ngono lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Pamela aku mari.
1: Temen ta.
0: Dino objek ah.
1: Sore.
0: Iya, yes, bondo sapit ta. Gelem. Sapit.
1: Mola?
0: Lha apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Mbok nek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Iya. Sing penting lah ya hasile ya lho.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Lho, gayo apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah ayo. Wong galung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos itu perang juta.
0: Ya dikelompokno dhisik, wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh, ya.
1: Iya, lak malih bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikeki bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, di dalem gonmu trung dina wis nglompok pisan.
1: Tangga buyar.
0: Lha napa tangga buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kan iku.
0: Wedi kok niki diprotes karo tangga-tangga ta?
1: Mengganggu kesehatane tangga.
0: Ya izin.
1: Bilane lho, ndelok balung ae sama izin lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ana sing kok wedeni.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Kirik kok.
0: Wedi apane mbrek kirik?
1: Lho omong amu kan niku.
0: Lah kirik ae gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepen ana mburine. Nah. Lek wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute batek seret nsret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau nyen kon kae cilik durung tau diculek wong seprapat ngono.
0: Lha apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Nah, mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya. Uncalno njabani pager.
1: Lho durung oleh balung iku torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo karo daging.
1: Kok tadi sik, kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno.
1: Iya.
0: Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabani pager.
1: Njabani pager ditampani kirik.
0: Milih ndi? Kirik iku daging karo belung.
1: Oh, omong amu
0: ya milih
1: pilih dagingnya nah,
0: mencolot nang jabani pager iya. Belung seretan seret lho
1: oleh kok nek
0: iya
1: alung tari tak seret seret
0: iya
1: wong kiri iku nanti ndelok daging iku koyo ngon besual-besual
0: iya
1: daging entek
0: iya.
1: Guru aku lho omong amu
0: kon diuber
1: iya
0: lho ya melayu wong
1: lho ambekan gak nututi
0: wedi numplek ta kon
1: iya apa
0: lek kon anjene katiken nek kon dekemo barek ngrengo
1: aku ngereng
0: iya
1: kiriin ngereng
0: iya
1: kegrimisan
0: iya
1: ada uang jirit kiri
0: iya
1: aku katut
0: iya
1: ngomong amu dilebokno di kamar beleng
0: iya
1: apaan ini lak dikekah karo ngomong amu
0: kan itu apa wari cak yang bikin sembarang kok kak gelem itu
1: kan itu ngajak loro kan itu
2: hei halo
0: oh siapa hari
2: waduh menawar ambek Kartolo.
1: Iya.
2: Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya, pancene desa-desa.
2: Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Wong menungso kok wedi karo kewan sih,
2: kon. Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan?
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jare wong tuta ngene, ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
1: Iya, ngimpangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
1: Iya.
2: Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ana ngereng dhisik.
1: Iya bener.
2: Iya. Mesti macan iki melayu.
1: Wedi.
2: Aku kono ngereng aku ngereng.
1: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
1: Iya.
2: Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon.
1: Iya. Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho, entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya.
2: Entupen tak bales.
1: Iya balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Wah, enak kon enak gak duwe entup
0: kok. Hei. Ngawari. Lah lha pon entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi-dadi mirek ya.
1: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Makai salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kau nak kesalahan sih, ngomong bisa kesalahan.
2: Mang pengirak mari melekan nak.
0: Umurane kon kok rada ngantuk ri.
2: Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki.
0: Kon ku sempel ngono. Lho, putune wakjo nglairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek, masalah.
0: Oh, oh. Rupo arek. Oh, iki berasa rupo janggel. Lha nglairno yo arek ri.
2: Melekan sewengi, kon gak melekan lar.
0: Arek iki durung tadi garis wong ya kok.
2: Kon gak melekan?
0: Aku nek odur.
2: Oh, melekan ruame rek. Ono apa ae nduk?
0: Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
2: Iya, kudu ono
0: sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk,
2: ono sing keras.
0: Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulean ketwinginane.
2: Antarane.
0: Nek kono badhean rek.
2: Eh,
0: badhe aku situk kan sing badhe.
2: Iya,
0: nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Badhe gadimu ya.
2: Apa sih badhamu?
0: Moro tuane Munawar mati merotoli.
2: Soalnya tak badai gak iso mbadi badai aku.
0: Kon iki durung tau dicakar sama marang mari.
2: Kon iku lapo sih, Mas?
0: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa marang tuwa iku. Kon elok-elokno.
2: Soale mbadi badai aku gak iso.
0: Ya apa sih badamu?
2: Sejarah ini.
0: Saking ngene, tak badai ya.
2: Iya, iya sih.
0: Nek iso tak burui sepeda sing no iringane oma tak cendel sing kanuk bahan iki kopek.
2: Sepeda colongan iki.
0: Colongan ta. Sepeda aku dhewe.
2: Oh, dudu sing dhisik asih
0: kari
2: kok. Ayo, badin ya.
0: Wis, ayo.
2: Tiba sambik gocer gak iso sambat apa.
0: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, waduh sambat.
0: Kok ngablok ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
2: Oh, gak iso. Cek iso sambat.
0: Wong kulak pohong.
2: Eh,
0: wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
0: tentara terjun.
2: Waduh, kok niku badhemu ngawur.
0: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
0: Lho arek bayi apa?
2: Iya.
0: Arek bayi.
2: Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya. Tumon kok atuh-atuh.
0: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
2: Apa sih?
0: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguaki.
2: Lho iku sing dodol gendeng.
0: Lho gak cocok.
2: Oh,
0: cocok.
2: Soalnya gak payu.
0: Gak cocok.
2: Katok cocok.
0: Katok apa?
2: Mergo iku barang colongan.
0: Ngawur.
2: Wah, badan apa barang colongan.
0: Sikil lho, Baden. Sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
0: Papat lho.
2: Gak iso. Ya kon sing mliru.
0: Lho.
2: Ayo.
0: Papat.
2: Gak iso.
0: Takon wong sak meneh kae nek sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
0: Lho, hari ini masyarakat nomor piro kaya
2: ngono. Kok iso sapi sikile 8?
0: Lho nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro?
2: 4.
0: Lho, teko ngarep
2: loro.
0: Kok ngarep loro?
2: Iya.
0: Teko mburi?
2: Loro.
0: Piro pisan?
2: 4.
0: Teko iringan kiwa piro?
2: Loro.
0: 6.
2: Iya.
0: Iringan tengen?
2: Loro.
0: Ayo sapi ku sikile 8 are.
2: Gak kon iki gak ngono nek gendeng teko turunan ta kon iki.
0: Anjen walu kok ada
2: no ngurus rekalan
0: kan itu. PTA sih kira bira wis.
2: PTA ya loro.
0: Kaiso.
2: Loro.
0: Kaiso sekolah ilmu hewan penting itu.
2: Loro.
0: Kaiso.
2: Bira.
0: 6.
2: Kaiso 6.
0: Yang video telu.
2: Oh iya.
0: Video itu telu ngiyo.
2: Tambah no loro tadi sih kira sejinah ini.
0: Video telu.
2: Iya. Kayak kita pada mana? Iwak opo kaiso ngalor, kaiso ngidul, kaiso ngetan, kaiso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Kaiso. Kaiso cek nyasar-nyasar.
0: Ayo. Ade kedasan kisinan to yo. Iwak botokan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok.
0: Ah, iwak lento.
2: Kaiso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo.
0: Iwak opo?
2: Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
0: Nah, katok.
2: Katok.
0: Iwak kecepit. Wah, wis kon wis rusak.
2: Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku.
0: Wong badan ngono dipamerno kancane.
2: Kalahku karo kejepit.
0: Wis ta ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
2: Nyambut gawe pancene
0: rek. Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
2: Dadi kon mah dituruh nyambut gawe blas.
0: Wes aku bendina nyambut gawe.
2: Ya opo
0: sih. Tapi laku-laku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
0: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
0: duduk gudel.
2: Ngene iki lho.
0: Wong takonmu sengak kon
2: iku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, lan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
0: Anak ya wis akeh iki masuk kon kok kon entuk gak ro lek.
2: Ya terhitung ya rabi wong.
0: Oh,
2: anak wis 6.
0: Lah napa piran?
2: 6.
0: Eh?
1: 6 kok gak tau rono.
2: Jarine 5. Kono aja silep anak ta.
1: Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icak ini.
2: Padahal bisa bilang nang
1: tindil lah dicak. Arene durung tau dipremak wong niku kok.
2: Yo, mek menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ru.
1: Gak tau nyabrang.
2: Ah, tapi anake arek iki.
1: Kadeng-kadenge
2: hebat
1: hebat. Lho, temen.
2: Iya, wong
1: titisan
2: jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujur gak ono. Aja mana cocok untune le gripis kabeh.
1: Nyedek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
1: Loncane turunan lho.
2: Sing lanang, sing kembar,
1: temen.
2: Sing situk gondol, situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae, tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas.
2: Paling enggak wis besok pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
1: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
1: Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen. Kon wis rungono kok jare kok garo kon.
1: Lho, ala wong sing wedok iku lak sing
2: nomor 4
1: cerna.
2: Iya, waduh mbisine golek dhuwit cepet
1: iku. Oh,
2: lho. Sono kok lek cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar
1: ngono
2: oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lan.
2: Oh, opo? Tapi sing penting kon cocok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
1: wong
2: iso ngengeri bare wong tuwa
1: sembarang lek saka turunan
2: titisan mesti ngono
1: titisan
2: kaya dhewe masak ro awakmu gak mau ben lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
1: lah masih aku lah
2: iya
1: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
2: gak ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
1: kembang
2: enggak kan itu wis tapi ya bojone
1: waduh
2: sing ndi
1: gak tau metu
2: ae gak iso metu gak kena disuguhne tamu
1: welek nemen iku
2: engko tadi sik
1: rumangsamu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
1: maksudku disuguhne tamu
2: sik ejeng bojone Kartolo Kartolo dolan bojone lancep irunge mbangir
1: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betet
1: Arwar,
2: itu asalin tak ya mereka tak krikiti hari ini.
1: Tahu metu, oh, kalau metu aja nih. Tahu metu sebisa nuar, dubru berkerik. Mungkin sama tutu dinding bung.
2: Yang gak wana, ngomong kamu kan. Tapi mesti bujuku ya gak ngejok, nonek maca itu.
1: Oh, lek maca. Tahu maca itu lopo tangan si Evil
2: barang. Kendeng ah, nyandang nganggu itu loh. Oh,
1: berai dah berai.
2: Oh, nek budal rapat PKK barang itu, wes cari kuning, kambing kuning, kudungnya kuning,
1: untungnya kuning.
2: Kuningku
1: ragam.
2: Nek bujune konyo-konyo paling-paling gelungan siji. Lanu loro, kadang-kadang bengi didik limo.
1: Loro nek para esok sama selikur. Iya. Ulah malah keceput rek ulah.
2: Tapi nek masang sanggul itu gak tuh mana gede nyeneng nangun. Cilik-cilik tak kecepet-cepet tadi rambutnya arang ya. Wapang sih sana melakukan no andi langkar hak anggur. Kaya iya kalau nyit-nyite kok.
1: Tapi tapi malik masih nunggu lo tangan malik bisa nih.
2: Tangan
1: iya pateng celiker. Sing tak erani bojoku nek berai ke bajut.
2: Apa?
1: Jam papa tisu jangan budal rapat jam itu. Wis tangi.
2: Ngolah apa?
1: Jar ku blak bluk lo ndeplok glebung tangi. Gak ngerti neng gepu igelungan nih.
2: Wah wis wong wedok iki gak apa-apa. Jane wong wedok ya seneng berai ono sing gak seneng.
1: Ayo, mak mak kau?
2: Ngono.
1: Iya.
2: Iya.
1: Di sini.
2: Lo kondisi di sini aku.
1: Iya, aku tak di sini ya.
2: Iya.
1: Ayo.

0: saya uang ana mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya iki, mari seneng susah.
1: Hei, Tak.
0: Ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tola-tole kaya bido.
0: Nare iki durung tau dikeplekno embong iki lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Ah mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan aku duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kene.
1: Enak
0: wong becak lho. Ya umum, bojone sapa becake mau nawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari si kon Dik. Kunciku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno. Ah.
1: Hobi. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho.
0: Ya kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Ya isis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Duh. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru iku.
1: Sewek kawung, gak ono, ayo
0: teles, nanti. Teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling iku.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu ngeceke kisisan terus dari
1: PP no endi aku wis mumet goleki gak ono. Oh,
0: peniratan Bu.
1: Dol yo.
0: Gendeng
1: ndamu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iki wong wedok tatasan kon iki.
1: Abas kadung mangkel aku. Cewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi peniratmu, mburine.
1: Nirat endi? Penak golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kana dayo. Dayo nduk endi gak ono iku?
0: Kana dayo.
1: Dayo. Mbo jare Yuti mangono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingi nani mendayo mrene kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon separo.
0: Iya cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plong-plong tak tabok nduk kene nggo.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Deplok gleplung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, gawe apem.
1: Wis dadi apem.
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
1: Ya pano kasar.
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ngono. Ya apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ana.
0: Iya, iya wis.
1: Kene gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Genah, jadi gegeran.
0: Wis ana gene Pak Beca.
1: Kalih ana lho ya.
0: Wis ana gene Pak Beca.
1: Ana, mang mlayu kok.
0: Gandol prato tangki ae.
1: Niku gak ngajar ta wong wedok kok gandol prato iku. Kalih ana lho ya.
0: Enak cewekku. Jibret lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cek uyan.
0: Iya iya.
1: Mangkel.
0: Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu.
0: Waduh, gak ora preteli. Yo, arek iku. Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah ikut gandengan. Apa apa, yang penting tak entah ini banyak.
2: Halo,
0: Lori.
2: Ngomel licin nai pada uang Indon nai.
0: Dah, jokon lelak lelak.
2: Kau ni gula apa? Ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sajane aku kata ngomong karo kon.
2: Ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingin.
2: Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia?
0: No, no.
2: Cara Jawa?
0: No. No.
2: Apa no?
0: Ya nutak itu.
2: Apa perlu apa kan?
0: Oh no, kan wingi jam 8 nanggonku.
2: Oh iya, jam 8 esok.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
2: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar.
0: Ngomong kamu enak.
2: Tapi dapat no bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
2: Loh. Kelangan?
0: Iya,
2: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
2: Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kon niku mesti nyurigai aku.
0: Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai
2: banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
2: Eh?
0: Sewek.
2: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
2: Ah, aja guyon.
0: Lho, yakin ya.
2: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng niku. Sewek bojoku.
2: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
2: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
2: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok mrombol dik kono sing nukokno aku goblok.
2: Oh, termasuk kon iki ndarane aku.
0: Ya jelas.
2: Saiki tak elingno war.
0: Apa?
2: Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kon tak lapurno dukum dhewe kon, temen.
0: Aja ngono ri kon iku.
2: Lah kon secara nodo terang-terangan ngene jare.
0: Wong aku jare.
2: Aku mono wis wong lho, eh.
0: Jare bojoku.
2: Lah tembung jare.
0: Iya.
2: Tapi buktine lak gak ono aku.
0: Gak ono. Sopo?
2: Buktine.
0: Ya buktine gak ono tapi haru tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak.
2: Ngomong nyolong-nyolong sewek,
0: soalnya bojoku ngeruh dikandani tonggo.
2: Tapi kon darane aku temen.
0: Iya.
2: Sewekmu ilang pira sih?
0: Loro.
2: Iya aku sing jek.
0: Lho ya.
2: Ngono berapa jangan nangis.
0: Ya gak nangis lho ya montok-montok omonganmu ngene.
2: Mewek.
0: Gak mewek nyen potongane mewek ngene.
2: Ya pancen aku sing jek. Apa sih?
0: Lho ya apa? Aku gak terima lho.
2: Oh gak terima.
0: Nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balekno.
2: Si aku takon, kliris sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
2: Ah beda pinggire.
0: Atine lewung
2: ngono. Susah pikire.
0: Gendeng aku ngono. Lah malah kidungan adane lodruk kae kon.
2: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi.
2: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku mbek kon gak dulur-duluran.
2: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
2: Lah perkara sepele kon gak sepalo.
0: Sepele sapa? Barang sepele ya tak gak sepalu.
2: Omong kon gak gede.
0: Tak gak gede.
2: Lapor.
0: Iya.
2: Apa lapor nanti kon?
0: Lho nang sing ndukur-ndukur.
2: Kaya to?
0: Lentang mendung.
2: Ngene iki nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan.
0: Nang kupingmu tak ewer-ewer gini.
2: Sing ndukur-ndukur iku sapa?
0: Repot nang bapak polisi.
2: Oh, nang bapak polisi.
0: Ya apa?
2: Perkara sewek.
0: Lho wong desa nek sing ngatur nah. Lapor nang Pak Lurah dhisik.
2: Oh, lurah.
0: Lho, ya apa?
2: Kon ambek aku tunggal penduduk sak kampung ya.
0: Iya.
2: Tapi ini perkara lurah ya gak rupane luramu.
0: Lho lurah anyar iki.
2: Ayo luramu ijo ta putih?
0: Belang telon. Lih, rumah sama kucing ya lurahku.
2: Ya, lurah sapa sih?
0: Ya, lah Basman.
2: Oh, Basman.
0: Ya apa?
2: Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati.
0: Pak Basman ku mumbung meneng tapi ya. Kadung murang-muring melek.
2: Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu.
0: Apa?
2: Ngocok mana lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe nomong aku ya.
0: Iya.
2: Tak cokot iki kupinge.
0: Lho,
2: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu kaya ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
2: Ya, sampeno.
0: Entenono kene.
2: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase pire regane sewek. Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Lah nek lurah teko, aku dikecek tangisan anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ae.

0: tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok aku dadi lurah. Lah umum aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip nduk desa kene temen, aku gak tau geger barek wong. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopo kone? Waduh anu lho, kone ngetak lho, kone lho. Mendayo, oh tak kewabok kone banyak ikon kok. Ngarek kok.
1: Samen ngadek lah lura.
0: Lho apa? Apa kone itu?
1: Samen ngadek.
0: Lho, wis lho ngadek lho. Eh?
1: Kulo jangan ngeten kepentingan.
0: Jadi kone ngak kepentingan.
1: Mau ngetapa?
0: Lho, warek iki oprek. Kok kok mendayo tang rampok kok niku. Oh mendayo kok trapsilae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Ya apa arek kali wong tuwek kesrekalan. Kok taran tak kandani ya.
1: Napa?
0: Sing jarane umum wong mendayo iki nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok iki kula nuwun biasa. Engga nek gawe gak apa lurah kok seret lho koyo apa kok niku.
1: Kula kajeng lapor.
0: Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret, lak dadi lurah seretan aku. Oh, goblok ku tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok mangsane ku anakmu ta aku iki.
1: Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu iku. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya kewan.
1: Lali aku. Kak ngomong.
0: Yo. Yo, iki ngene ya. Lak jengmu munawar sih.
1: Nggih.
0: Lah, iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren kon kok sampak teko kene. Ayo ngomong kok.
1: Kula kajeng repot.
0: Dadi kon mati kempot.
1: Ya,
0: iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh, atamu.
0: Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas e.
1: Ning ngeten,
0: Pak. Iya.
1: Kulo enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kok niku duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lha iku malu, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus si apa ya apa iki?
1: Niki kulo setitik kathah niku kulo niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono omong.
1: Soale mboten-mboten cendelone
0: niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun cewek.
0: Cewek ya?
1: Cewek kali.
0: Tapi
1: si nyolong pun jelas ngaku.
0: Loh, jelas?
1: Pun.
0: Tadi si nyolong si ngaku?
1: Tertangkap basah.
0: Loh, bisa lu arek ikon?
1: Pun.
0: Susur. Iku lu sumur.
1: Pengarani.
0: Semur. Iku lu. Ojo gupi ya kakun.
1: Jukoi.
0: Iku lu. Aku ingin ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh, ini malu sepur. Syukur. Jadi ada yang nyolong disana ya?
1: Jelas.
0: Nah, ini. Tiap-tiap laporan, kudu tak citep.
1: Ya.
0: Gini, tak ada buku, tak ada buku. Kudu.
1: Dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek secara ngomong aja, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat?
0: Tak iso.
1: Nggih,
0: Pak. Nah, ya? Saya ini kok tak takut dulu, ngomong segini lagi ya?
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, takon iki kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: omamu enggo endi? Kok lu kok plak-plak ya takon iku. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu ngono peyok kon, Nguk. Arek kok
1: aboge.
0: Lah bener omamu enggo endi?
1: Cara pundi, Nguk?
0: Cara gonku takon iku.
1: Endi?
0: Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Lah ya. Omamu ndek endi?
1: Tandes kidul gang loro nomor 48.
0: Munawarene arep apa?
1: Apa-apa arep.
0: Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku dakno?
1: Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong ping mang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawarene ono rempelune munawarene ono prentulune munawarene ono metuntung
1: munawarene ono pupune
0: ojo priki lho kok diku tado kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngene ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: sapari
0: oh sapari ya wis jelas nek sapari iki mang sinyolong ya.
1: Malah ngeten Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar Rama.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyeri.
0: Lho lho bener bener.
1: Basman.
0: Masalah ya kadang-kadang sik ngerti.
1: Bener wonge meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan aku kesan darang kepang tapi ini
1: ngerti, sapi ini lu mangan dam
0: lah ya sapi ku lah ngono ngawurah ikan aku
1: tapi ini kadung murang-murik
0: lah, cek peti kanan cek peti
1: gak sabar ini lu, nanti pak lurahmu jenenge pak Baseman ini
0: iya iya iya iya iya
1: ojo pak lurah Baseman si Jiluru
0: iya
1: jajaran rong puluh
0: masalah kere
1: tokote kupingnya gini
0: kan lah kan di kuping kalau dicokot ya apa rek
1: sabar ini lu
0: nek ngono jelas terang terwoco
1: lah
0: gua kasu turu apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh, nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh, kok tak lho. Tak jejek gegermu kan kok. Kejlungut kok. Sapari sawangane lolo bok-bok ana mengenge kok jaran bulan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo, nang me sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus sinten mriki.
0: Ayo ana wis,
1: monggo.
0: Ayo.

0: Wes, mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan. Terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah.
1: Nah, enggak buri ya. Riri.
2: Siapa Riri?
1: Nak tumpeng rek.
2: Wadai kita pak ini kok tumpeng kuat deh temen. Tak inceng iwa apa ya? Iwa apa? Lo iwa pete ada no. Tuh kati lapar
3: ini. Ini dia.
2: Siapa lagi? Aduh, kau lapar ih. Dah.
0: Lalo tanganmu gusik mami le.
2: Kau lapar?
0: Nanggonmu kon gak ono. Gimana aku merenya? Apa nyeleondo aku?
2: Wadah nyeleondo tanya nyeleondo.
0: Nyeleondo.
2: Alah, apa nyeleondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
0: Lho soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
2: Iya, aku wis selametan.
0: Oh, selametan ta?
2: Jangan ngundang awakmu iki.
0: Aku mang wis seru. Eh, ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
2: Sita. Kon niku uwong ta luwak kon iki. Kok iso ngurut wulu?
0: Wis iki ape anu nyelametin wetonmu ta?
2: Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu.
0: Sing ngujubno ah.
2: Heeh.
0: Tukang ngujubno.
2: Aku tak undang-undang lho.
0: Masuk akeh ri. Eh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik.
2: Loro sing loro-loro titik.
0: Iya.
2: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
0: Dadi kok pasrahno aku ah?
2: Iya.
0: Wis undang-undang.
2: Tak undang-undang ya.
0: Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki.
1: Kene ya.
0: Iki mang sapa?
1: Ayo. Iki ngene iki sakon lho ya. Iki ngurus urusanmu.
0: Lho, monggo. Lho, Pak Lurah.
1: Lho, kon lho.
0: Nggih kali. Oh, Pak.
1: Wis menawar.
0: Iyalah.
1: Ngerti kon tekaku rene.
0: Ngerti kenduren.
1: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
0: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
1: Lho, kon sing ngurus ya.
0: Safari mbon enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
1: Disana kon ya?
0: Nggih.
1: Urusan apa iki?
0: Tumpeng.
1: Lho, tumpeng ya sik niku. War, pole urusan tumpeng ya sik niku. Oh,
0: kon niku kon tak tunjuk lho.
1: Ojo pringi
0: sak urusan perkara kok nang tumpeng.
2: Urusan apa?
0: Urusan-urusan nek garo takono ta.
2: Apa?
0: Safari iki duwe persoalan karo aku.
2: Ya. Lha apa?
0: Lho, wong mari nyolong cewek kok.
2: Cewek?
0: Iya.
2: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
1: Ayo mulai. Tak ngawur ae kon
0: niku. Lho niku lho, Safari.
1: Lho, iya lho.
0: Ayo.
1: War.
2: Mau ngejak lurah.
0: Iya, aku mau maling wis.
2: Oh, Pak Lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku rene?
2: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
2: Loh, mulai cilik apik ulun.
1: Kata welek arek kene apik terusane.
0: Pak Lurah iki bolon ndi?
1: Bola-bola ya kon niku.
0: Lah sampe ngejokaken.
1: Sebab ngene nek lu telapurane Munawar.
2: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
2: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangane nek ndak. Ngerti aku. Ngerti ndak kon?
2: Pak Lurah iki bingung adakno.
1: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki.
2: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon.
2: Lah kalau ngaku niki persoalan nopo?
1: Persoalan ning ngene. Kon jare nyolong cewek-e bojone Munawar.
2: Sinten sing ngomong?
1: Munawar.
2: Sampean percaya?
1: Lho iya percaya.
2: Sampean selaku lurah nggih.
1: Iya.
2: Nopo sampean nek dicoplok dadi lurah?
0: Iki sabari. Ri.
2: Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean.
1: Boleh diancam aku. Iya.
2: Sampean kok ndarani kula nyolong cewek niku. Nopo sampean semerap ya, Mbak?
1: Garo.
2: Mboten semerap?
1: Iya.
2: Apa sampean percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa aku percaya iki, Mare. Masalah.
2: Cek
1: gimana, Lurah? Kok teka-teki soal kon niku, tak mau seneng ya teka-teki soal.

0: metan.
1: Nggih? Iya, iya.
0: Monggo sampean kali Kartolo nyakseni selametan dino niki.
1: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali menawa. Sing penting rezeki.
1: Rezeki.
2: Ya wis ngono. Lho, mriki urus perkara wae urang.
3: Rungokno.
2: Napa?
3: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
2: Iki lurah badok.
3: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Nah, niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampeyan.
3: Iya, iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
3: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
3: Iya.
2: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omonganmu.
3: Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
2: Sing penting
3: rezeki. Selametan.
0: Ayolah. Ya. Tak pasrahno kon lah.
3: Halo, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
3: Iya, iya, iya, iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki ingkang.
3: Lah, lah, lah, lah.
0: Ingkang
3: lho, kakan ingkang lho. Kakan ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kakan ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
3: Kok kon niku?
0: Derek-derek sedaya.
3: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
3: Lah.
0: Yo. Niki genah ngeten niki ra.
2: Sing dikroyok.
0: Ya wis lah, kok iso jebul gak iso lah.
2: Lek dodolan dikroyok wong lagi lari
3: sampe. Oh iya iya iya.
2: Lah iki akeh rezekine.
0: Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan bocah. Cek cek dah.
2: Lah opo cilo nyekseni kon iki lho.
0: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
2: Lho sebabnya apa?
0: Tangi durung nyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu.
3: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
3: Iya.
0: Manuk dali.
3: Eh, atuh.
0: Apolo.
3: Atuh.
0: Montor mulu.
3: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
3: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul.
2: Pelut.
3: Kok oh, sing enggak ya apa sih omongan iki rek?
0: Niku ya pun ditakoni niku pun dianggap wali dene.
3: Oh,
0: ambek katutno iwak sili.
3: Ayo wis gampang.
0: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
3: Iya iya iya.
0: Enten pitik wongkul,
3: nah.
0: Wedhus wongkul lan gajah wongkul.
2: Sepur wongkul.
0: Sampeyan ana apa sih?
3: Oh, mau kok ya
0: wae. Bisa lah.
3: Bisa mau kok ya wae Joyo.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
3: lah.
0: Kados to Bansi Sarif.
3: Apa?
0: Hansip Sarif iki apa? Apa Hansip Baris?
3: Bansi Sarif.
0: Kados to Hansip Baris
3: lah.
0: Kuntul miber lan wong nebang nggih.
3: Lah,
0: aja lali lho tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pil ampuh.
2: Iki gendeng Kartolo iki.
0: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
3: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
2: Pungkasane nang larahan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
3: Iya, iya jaran nang dedek. Ngerti.
0: Lan iki enten jeneng pasar jeneng napa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit,
3: bank pasar,
0: bank samiun lan bank kuasa.
2: Bank keliling.
0: Bisa mujubna tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun rami lan sederek safari nggih jembaro kubure
3: padha. Yo yo yo jembaro kubure.
0: Dipun rewangi ndonga sak dreng ati.
3: Iya.
0: Ra. Niki mujubake tak kademen.
2: Kok sampean grogoh ngoten.
3: Aku kate lho. Katut goblok
2: iki. Iki sok ndonga ya apa?
0: Wis, iki wis diterima ya. Wis ayo padha. Padha dibagi.
3: Keroyan, keroyan.
0: Kenal, kenal. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
3: Wis dibak dhewe.
0: Wis saiki wis sak durus wis ya apa?
2: Ojo nyengkel lo.
0: Iya wis.
3: Wis
2: seksene ono.
0: Iya. Napa ora? Nah, niki tas pundi Pak Lurah?
2: Tas lakon, maling sapa ae? Ayo.
0: Siji kula maling.
3: Ha, nomor loro.
0: Kartolo.
2: Loro, kapan aku nyolong? Heh.
0: Lali.
3: Oh, karo isin
2: lali, aku nono ae.
3: Lho.
2: Enggak tahu adakno.
3: Apa kon niku?
0: Kon nomor loro.
3: Nomor telu sapa?
0: Nomor telu Munawar.
3: Bagus kelakuanmu.
2: Lho ya apa sih kon
3: niku? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
2: Lho, kon warna kowar.
0: Enggak apa-apa, kok dibeberno mburi.
3: Model-model. Aku nono. Ayo.
2: Ya apa sih iki?
3: Ojo sampai kon bang aku.
2: Ayo nomor
0: papat, Pak Lurah.
3: Atau, sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa.

0: Dadak lurah kon sanggup paut no kon anggap aku maling-maling apa
1: aku. Mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
2: Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah iki apa.
0: Ya opo sik oleh nyopot nang aku sik.
1: Ah, iki sampean iki sampean putus iki.
0: Ha nek jelas.
1: Sampeyan lak lurah.
0: Ha nek jelas malingi papat ya.
1: Nggih.
0: Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum.
2: Dasare apa wong papat kok iso maling?
1: Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kok nyakot Kartolo munawar kali sampean?
0: Dasare.
1: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
0: Iya.
1: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
2: Eh. Tumpeng iki ta?
1: Nah, tumpeng iki tumeng colongan iki.
2: Tak balekno. Lho, balekno ya. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi. Lho, Kak, gak iso wong kon sing berkat akeh.
0: Aja kon balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu arene.
2: Ya keliru jupe mau
0: apa. Slamet aku meneh iki. Wis jelas ya.
1: Nggih.
0: Dadi kok slametan nang bareng colongan.
1: Nggih.
0: Sapa sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Saiki tak adili wong aku desa.
1: Wong
0: aku kepala desa ya.
1: Nggih.
0: Nomor siji maling safari berangkat
1: nggih
0: berangkat polisi rasakno kon apok sik nom tangane dawa
1: apok
0: wong uripe tangane dodo temene lek kaya wayang kulit goblok ah nomor loro Kartolo berangkat kon
2: ya kok mangane
0: ganteng cerongoan gak mangan-mangan kone kana nomor telu Munawar berangkat
2: mengantar
0: polisi. Nomor siji berangkat, nomor loro berangkat, nomor telu berangkat, nomor papat aku dhewe.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Kumateng sakung kaulo nayoto ambo sendono bewah soko guru ati ke pun kari mocu pai aturan pengsu mile engkalan kan menipu lo kapapa pinongko pambiowor wikato siput miwara akan sampet kumplangi pun kari mocu pai sepisan hani ngetik hani bang butuh sakit hani ngetik sambun sawatawis negari mojo baik kumplak diwit panggila mangkat kutau situ sinuun prabu rumah kunjung ngantuk sak menikah dari wonten ingkang sulit hani bang ilih kerso dalem sinuwun prabu Brahma tunjuk kagungan putra setunggal wijil wanudya ingkang asesilih tiap ayu sumbo siti ingkang dipersepan hanita sampun ngantos kekali mojo pahit selamini pun poplang wonten-wonten ingkang sulit soko guru mutus sakit pilih ingkin menang sumeneng noto ing negari mojo pahit boten-boten sanes kejawi dia ayu sumbo siti kandeng negari mojo pahit kepak dening poro soko guru pinung kota timbangan iku saat ini pun sumenengan pun wiwit yang meriki kulo ngersaaket atur pamerai ini pun sakung poro soko guru ini sama lenggah buatan pendapi aku dari Mojopahit
1: baru muncul sang pamyur sambet atur pun kalau negari Mojopahit menai negari Mojopahit pun wonten akhir jumlahan noto buatan sanes namun ya supositi ingin negai negari Mojopahit menika langkung trep pantas jalanan menika patutan bapa raja ibu aku menawi ngestu regane pemerintahan wonten ing negari Majapahit menika langkung prayoga kula ngimak bawangipun negari Majapahit kados dene kutha tiniwar babonipun monggo pergerakan kemawon
2: kejawi saking menika sang pamyawa kulo ini ramakili nayoko saking Kediri jumbuh pangandikanipun saka guru ing Majapahit ingkang kaju menengahkan kedah dia Sugo Siti
3: semantri ugi kulo sang pamrewo kulo badhe ngantepaken sedaya ngendikanipun saka guru lan kulo badhe yakinaken boten namung kula lan sedaya kawula wonten ing lumajeng badhe nerek mungkuyu sumenenganipun ya ayu sedaya sami kinarya dados kalih kula supaya
0: kula ngaturaken sewu-sewu sembahanipun ing tanpa pepindho dados ngatep saurku kilanipun sedaya para guru menawi ngaten sampun boten-boten tembung ing angel malih Sedaya para saka guru sami setuju. Ing mriki kula bareng ngantepaken. Satyam eva jayatu. Satyam eva jayatu. Jayatu. Dipun negara Majapahit. Hesti Sudha Bharat. Indyo Mantri. Ondo semenengan diwiwiti. Pendeberi dunia ke kaping telu.

alam sakabing para kawula ing wojo pait. Tentu nayaka praja saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon wojo pait. Penyang sedaya kuwatur nyeksing Elso minangka ratu wonten ing katon wojo pait. Arso jejuwu. Utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Lumbu.

0: kaya pojo boten wonten malih namung pojejekan wow
1: paling pandhika
0: kula aturi nampi pangkat pati kula paringaken dumateng panjenengan pojejekan
1: kula mirakaken guyung pamu menika boten mujudaken pinangka kanugrahan nyai mujudaken jejeban ing ngarep
0: kabeh sekang
1: nuwun sewu para kadang-kadang bupati kula aturi yang dari anak semi menikah dengan menikah kula kawin sudah takut bupati buat ini dari Mojopahit kula badai nyanggih jengin bupati lu gendel
0: ugi kula nila akan matur nun sedaya para pinisepuh sami neng kuyong anggening sun jeneng noto wonten ing kraton Mojo. Kula pundi?
1: Paring pandika juga.
0: Ing mriki ingsun ngersakaken. Nggih, sumpah prasapa panjenengan. Tumrap wonten ing kraton Mojo pae.
1: Matur suwun, matur suwun.
0: Kakem
1: bumi langit pinangka dados pasiksen. Kalau bersama guru negari Mojo pae, mungkin dari anak saya ini sisa sesane gesan kula badhe kula abdiaken negari Majapahit sepindah nyiwakaken kabutan pribadi kanggo kalih nengelaken kabutan negari
0: kados ngaten nggih kula kula lenggah santa wis
1: nggih
0: pamungan kanggo cecimat kula kepengin kula wonten ing kraton Mojo pamungan dengan Pak Yusuf Malam Kasih konten di kantor Mojo baik Pak
2: Mugia sumpah kulo sakito pengen gamelah cekatek kesipun sampun ngantos miur kanjeng kulo prasopo sumpah sambat kami dari Mojo baik siturat rumos dereng kulo kesiput upami tiang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyok utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikanya pun bubuk tak kesiput mulu boten badi menduk mirip nariku negari Mojo Petrasto dari siwut Prabu Brahma Tujuh mulu sabun suku ngantos ingkal agar beli kumur sodalem ingin kapatah sukun ratu negari Mojo Petrasto sumpah menawi negari Mojo Pahit wonten payu-payu sampun nyatu sirsa dalem putusan perangane pun soko guru sadringi pun orang bolawe dipapah ada pada lemah kan biasa santik remuk sinawono utung kabalano kagem kejayaan negari Mojo Pahit
0: paman ronggo labi kau nilai imatu kau kesambat paman sendiri
1: Sabda tinimbaran Sang Dwita Ratu.
0: Monggo kulian kuwi sumpah lan prasaja. Menawi wonten ing kraton Mojo Pahit.
1: Amin. Dwita Ratu. Sumpah manah kula. Menawi mangke wonten kawin Mojo kepengin mungkih-mungkih kali bawana dana. Kula ingin dados cucu ingkang itu. Kula ya kurung kepingin kuwi Mojo Pahit. Amin
0: semekaten.
1: Sedika dawuh Dwita Ratu.
0: Kakang minak
2: kula. Paling jauh.
0: Panjenengan paring pangandikan.
2: Sumpah prasaja pindhah wonten ing kapan Mojo Pahit. Sumpah kula sang Sagara. Kagem jagi katon teman. Saha kuncarane kula sumpah sipat. Najan to kula ditutus nyabrang sepuluh taun. Nomba tempat di surat surga.
0: Sumpah dengan sedoyo Pugyo mimi sangko sami projo ing Mojo Pahit mengincarani pun projo ing Mojo Pahit ing ngemri kumpulo nela akan matur pun sangat sedoyo para soto kumpulo naik kata lopo
2: Sintura kunci mat kepunden
0: Pulau paman kumpula
2: Sumpulo ngerosing manah Asembatan negari Mojo Pahit sampun wonten ing ngemudi ingkang menika sekolah mugi wonten keparingipun ing nebi kawula medal pesilan wangsul ing kadipaten Tuban.
0: Kene menapa keseso
2: Pak Dadu? Saudara, sampun sawetawis kula nilaraken kabupaten Tuban kula kapatah maranoto anggenipun sumenengan ing negari Mojokerto.
0: Monggo menawi badhe pundi nanging pamrih panjenengan sampun dipun wonten pundi sampun ngantos tutup netra monggo asma ning wonten ing kraton Jepang.
2: Acanik dawuh dalem pinungku kekancingan nanggen kepo pito wonten anak pambian dalem.
0: Mekaten niki
3: pamrih. Rekan pati, den. Mula
2: kepeksa aku disiki jadaran ing Tuban aku dinaini tamu
1: bagus kamu
2: ojo podo dadi hatimu ngerso dalem durung bubare dipasilakan dene aku andis lo
1: ih kerfu dikacar
2: aku banget kangen lansiramu tegese kami durung natik gembul ondro kok semangan barik mulujud ono waktu kan selera besar pun tak atur tindak tindak ing kabupaten
1: namun Mas Bupati mangke sami baripun pas mangan lo ben kampir wonten ing kabupaten
2: ini mau aku makan di sebelah

0: Ngawur lah.
1: Kepenak mah.
0: Injis.
1: Suri to ratu kencana sumu.
0: Kencana wong ngono kae.
1: Kencana sumu.
0: Kencana sumu
1: kencana umune. Sowan negari mojo pahit. Kulo namung ngaturaken sembah. Kinarjo ngerti unjuk kono.
2: Sembah tak kono. Pangis tuku wae tami pangono.
1: Sangat aku ingin lewat si maduk
0: yon Ripon baik
1: Ripon yoyon
0: Lasem Ripon lah
1: Rasanya aku kudek-dek yon Yon Biru aku ini mangsi
0: Gedang hijau gak ada isinya lah
1: Mengayu pokoknya mido dari
0: Oh gak boleh bojo gak ada artinya
1: Tandur napa lagi mati yon?
0: Tandur sore sing tempat sapar re.
1: Gugu bapak ora payu rabi.
0: Lho, dadek nganggur suwe sing betah sapar re.
1: Bisa nganggur.
0: Nggih.
1: Yo. Hir-hir ra montore kanjeng.
3: Iki terus e.
1: Iya,
0: Pak. Mantan rambut campur dene.
1: Yen seneng aja dadak dipandeng
0: timbangane kan mung takokno kendi omahe.
1: Bener. Kadang minah konjar
4: dulu wis melihat sungguh.
1: Paman Sidorejo
3: aku minah singgung.
1: So, Paman Haryo Cicetang STOP.
4: Niku napa, Mas?
1: Stop. Eh, Gus, Cong, tak ini ngerti rikolo kowe tumapain negara mojo baik kowe bakal suwito kowe ketemu aku kae bener kowe dan mau aku paman temenggung Haryo Cicetan saiki ratune anyar aku diangkat dadi patih jeneng kora Haryo Cicetan nangin patih lu gendeng itu sampean gak dadi tampe Patih kok tape?
0: Patih.
1: Patih. Lu gendek.
0: Patih.
1: Kula pun direk kesenggol terenggih manja. Cui kok ratu dono wungu.
2: Minak.
1: Sowan kue negari mojo pahit. Ini menggosok pisang. Kuna menak. Badi ngake janji. Nali kok negari mojo pahit. Tuh dah buru. Ingin dipun timbulakan bupati gak tinggi kebol matrewet
0: ya kebol matrewet turai
1: kebol matrewet yonyo
0: ya ampun kebol matrewet
1: kebol matrewet
0: itu
1: tuing perang rame kegemburan kau lo mojo pak sami kalah tidur sang prabu gromar tunjung nikurat nyayem bara akan Dene sing sayembara mboten pilih-pilih jamu sauker alit saket ngendarat ageng mencai kebo matsuwet dadi dipun ganjar dia aus positif mila nggih cita ratu jaluk monggo kal kula badhe ngamar ngoten bener
2: pak salah yen ngono kowe ngamaring kuwi patih kok gendeng tanggamanipun minak jenggowo pasrah kok nang mesok njuk

0: tinggalkan dopo moco pak nyonyon. Kowe migangetake sabdane juta lapan. Nanti genjot sawen palungguhan sing tanpa kepoya. Ateges ora kesdu marang aturmu. Ngene. Nek kowe teko ing mojo kae kanthi dasar nagih janji. Kowe kedaluan. Dasare matok. Rikala kowe nyandake muku kiri sayembara ing mojo kae. Kowe bisa ngilangke sukutan negara mojo kae kang ditimbulake kebo marcuwe. Iki bener. Nanging sudah aku bakal kagandar juta ratu kaya seponang bayi mula nanti kowe diwene bumi Blambangan Madek Noro Dipo dan di Adipati nyamate kalau ing Blambangan misal nek tekamu ing Mojokai kandi dasar lama lamar ki pindahnya wong jaluk yang diwenehi senengono yang ora diwenehi golek liyo. Sebisan sapa sing gak kersane iki nyamate kalau ing mojo ae juwita ratu kencana wuwu kang disembah-sembah para kita disanjung-sanjung para piyago dipundi-pundi kaya dene Wesiaji golek liyane wae ya iki wis to golek putri ngendi paman Sagoh ndodhok kene nang jambe suwi. Ewa dene yen ora dikulungke putu sing kok kesek. Mengko aku sago goleknya liru. Apa Mbak Yuma Gasparo tak lungke tangan loro patok kowe tesno. Nggih, aja dicita aku kencanamu. Saru yen kulo kabeh ora dipati pemancang. Ki nyamate kawula, nggih. Kejaba sapa iku menawa. Bareng aku krungu tembungmu lamar marang Juwita Ratu Kencana Wumadès. Wis kepengin silas sambut silai ngakromo. Alamari to. Lagi ke cukup. Sing kok karepake ya Subo Siti. Saiki wis dadi ratu mojo kae. Kuroke. Nak kowe seneng teko menyang ing Kediri. Kowe miliyo ing Kediri. Nek perlu anakku para satipa kata uloke minongko garamu mari ngelang
1: Mas Wurudusmo jeneng Tresno kuwi landesane wong Gusdayan kang asesipat jujuduan mergo Tresno kuwi suci Mas agemane Gusti Jawa Tengah Agung kan diluntulake kabeh titahe kan adil dasar adil lan suci adil ora kena dipaksa suci le kudu dipaksa patune dhewe kan suci kula sliramu aja maksa yen perlu ana ing ngajeng kae adil lan yo yen kuwi salah saliji sing cocok utawa cocok marang aku pengkakak bakal ndaoke marang sinamu
0: agar minyak puncak
1: ya
0: paman Sindorjo duin paman lo gendel
2: ya biye
0: sing kula tutut iku mboten ngomongi bocah sing ngempit arit nyengkelang keranjang jendela-jendela turut karena niku bokor sing kula tuntut niku ngendikane ratu sabdo pangandika ratu niku ra datang mawula wali sebab sakon dadi yen suposisi dipun kai kula mboten wedi negari mau cepat tetep kula berapel
3: sama buruk batu karan di kepingin.
0: ngomong ke diri sebelum pulangan. Ayo.

jalur kambing banget syak kaling pak sing gambing gambing kawe top rikolo semono aku mungkin jawab dalam kanjeng dipati minak jindo ya kumismo sing isine bakal aku janji orang yang belum mau jumpain nanging mesawetoro aku memompo kabaran marah kekalan kanjeng dipati kumismo ya minak kumismo ya sempat saya ingin ayo Orang menuju

Open up!

0: memangi kue.
1: Memangi opo? Lah kon wis kalah kok memangi.
0: Kalah.
1: Kalah kon.
2: Aku semenak lu kok?
0: Kue gedean!
1: Eh, lu kecil sama kok?

Oh!

0: Pasang buat jotos.
1: Kalau saya jawab sendiri.
0: Saya mantan harus jotos apa?
1: Sapa?
0: Abang ngomong apa?
2: Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa?

Menawa iki bang Pak Idi yang kinang-kinang aku.

Contoh salah ini.

0: pasang-pasang ada ngomong. Eh, bengi tuh kalau mangan.
1: Bosone bengi.
0: Pasang-pasang berantok mini. Aku tak bisa.
1: Enggak apa. Enggak apa-apa mangan.
0: Mang, nyicip pizza. Stop lu aja. Nyicip karung piring.
1: Wes.
2: Wes.
1: Push! Woo!

0: monggo sepahit perangangan apa nyantuk perangan ini sih makan
1: perangan rumah sih berset kulitnya kau mundur soltang yang palakan
0: coba kira perjudik mau coba mundur sopanyikan aduh seperti karo kue uku gobong mau menemukan
1: kasih datangnya kau yang
0: oleh Mamang Jembar sebelum bisa mengkasih perang jalan belambang
1: tempatnya papan kini mau lo coba
0: yang tanda kalau mau coba.

0: dengan hatimu, serahkan kepada pisau kulkas.
1: Pokok cepat. Dan pengharapanku sumbah mojo ngawur. Dan pancen kecil orang mojo pahit pilih kokotnya tadi. Tono kabeh kasterimu mojo pahit.
0: Menurut aku pengen neter. Apa yang tenang? Kondangung lambangan di tumak orang mojo pahit.
1: Ya kaya menurutku sumpah yang kecil. Dari papan kiri waktu mojo tinggal agak celong pahit.
0: Ya waktu itu sebenarnya mojo pahit ibu ini. Kom, Om Lambangan, ojo kumelati.

Tidak yang merangkul, kalau sopi, nanti ketesan pugasan, tak rungkup.

0: dasar rasa panjine ku.
1: Mas.
0: Mosok mek kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas banyak, Mas.
0: Wah, kowe TKW ya? Nanti di
1: Indonesia
0: ini. Tanah Indonesia ini apa?
1: Ini lagi sepi kosong diri, mas.
0: Ano apa?
1: Ini mas.
0: Gini.
1: Gatuh.
0: Sinti.
1: Ini.
0: Tak pernah pakai.

Ayo, apa? Apa doang tawon nih?

0: baju buku itu yang beramu.
1: Tak kira kau itu wedok, kau yang tak dibuki.
0: Kalau cara itu.

Aduh,

Ojo, banyak blembengan, laju ayon.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kok nanti juga

0: yaktine punggale pundakan jipo pasangan
1: ini kenapa ngaten rak disampun kelampato jemenengan ingat jemain
0: tak, terus kelakon
1: apa ya?
0: Ya ayo subuh suki jemeneng ngalik malah nanging sendati akhir seperti pengalih kebutakan sausit sumenengan serapu kedadak ketane yai dipati ngurugi sumenang kang lekasin pengen lagi janji rosmono sang prabu kemati lagi wiwit kegering kabupaten ngerati sungai sopo-sopo sing bisa mbirat kemarin yang belum semakin ini kemulang agar hukuman mongkowi alam sang prabu kumat ya janji kuwi ditagih menyanyi rupis kumat kurakas dikosali sang istikorat kumat nanti kumat yang paling kabeh sopo guru wis nyimutake yai Bapak minak sopo nanging prasasat prabu patrah nanti dati pake pasulayan jadi pasulayan yang ngebut dati pake sing dati pake ujuan yang ngebut peperangan antara yang mau supaya pelan melambangan ngebut aku korban Paman Sindoro Jogur
1: Perkawis menika boten sisah dipun pengkat. Mugi-mugi kemawon boten tumumpuk wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan datang penjenengan. Sak menika wonten ing pepungan sampun dipun kawisaken kedaharan pencetan kagem panjenengan.
0: Mbok menawa prakyogane kaya ngene.
1: Oh, ngaten iki monggo monggo kangge.

0: belum nonton kamu.
1: Dari aku kecil dari barang kamu. Nanti siram-siram on ibu mati ini. Ibu mau mampir apa pancet ke lengak kita yang ini?
0: Tenangipun lengakkan. Suwan ku negari umaksan. Pulang gering sangat. Butah kepanggil di derek sepuh. Gih kakak minak poncarmu.
1: Jadi ku pengen pinang lawan kamu.
0: Gih, gue ingin nukang buah.
1: Lagi.
0: Mulu wonten kamu.
1: Tapi wae kang mas dipati minak poncar pipol ini sopok imut. Kulo sekira sidar itu laksal kegugut. Kulo kuma pancin orang wikir. Tantur kelaman langsung. Kukuk kang buasin kakal mater wikir sana kang mas dipati minak poncar.
0: Kacarios ngatem.
1: Tapi ingat.
0: Mulu dimuki negari mojo kuit. Mojo pahit pun akhir janji langsung menumpuk keputoni pun kata Nayoko ingin memalang lekas kulo utamini pun kakang Sudrojo malah gatusakan seloyo perang kakang Sudrojo pecah kulo melukih tanggok mingkar mati ampunlah perkara semeniko tundang kurutan. Mugi kerso kakek menak kontar dari bantu kali lekas kulongu.
1: Yahu Rukin perkara kuwi jene kang kok ya wis mireng sapa ngendikane kang mas dipake menak. Yahu kaku sepuku ing mojo pai mesti wae dadi kepalamu. Awet to sliramu nabi jadi ne ngersani dia ayu lagi cara kuwi nyatane
0: Suko Siti kula mboten badhe omah-omah ngono.
1: Aja nganti boten kaya ngono. Kok perkara kabeh kok dadi akeh pangorbanan ya paman sendiri. Di sisi laki wis cukup semene bae.
0: Boten saged tetep pola jengaken.
1: Aja dibaca.
0: Kula terus saged.
1: Aja yai.
0: Boten iso.
2: Sementara waktu.

0: Νίποσα κακούν τον. Νόπος εμπλοκόβανε.
1: Ορθά κακούλια.

Pesanggrek yang belandang lan mojo pahit.

deita a orar. Ojo tanggung sebaiknya tepi sopono masing asamu ngerti ingro juga ojo baik tetep tetep lelimangan pindahnya kasakti pertuang edak yang bisa kasirep orang rolyo kak bisa mongsina nanging kalahun kasebaiknya jenang siro bakal kabar jutur ikayangan minongko ojo tepi poro dipo wis cukup tidak ingin ngobrol.

0: nate teh bodek kok.
1: Kuwi tak sekem hutan kan, Mas. Mboten pun kepalaken tedak wonten kapan panjenengan
0: menika. Lho yen sirami siling kene yo ati jubara ki pun kula dipun pesen.
1: Awak kan kami gatos.
0: Ayo.
1: Wonten tamu kan.
0: Kan tamu.
1: Kan sini pun gatos.
0: Sopo tamu?
1: Yai koncar kan, Mas.
0: Yai menang koncar. Jur opo?
1: Kono pesan cuita ratu. Kan kue mari akan nangolo akan kejengan dari.
0: Opo ini? Opo cuan ini?
1: Kopi yang mbak dari mana tau sih kan, Mas?
0: Jur kata ngomelak koncar saya kenal.
1: Sampai langsung wonten lumak.
0: Sejak negatif.
1: Buat menarikat keseratan kan, Mas.
2: Berakan ing surat kuningmu. Iko paman dibati moco paek pangakong minak jinggo Roko Senopati patah teng sami kur upaman pepunden kula sun putus nyenopa
0: Kuwi marah.
1: Gusti wis sampun nang posisi juana mono menika. Lha penjang kabeh tindak pantun. Kok kan Mas Ronggo lawe.
0: Sopo? Yen sliramu ngerti. Isine nawara yen aku kabaren tak supaya makmur yutuk ngadepi menungso teng wani. Lah iki kene iki
1: Mas
0: Ronggo Lawe.
1: Aku tak boleh.

0: Io ce l'ho, sono l'ancora morte. Chi paga la morte? Sampongo in cui non penso metti. E tanto quando si perde solo, che momento è? Lo coro mozzo pae tuo che chiedo. Ora hanno conquisto ma non è la nostra macchina che ci ho fatto. Angin? Savi sing mengkono koro mojo pahit kentro. Aku kudu ganti baju dan jangkep ini. Yuk ini sudah terlambat. Coba minta ngetok seliramu mau ngetikok sebening aku siar nitik nah itu bersapening samudro orang ngerti sangkan paling cuma tik nah itu kasem piok eh mbak boleh putramu bisa selamat aku kasap ing motok gak bila mati podo kengak tompo sokum dorok dewa kuwi pancen ora katon. Sumbang sekul kemrap negoro lana ratu lu ya negoro mau coba tuh payu-payu aku mau cukup silo tumpah bonto banyak wici asko nanti tanggung jawab tapi minum tapi ikan gonggolek kemuk tining putramu buntar watang alasnya coba nanti tanggung jawab prajurit sumpah ini prajurit ini orang mukti yang mati nangin mati yo. Kaya kering patering pahlawan mulai ngelak ini aku ibu prajurit ini negara ngelak musuh apa mau cukup aku teman dan lansir aku orang minta kaya aku guling kawulan prajurit ini mau coba
1: Lajan yang marah mikau tak sanggup kang mas.
0: Ojo semelang mengku mudah kelangan, ojo was mengku mudah diwas. Bu, lilak no mas. Neka pergi mau pansen pacar yang pancuri. Nyanyi wono ngarsanin patoro kamu waktu. Lono lakuku balian tuh karyo. Imen ora dikeguyu dening para sentoring maja pahit. Jangkep ono lakune sinopati patuk yuto. Agemah kumah kutuk.

0: Dewa kini apawak titah kaipo dawawi ngenteni tekaku.
1: Mula pisan menik ikhlas lo. Budal kuojo tok sanguri tangis nanging sanguris. Milonglah.
2: Lusulati.
3: Paling tahu
2: bukan. Coba, wih merinik.

0: akin with ang iba.
1: Ang oras ka dyan ang iba. Kasi ko yung pundado sa kong kajoteng patos ko. Nang paus ng at di katin malamit ang swatos marasin. Pero ito yung kami katos ng loko ka dyan.
0: Ulo ko kami sila mo ng itiyo lawi ka. Sumapin.
1: Parang daw.
0: Mungko sila mo. Dere ako. Nangin oratin na ang mga mga. Tinda kong rapo sa peran nga tepibungso.
1: Tinda rapo sa peran nga tepibungso. Duh, kan sana tepapungan ko lah. Menawi penjara tersaudara mo na kulo. Ampun nga mesti dan sang meniko kan sa.
0: Yuk ini.
1: Miturut petang kulo. Menawi dan sang meniko dan tali wangi kan sa. Kapah dan sang mas tani. Menawi dan tali wangi muka dan tinggal apes kan sa. Pak.
0: Bung sobat. Haut. Haut. Ngon mo meto. Ako percaya. Lo ngan kita kundut apa. Nangit. Sobat. Dujin aku manut peto mu. Tegas kenteni waktu kenci. Dujin kelakon mu nopo kodewaya. Aku menei maktu landara musuh. Aku cernak bro mencupai.
1: Kutung dalam siang kancang tetap. Estuni pun anggen penjenar ngarapu semasah meniku. Kuatan pun di kancang tetap.
0: Umutsuing kapupaten Brambangan.
1: Kuatan yang Brambangan?
0: Iya.
1: Duh kancang tetap.
0: Ini yuk.
1: Soyo-soyo male. Anggen penjenar tindak ngarapu seorang meniku. Kuatan yang Brambangan. Kamu engkau kancang. Brambangan aku mencobait meniku. Puruki pun nalor ngetang. Mereka papanya pun jadi ngarang di pokok tahun kan cuman tiba. Kalau ombak akan sulum kau begini untuk marang sundut kan cuman tiba di ronggol. Milo, ampun ngatus di pelancongan balik kan cuman tiba di ronggol
0: aku. Aku siropati. Iki tahu yang ngerti. Latihan tinggun aku nempuh keboyok. Iku pek, ini. Sakunung kubari. Aku
1: rebel.
0: Cukup! Ojo tegang. Ojo mati.
1: Ijah barga wakil.
0: Gonmu ngetut ke laku ku sudah cukup men yang bangam. Kan ku amayumi laku ku. Yang del ing tuban. Song-song tu wono ku galanin. Ustaz.

Nangis lirahmu sing tak boleh tidak betul, kemana? Sal, sal.

说不出口。

0: ingkang putra suwan wonten sepenjenengan wonten paring rejeki. Ingkang putra ngaturaken sumang apa?
1: Semantan di kibulah ibu ikan putra yun tambahin panas
2: inawang putan sama tan sama sebuah panas iramuan
0: mana kamu ikan putra mas padakem penjaringan tan sah pun ke mau
2: pun oh ha ibu kiramuan ibu mau nanti
1: Panjenengan becak loro kang ing putra. Kula mangertosi kok ibu.
2: Ibu kira loro, pancen ibu kira loro. Ibu bawa lagi pilih penyong ya.
0: Kudu kajeng ibu. Romo wonten pundi? Kula romo sekapang kaliyan kang romo kajeng.
2: Ramamu iki lagi tindak suwate mujo bae. Timbalan sesane sak cerita aku kecalo ngomong.
1: Nangih, ibu. Sungsung tunggul nopo kok boten wonten wonten ing pelanggan. Ya benar yang wonten Rama tindak senopati perang.
2: Orang Rama murah tindak perang. Orang itu kan goroh kan si Rama pengir.
0: Penjinan boten sisah goroh kali yang kang putra. Yang kang putra mereka boten bocah cilik ini sur.
2: Tak tutup pondok kaya ngopo panjang langsung.
1: Ibu,
2: ana mlaku.
1: Saged mboten saged ingkang putra badhe sumusul kaliyan kanjeng
2: Rama.
1: Pamit Ibu.

0: polisi. Bapak sing lumu nebaki jembangan. Pratondo nek kowe wis nglenggono. Nanging pun paman durung lega apa harunane. Kowe wani gawe geger negara maju pae. Baran opak pisan.
1: Amat rombol awi. Kelangkep tiang sepupu tiang mbak menggih kemarin.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Milo gak terus pada melegeke negari moco pahit. Paman, lo gini tak sih? Temutan.
0: Apa-apa lagi?
1: Nani kok negari moco pahit kok geger. Ingin dipengtimulakan bupati hati ke keboman cuek. Ini kalau moco pahit kawon. Tumunur San Prabu Bromah Tunjung. Ini kurang ngayem bara agen. Boten pilih-pilih kaulo soger sakit jai kebuman suwet badai dipun gaya dia ayus positif sinar pulau tagih duh paman kakak layoknya yang ada di kepalan pulau ini harus pulau bayaran dari moco pahit ngini ku perkara ngeh manggih
0: cakak betul baran tembungi iwitan pinggo pungkasan orano dan keseh lan lelakot sepung marang urip yuk kejobo jagat mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi pun melapu negara mojo pahit tuk nariko ada balenan ikut bumar cuman dini udah saya moro cumbuk kentok anggara nangin gini gue lari pak ini naliko sliramu makut utuh atu atau sing halu langsung kumar cuek ragamu acut rojah rajin iwa semono kumar cuek bisa mati berkosok kumui amat seksi tak pamiliki kenyokar sodalam sinuan para buruh kumar cuek. Naliko semono ngerso dalam hanagi para patan aku Pak Ande Kawulo Nayoko Lanporo Sobukun Beruh wandamu Beruh wujud mukabit Wadun di kluk mergora mentolo Kelepat ngerso dalam Cekar sungguh palenggan Ketutut hati Tak tungko tindai ngerso dalam Cuprio aku mesebabin ke orang diko sampai si koyono kakim berso dalam perintah utusan barang aku seliramu supaya mapan ing pandil soto timen waloyo gemunan dan popoh kejoba sebut adilik patol karena kamu tuh mau neacur umur saiki iso kulit kota bagus kajoba sebutku berso dalam paring kamu curuning seliramu mapan ing pandu soto aku ing tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujute bumi ing brangetan sing maune wujute lagah rayungan oh bapak dadi patukuan saiki adalah kabupaten Blambangan seliramu kewenang suwi iki wujudake ganjaran kok usih kuntimo barane.
1: Kulo sampun nedha nrimo. Menika satunggaling pangarsa. Ing lajeng paringi ronang inggih mang.
0: Mbarat
1: kulo dipun paringi bumi Blambangan. Suposite rak tasih alit. Rene menika sampun dewasa. Pas kawung priyodo paman. Blambangan kula sampun kagungan. Suposite kula jaluk ngono nggih mang.
0: Yen kowe ora ngerti tak gunung. Yen kelakon mengkuk. Ratu ing Mojopet Suwito marang sliramu. Mung sak bupati pemancot. Apa kelakon ratu teng abuh Balaraja nyebak oleh dilamaning sak bupati.
1: Aduh, Mang. Dosa apa sing kula lakoni? Kula wong cilik kok seneng ratu Mojopet duk Mang. Kapan periksa nggih Mang?
0: Barat
1: sing kok kesaken niku, jarak Ratu Mojo Pahit. Nanging sepo sedo mboten nggih Mang.
0: Subo Siti Kencana wuku padha. Suko Siti kencana mung padha.
1: Eh, bareng kula wonten dawuh
0: Atmurahmaito, pawisingati.

0: Barat, kulur mangke ora lompok layak kuwe swani somat. Ayo kikin kurung mencapai kenuh kenuh nangis sentuh adepi kutu poncal kutu sinduro nangis kupatin tuk pada orang bola hibat
1: apang soya kuwe kukuk
0: apa nangis kondok

0: Kumbara! Kulungi panggil. Gue ngecengnya semarang aku. Sawan! Yang berapa sok lo bakal timu. Senopati! Sandangani siji, pokok siji. Wal sokorakan. Iyum barang. Gue coba betul yang ngelelek kumarang aku. Isi ada waktu, kanggung gue, ayo. Manu tetap bodoh, menyangin gue cuman.
1: Sakliki, wani. Besok,

0: mengorbi.
1: Boten suwir. Aku yang berso kanjeng. Aku mantel pusok dawah kanjeng ati pati.
0: Meku mendung waso kewakinanku, Sepati. Hamat opo. Alat. Penuh sok. Orang harus dipeci itu. Sok. Bila aku sentak topo yang aku baritan hantuk, Mario. Tifanin pusakaku nyawijan pantol seksedot apa ini besok gak terlalu waktu.

Kapan kini besok yang honor cari zaman. Kaplo waktu.

0: bali kate ora gosip-gosip halu aku mati ngonyoyo
1: jenengan nekat saat ini ngeten
0: iki kopi aku ngonyoyo
1: enggen kadang jalan muka
0: iki bongen
1: pusaka mboten mangkat sakit bener kagungan pusaka naraca golongan wujude panah
0: kadya sare kepiyoyo
1: setunggal nyenyep menawi dipun lepasaken dados nyenyep sewu
0: gen bayu cukup suwen ayo kok sesungutan nyangkut.

0: Wajine sancep ngayot. Balingi, ilangi, sesawangan, umbaran, uku, orang ketul. Nanginya aku ngerti. Sanak tiang kai pucak soko karang pelatisan, nangin kasunungan piro-piro kaluya lan kasudek. Lan buru-curu, uku pamiku. Yen aku ngujung lakunya siur besu. Orang-orang ngomong kepada pun aku mesti ditempuh. Cinta ini nanti mutus soko.
1: Saya tak nak tahu kacau kacau pak.
0: Naruto bolu, mati. Bebaya ni. Naruto bolu si cip sudah disebut. Tunggu rokok kamu ni, mati. Ayo bunuh aku, Bung Sumati.
2: Yang sampean nantang paman.

Thank you.

0: Sampun sego.
1: Ah, mongso. Ah, nggih. Yen

105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tenang soco iku mah nyeklek.
1: Kipie.
0: Oleh aku ngenteni kok ora pakat. Mula asli aku padha kondo ah. Lagi teko aku wis ganggang ragu-ragu aku.
1: Iki ana wong kori kok.
0: Iki piye?
1: Anu Pak, sorry Pak. Kapan apal mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu.
0: Wong kowe ora
2: nganggone sing apik, aku sing nganggo.
1: Ora pantes nek nganggo iku kowe. Jajal malah koyok manuk pelatuk kowe.
2: Utarane ya?
1: Ora inciut kok nganggo ngonoan.
2: Ana iki rae ku sing salah sapa?
1: Sing salah yo kowe ah, rae inciut ta.
2: Ate aku salah.
1: Lah kok ora salah ben iki ditukono mak sabune boy karepe kon nganggo adus kowe. Gen ketok bagus, gen ketok ganteng. Kowe ora gelem nganggo sabune boy rae rae yo inciut ta.
2: Sabun siri, sabun
1: sabun siri. Sabune mak, sabune wong wedok.
0: Lho layak nek iso beratus tak rasane kok kacek.
1: Lho kacek piye?
0: Rae iku kok lho rae iku kok perte ngene aku. Cahe dan iku.
2: Lah perkara kori ora ngalahno kowe lho.
0: Ini kan dadi apik. Apik ta ora?
1: Jos-jos
0: wis kaya yang subur ta urup. Ono.
2: Heh. Sarung nyilah ae.
1: Lho ono. Apa lomba kori kok nyasarung
2: ndak? Lomba sapa kok iso?
1: Kere, kere apa kori yo kudune usaha dhewe.
2: Ono wong kori kok. Iki piye? Ora-orane nek aku ya kanggo conto ngono kaya.
1: Iso tenan ta.
2: Age sarungane tetep kacek pantes karo ora.
1: Ya pantes wong kuwi nyolong sandal kok.
2: Lapor nek kuwi nyolong sandal.
1: Sapa mecet terus kok?
2: Botak tau ora kok iso.
1: Iya iya.
2: Ngene iki lah karo lek-lekan mbok sing ibu-ibu bar kok ketopan langsung masak.
1: Ketoprak iki kaya mangan sahur nangke.
2: Wah. Dijangi ra ngiros karo ngandani lah kok
1: ya. Ngandani apa? Kok aja ngandani wong Gunung Panti.
2: Ngandani sapa?
1: Wong godhe lho kok nanggap siswa kok.
2: Ora lah ah. Kono rumpun ati ya.
1: Setengah tahu orang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perol gak aku Suman Putri ingin dati Nur Matan. Sesarangan seso budoyo cak rendeng bade kori meniko menungsan pun.
2: Apa wong kori kok menungsan pun?
0: Bade atur kori utawi dedongo kalian Mbah Branjung ugi Bu Supri dalah bapak kecik.
2: Menika ora mbok katutno.
1: Sawu wis. Iku tak siarno kok. Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Klenteng.
2: Wateni susah kok malah.
1: Bapak Ahmad Soepul Klenteng. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Ya kentekan iki kok iku sing tengah.
3: Ya iku dijegumi.
1: Lah iku
3: Oh billahi minasy syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alif ba ta sa jim fa kha ta. Lapo?
1: Kita kok malah ngejo yo bijaya.
0: Lah tiba kene iki piye?
1: Ngancen aku nek kori ora patek iso.
0: Lah isamu apa?
1: Salat utawa sembahyang. Mergo wulan-wulan Ramadan, sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Krek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang limang wektu insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah.
2: Lah kaya aku ngene iki piye?
1: Kudune salat kaya aku lho salat terus.
2: Kaya kaya aku wis tuwa ya. Heeh. Kudune salat bareng.
1: Salat bareng.
2: Sangu mati.
1: Sangu mati.
2: Aku umurku wis piro?
1: Umur nak 40.
2: 40.
1: Dilonga 50.
2: 50.
1: Terus widak.
2: Widak.
1: Nek tutuk.
2: Nara tutuk.
1: Ape ngojek.
2: Ngojek iku.
1: Nek nara tutuk ya mati. Mulane sadunge mati, sangune mati kowe kudu ngerti.
2: Bayang.
1: Iya, sembahyang amal jariah ditamake.
2: Aku ya iku sembahyange sing ora patek iso. Lho.
1: Ngamal ya terus.
2: Ya terus ah. Duwe ketoprani takek kas masjid kok ora ngamal terus.
1: Mlebok duwe. Dagelan ngene iki tekan omah,
2: takek kas masjid.
1: Mak ora mbokeki.
2: Lha apa ya ora iso blas.
1: Amin, alhamdulillah hatimu digugah, ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjung wis nate ngendikan,
2: yeah.
1: Sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedako swarga jadangane. Nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu.
2: Butik swarga lha apa?
1: Arek dhuwit wis bodo sok kas masjid.
2: Dhuwit kas masjid ngenani ku tak utang ngono. Ku bayar utang kok ngamal. Lho ya katokku projo.
1: Iso tenan ta ora ki warai ta ora?
2: Iya aku melek kok.
1: Ta warai
2: kok. Apa neh? Dagang kok mlebu mentu. Aku diwarai apa nek?
1: Mari salat ta, kok ora patek apal kok.
2: Salat ku sadurunge piye ngono le teorine sik.
1: Sadurunge salat ku kudu wudu sik. Dadi kowe gen ngilangi kadas cilik ataupun kadas gedhe.
2: Nah bar wudu.
1: Bar wudu kowe terus mlebu.
2: Mlebu ning ndi?
1: Alun-alun. Ya ning gone masjid.
2: Nah, wis tekan masjid nak bar wudu.
1: Tekan masjid kowe terus maca.
2: Maca apa?
1: Ini Bapak Budi. Ya maca bismillah arep niat sembahyang. Tak warae ora ben apal kowe ora apa. Ya, parane iki mudhang.
2: Ya ya.
1: Kowe ulane poso karo telekan nggone Mbah Granjung.
2: Iki urung ana setengah jam kok suwene dhewe.
1: Ayo anak aku.
2: Aku.
1: Ya. Sadurunge salat maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca takbiratul ihram, bar takbiratul ihram terus maca kabirau. Bar kabirau terus maca surat-suratan.
2: Surat apa?
1: Ya surat gadean, surat STNK. Itu goblok apa?
2: Ora mudeng kok.
1: Surat Anas yo surat Al-Falaq gen mudeng.
2: Barang dengan.
1: Ya. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Wis sarung digo ngene lho nyokmu.
2: Mau rambok kandhani kok.
1: Ki ku ape tombok dadu apa ape sembahyang.
2: Niku dak diomongi ya, sarung nggo sik jak
1: ngono. Sarung digo sik, Pak.
2: Aku latihan tas sembarang.
1: Latihan digo lah. Eling ta ora?
2: Eling, eling.
1: Allahu Akbar. Allah. Aja banter-banter imam kaget. Ya anak aku aja banter-banter.
2: Alon-alon
1: ae. Allahu Akbar.
2: Alon-alon.
1: Sedingan ngono lho. Sedingan. Heeh kok. Allahu Akbar.
2: Sedingan.
1: Ya kowe anut aku.
2: Lah ya aku dhewe sanut ta kok iso.
1: Maksude nek aku omong dinut.
2: Ya ya.
1: Sedengan. Makhluk lu kocok iki. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Tak toleh iki kowe kok. Sing tanya
2: aku arep kok anut kowe.
1: Kowe ya anut aku tak toleh kira.
2: Lah kowe noleh aku dhewe anut noleh.
1: Kira-kira pas ta ora ngono kok.
2: Kowe ngontrol aku.
1: Ngontrol kowe wong imam mari mbok mek kowe anut aku. Allahu Akbar.
2: Lah sedak terus.
1: Terus ruko.
2: Nek lapong niku.
1: Nginceng mbok madus.
2: Kok iso tenan
1: ta? Ya iso ya terus ruko. Ruko ngene. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud.
2: Ngambung apa?
1: Ngambung marotwam. Ya ngambung lemah, mergo menungso iki asale saka lemah, bali saka lemah neh. Ngono lho.
2: Kabar ngono terus.
1: Bar ngono terus ngene. Terus maca jojok yen anut aku ah. Terus tangane diding.
2: Diding
1: dudingi apa?
0: Dudingi wong adus. Dudutin tangan kok pak dudingi niki lho. Gobek. Mergo Gusti Allah mung siji.
1: Apa lah aku nek eling?
0: Ngeling tenan ta ora?
1: Eling.
0: Dadi yen iso sembahyang.
1: Sale aku wedi.
0: Wedi apa?
1: Jarene wong mati.
0: Iya.
1: Iku kan nang jero kuburan kan ditekani karo malaikat.
0: Iya mesti.
1: Mulane aku mekas karo kowe.
0: Mekas piyene?
1: Sok ben aku mbok dongano mati tenan, aku 40 dina aku bancaki le.
0: Iya Pak, tak bancaki.
1: 100 dina ya bancaki.
0: Ah mesti kowe ge disepuro karo Gusti Allah.
1: Ning nak pas pendak, pendak matiku rasa bancaki.
0: Nek tak bancaki apa?
1: Ora lah.
0: Ora lah apa?
1: Ora usah.
0: Lho kok ora usah?
1: Kalau kowe nusul aku.
0: Mati.
1: Enggak. Lah nusul kok kepala takok iki
0: piye? Aja Pak nek kowe mati aku mati aja.
1: Kaya ngono iki mau awak dhewe iki gambarno. Gambarno iki nek pancen bocah kene iki ora langka meneh.
0: Ya kene wis mudhi.
1: Tidak asing lagi bocah cilik-cilik iki tetep dos sregep ngaji, sregep sembahyang. Mula bocah cilik-cilik iki upama sesuk saya libur apa ogah le,
0: aja libur,
1: rebu libur. Dadi libur lah iki aja nganti nggone sina. Sinau sumben nek mlebu neh ben ora bi bingung dadi esuk sekolah pomera sekolah libur sore sinau nawaya bar mari kudune ngaji malah iku malah ngarit iku piye kok ngaji kok ngarit iku ya aneh
0: iki lah ridori kok ngarit
1: ngaji
0: ngaji,
1: ngaji ben pinter nek pinter iku wong tuwa iku bunga kaya awak dhewe ngene iki dianak iki bodoh bingung kurang karuan ijek goblok sirahe kaya onde-onde asa aku ora
0: bingung rasa susah sesuk tak jol nang pasar iki Gunung Panti kono
1: arep mbok dolno
0: lha onde-onde ora tak jol nyanyi
1: nyanyi ku lah iso nyanyi piye
0: nyanyi ya apalah
1: nyanyi contone lagu apa
0: lagu sing model anyar apa
1: nek perkara nyanyi ngono lah ya apalah aku

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Candipanggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya.

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun Adi Joro Cahyaning Adi Wilujeng Midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ngeten pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing perempat RRI Malang dinten menika dinten Kamis 17 September warsa 2016 kata pamireng rangkene Adi Joro badhe kapiyarsa kagem panjenengan sedaya ing perempat RRI Malang tunggal ratus gangsal 3 MHz. Wiwiti rangkaian Adi Joro ing perempat RRI Malang panjenengan caket midhangetaken lakan Adi Joro Cahyaning Ati dinten menika insyaallah kaliyan Bapak Ustadz Muhammad Syafi Naim. Pada tema seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Agem panjenengan sedaya mangke saged nyawiji numantar telepon sekawan 09 utawi saged WhatsApp ing 081 556 91 053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian oleh sumber kita ing kotangan enjang menika Bapak Ustadz Muhammad Syafi Naim.

0: jika ada mamirang kita sambung kalian oleh sumber kita yang kau tangan injang buniku Bapak Ustaz Muhammad Syafi Naim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng sehat Kiai.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Amin. Kami mboten panggih ya. Kula inje simpangan terus. Inje Kiai, tema kita pagi hari ini seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang yang dicintai ya Kiai.
1: Nggih,
0: Lur. Nggih. Kalau semangat enggak nggih monggo dimarumien mangke kita buka sesi tanya jawab kalian pamireng ingkang wonten dalem. Semoga Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du, dumateng para pamireng sedaya wonten pundi kemawon ingkang saat menika saged mirengaken cahyaning ati ingkang mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun dumateng Mas Aji ingkang memandu acara menika ugi sedaya kru RRI mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiah.
0: Amin amin ya rabbal
1: alamin. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, sesuai kalian tema wonten ing injang menika nggih menika seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Hal ini berdasarkan tangkin hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, ing mriki terinspirasi wontenipun asbabun nuzul saking sebuah ayat Al-Qur'an dawuh saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69 yang mana sebab-sebab temuturunnya ayat ini yaitu ada salah seorang sahabat yang bernama Tauban. Sahabat Tauban niki sahabat ingkang selalu bergaul kalian Kanjeng Nabi rinten dalu inggih pagi sore malam hari lalu bersama Nabi. Artosipun memang Tauban niki sudah mengikrarkan diri menyatakan bahwa dirinya akan selalu khidmah, akan selalu sebagai pelayan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking piyambak ini sudah bergaul lama dengan Kanjeng Nabi, akhirnya tertanam rasa cinta yang mendalam. Ya, datang baginda Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Tauban niki duka wonten kesibukan nopo utawi wonten nopo urusan-urusan nopo sehingga sampai wakilan itu 40 hari tidak bertemu Kanjeng Nabi. 40 hari enggak bertemu Kanjeng Nabi niku sampai ini sangat-sangat merindukan Kanjeng Nabi sampai direwangi awak ini kurus. Sampai direwangi awak itu kurus. Dan ini akhirnya berusaha sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam yang baipun sowan datang Kanjeng Nabi ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi karena kerinduan yang tertahan sampai 40 hari ini kuau sampai wajahnya niki ketinggal pucet, awak ini ketinggal kurus. Di samping Tauban niki berpikir lah yo aku gak ketemu Kanjeng Nabi petang puluh di noe rasane kaya ngini lah besok aku lek nang di akhirat jelas tempatku karo tempat Kanjeng Nabi iki beda. Nek Kanjeng Nabi nondek swarga, misalnya aku nondek swarga, ya paling-paling aku nondek swarga sing isor. bukan Kanjeng Nabi itu jelas akan di surga yang tingkat VIP gitu. Bersama para nabi-nabi. Terus besok nanti di akhir tak ketemu Kanjeng Nabi itu terus ya apa? Belum lagi kalau nanti saya di neraka, Kanjeng Nabi di surga, itu saya tidak akan ketemu Kanjeng Nabi. Akhirnya rawuh datang Kanjeng Nabi itu dengan wajah yang pucat, ya dengan apa kondisi yang begitu kelihatan kering. Kanjeng Nabi ini tanya, loh, Sauban, awakmu lara apa? Ketok wajahmu, ketok pucat, terus awakmu koyok kurus, belum mboten sakit Kanjeng Nabi. Lah terus kula niku saking kangen kali jenengan, saking rindu kali kanjenengan. Kali panjenengan itu sangat kangen sampai tertahan 40 hari mboten kepanggil panjenengan. Oh ngono ta. Lah kula niku nggih mikir Kanjeng Nabi. Benjing wonten di akhirat niku kula mboten saged kepanggil panjenengan niku sing kula pikirakan. Jenengan ten swarga paling njenjen jelas jenengan niku di swarga yang mungkin VIP lah kula nek swarga sing ngandhap dereng wali lek kula niku ten neraka akhirnya Allah niku pirsa dengan ketulusan cintanya Tauban kepada Kanjeng Nabi yang seperti itu hingga Allah menurunkan ayat surat An-Nisa ayat 69. Nah, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang mendapatkan nikmat yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para siddiqin adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wasolihi dan orang-orang yang solih, wahasuna ulaika rabbika, dan itulah sebaik-baik teman dalam napa niku ten surga niku bareng minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Sehingga ayat ini menunjukkan nanti pada saat di akhirat kalau seperti Tauban itu sangat mencintai nabi akan bersama nabi. Mungkin kalau nabi itu ada di tempat yang VIP, Tauban pun juga akan menempati tempat yang di VIP. Itu karena apa ya? Karena rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sesuai kalian hadis yang kula aturaken mau yuksharul mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan kumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, tenggriki jelas maksudnya bahwa pergaulan ketika kita hidup di dunia ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga pergaulan itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita. Kan bukan perilaku kita di samping itu pergaulan kita itu kan menunjukkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada orang yang selalu bersama kita. Makanya terus wonten dawuh napa wong kang soleh kumpulono para kaya ngaten niku kan sepatut kula jenengan iki selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lek kula jenengan iki bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya insyaallah nanti di akhirat akan bersama mereka. Nah, bahkan wonten di surat Al-Munafiqun niku ayat 10 niku Gusti Allah dawakan tentang penyesalan seseorang yang menjelang mati, ya seseorang yang pun menjelang sakaratul maut niku mohon buat tunda kematiannya itu. Kenapa? Yang pertama dia akan bersedekah, yang kedua dia akan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, firman Allah niku wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin. di firman Allah, Allah yang artinya berinfaklah kamu sekalian dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Sebelum datang di antara kamu kematian. Kalau sudah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qorib. Ya Allah, wahai Tuhanku, kumohon untuk diundur ila ajalin qorib itu dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang sekejap. Ya Allah, mohon kematianku ini ditunda, diundur dalam waktu yang sedikit saja. Mau apa? Aku mau bersedekah. Mungkin pada saat hidupnya niku nggih ngapunten medit. Kira-kira medit lho mari ngono begitu wis mati ketun. Bahkan dalam tafsir niki karena pada saat hidupnya itu tidak mau berzakat. Sehingga ingin kematian itu ditunda, dia akan menunaikan zakat. Yang kedua, wa aku minas solihin. Dan aku akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Mungkin orang yang seperti itu pada saat hidupnya itu mboten nanti bergaul kalian tiang-tiang ingkang soleh. Ya, sehingga dia menyesal, waduh wong ngono aku pian kumpul golongan wong sing soleh-soleh. Itu penyesalan orang-orang yang pada saat hidupnya itu salah pergaulan. Salah pergaulan sehingga dia terpengaruh dengan ya, orang-orang yang menjadi komunitas niku wau. Kan napa namine ketika napa yang niku wau sampun bergaul dengan komunitasnya. Niku napa namine sesuai kalian napa ingkang dipun lampahi.
0: Nggih.
1: Enggak nih kalau jenengan niki supados dalam pergaulan niku kudu milih-milih.
0: Nggih.
1: Kok ojo terus kabeh wong dipergauli. Malih saniki niku kanthi wontenipun budaya-budaya yang sudah napa niku melewati batas sampai wonten karnaval apa jenenge satanis. Setan. Nggih. Koyok ngoten. Termasuk sonson horek ya. Walaupun itu katakanlah sebagai budaya, tapi kan itu sudah melampaui batas dengan anak-anak yang minumin minuman-minuman keras, kemudian perempuan-perempuan dengan pakaian yang minim, joget-joget di jalanan dan sebagainya. Itu kita harus bisa membatasi keluarga kita, keluarga kita, anak-anak kita jangan sampai bergaul dengan yang seperti itu. Okay. Itu akan mempengaruhi, jelas akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang kita khawatirkan lagi, nyuwun sewu, mboten kok berarti kita terus mengklaim bahwa mereka itu ahli neraka, enggak. Dari pergaulan kemungkaran yang ada ini saja, berarti itu sudah mengikuti jejak-jejak setan. Ya, jejak setan yang seperti itu, yang jelas itu apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka yang seperti itu, dikhawatirkan ya, pada saatnya nanti kita akan ya, bersama-sama mereka. Ya, kalau mereka itu bertaubat diridhoi oleh Allah, nah, kalau tidak, ya na'udzubillah min dzalik. Maka ada sekalipun hadis maling, ya. Penting pun pergaulan. Jadi wonten sunggalipun hadis min sa'adatil arba'un min sa'adatil maksi. Ada empat salah satu kebahagiaan seseorang. Ini kan dipegang Nabi. Yang pertama adalah antakuna zaujaduhu sholihah. Orang itu punya istri atau suami yang soleh atau sholihah. Jadi seorang istri punya suami yang soleh atau seorang suami punya istri yang solehah, itu adalah salah satu kebahagiaan seseorang. Yang kedua, wa auladu abroro, punya anak yang baik-baik. Ya, itu otomatis kalau jenengan di dalam rumah tangga itu menawi seorang suami yang soleh, istri pun juga akan merasa bahagia. Suami juga begitu, bila memiliki istri yang solihah juga akan menjadi bahagia dalam rumah tangga. Yang kedua, anaknya baik-baik, anaknya nurut, anaknya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang sesuai dengan tema yang sekarang ini. Yang ketiga, wa khula tauhu sholihin, pergaulannya itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi ketika seseorang itu, anaknya dan dirinya sendiri bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu adalah salah satu kriteria untuk mencapai kebahagiaan. Oke, ingkang kados ingkang kula aturaken kala wau, bahwa pergaulan itu sangat penting, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi lek wong niku pergaulan itu yang sae-sae, ya senajan awale niku awake niki nggih kados kula jenengan lan misalipun kula piyambak khususipun, awake iki ora pati apik, awake iki duduk kriteria orang yang soleh. Tapi nek terus bergaul kalian tiang-tiang sing soleh, insyaallah paling enggak itu ya keterbiasaan mampu katut dadi wong soleh, dadi wong soleh. Bila awan kalah orang patek soleh, mari kumpulan yang nakal-nakal, ya itu kita mau bilang yang dalih. Jadi ibaratkan itu katus ini tanaman, katus ini padi lah, padi. Singkulo jenengan rumati, singkulo jenengan harapkan hasil yang bermanfaat itu adalah padi, dan padi itu baik. Maka padi itu yang merusak itu adalah rumput. Nah kalau padi dengan rumput itu kita biarkan bergaul, kita biarkan, itu kira-kira sing kalah hari ini apa rumputnya?
0: Rumputnya
1: sing kalah
0: padinya, sing salah rumputnya, sing kalah padinya. Nggih, leres.
1: Rumputnya sing menang.
0: Nggih, leres.
1: Nek ana pari ambek suket kok dijarno ae, enggak dipisahkan. Suketnya sing menang.
0: Nggih.
1: Pari iso dadi rumput, ning nek rumput gak iso dadi
0: pari.
1: Nggih, leres. Harus kita pisahkan, harus kita bersihkan dari hal-hal yang merusak, yang akan merusak itu kita pisah. Nah, itulah dalam satu pergaulan itu. Senajan misalnya ono wong api, wong sae, kumpulan wong sing ora apik, untuk mempengaruhi orang yang tidak baik menjadi baik itu lebih sulit daripada orang mempengaruhi orang yang tidak baik menjadi tidak baik niku. Ya kayak lek wong api kok bergaul karo wong sing kelakuanipun iki mboten sae. Sing kathah katute sing wong sing api iku dadi elek. Wong sing kelakuane elek dadi api niku ya ono, cuma nggih angel. Dadi napa ibarate niku atus. Yang keempat ngendikane Kanjeng Nabi, wa ayyakun rizquhu fi balati. Seorang itu merasa bahagia apabila rezeki itu diperoleh dari daerahnya sendiri. Jadi konten negatif itu yang ditekankan adalah waqul tauhu sholihin, pergaulan dengan tiang-tiang ingkang sholeh itu sangat penting sekali kagem kula panjenengan sedaya, supados kita itu punya komunitas, punya pergaulan, punya jamaah yang tiang ingkang sholeh. Maka dalam ajaran Islam niku selalu dianjurkan adanya jamaah, perkumpulan, terutama adalah jamaah sholat. Otomatis niku njenengan niki melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, sholat jamaah, ya otomatis kumpul kalih wong sing soleh-soleh. Wonten malih jamaah yasinan, wonten jamaah sholawatan, wonten jamaah tahlilan, wonten jamaah istighosah dan sebagainya. Itu kan memang dianjurkan dalam Islam itu kita selalu bersama-sama, selalu berjamaah ya dalam hal-hal yang kebaikan itu. Dan ketika kita ini melakukan ibadah ritual maupun ibadah sosial dengan berjamaah, semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik. artinya akan membawa keberkahan tersendiri. Kayak dini sholat, sholat ijen ambil jamaah, fadilain pun benten. Dungo ijen kali dungo jamaah, coro mustajabai, coro mandi ini benten. Dungo ijen, itu orang partai mandi, tapi lain dungo nolong petang bulu, jadi ini kayak dungo newali. Nah, kalau kulon jenengan tahlilan, ngeten. Ya, kalau kulon dengan tahlilan bersama-sama, kan doa orang banyak dengan doa sendirian ya jelas berbeda. Itu dalam ritual, dalam sosial pun juga demikian. Kulon jenengan kerja bakti bareng-bareng ambek tandang gawe dhewe kan ya wis pun benten ya. Nah, itulah. Jadi dalam pergaulan, nalika kulon jenengan sedang wonten ing alam dunia, dengan pergaulan orang-orang yang baik, dengan pergaulan orang-orang yang soleh, dan kita berharap kelak di alam akhirat itu kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam artian yang selama di dunia itu kulon jenengan bergaul bersama mereka. Nah, monggo Mas Haji menawi badhe wonten tiyang ingkang badhe ngaturaken.
0: Iki katong mangireng ah mangkatan kang sampun dipun aturaken bapakan seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama dengan orang yang dicintai. Monggo sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan utawi WhatsApp ing 081-556-91053 yang pada nyawiji kula semanggake. Kagem panjenengan sedaya kata pamirang kami danget berempat RRI Malang. Nah, kita yang wonten ingkang ya nyawiji game nawi sekedap nggih dereng wonten ingkang nyawiji menawi wonten tambahan senambi nenggo ingkang badhe nyawiji ing kautangan enjang punika Pak Kiai.
1: Nggih. Nggih, kula dinten apa yang sudah saya sampaikan ya itu nge. Adalah menekankan bilih kula panjenengan sedaya niki diharapkan untuk bisa mencintai orang-orang yang terutama adalah mencintai datang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat-saat ini kan kulon jenengan ini di mana-mana umat Islam itu sami memperingati hari kelahiran Nabi.
0: Inggih.
1: Memperingati Maulid Nabi. Dan mereka yang memperingati Maulid Nabi itu adalah karena ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi sehingga mau memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran. Okay. Ya, tapi
0: niki wonten telepon Pak Kiai diangkat rumiyin nggih. Nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Nggih. Kiai, salam badhe nyuwun matur.
0: Monggo Bu Denok nggih.
2: Nggih, Mas Haji lur. Salam lak nulungi sedherek. Nah, sederek ini ku piambak ibu Nasrani, Mas Haji.
0: Nggih.
2: Nah, dalam ini ku, Mas Yasin-Nasam, buatan sami kali dalam, dalam kan Islam NU. Nggak saling tolong-menolong, tak, Mas Haji.
0: Nggih, nggih, Laras.
2: Siangnya, nasi siagami, lah, piambak ibu Nasrani ku dalam sini, buatan kagungan cintan-cintan, karbong buatan kagungan, ibu nggak sampai gitu. Masa itu buatan merimat, nantos, buatan-buatan piambak, mbak ibu buatan semerap, Mas Haji. Nah, dalam tulung ini kok, boten purun mensyukuri nikmat malah ngersula mawon iku sedunti Mas Haji. Lah malah yang sepah dalam rimat dalamipun yang sepah niku Mas Haji dipun wat.
0: Halo, nggih. Nggih, halo Bu Denok. Ah, putus. Halo. Nggih, terputus kados e. Intinya niki Bu Denok menolong saudara yang non muslim nggih Ustaz nggih.
1: Yeah.
0: Non muslim dan tetapi beliaunya itu kurang bersyukur gitu. Ah, pripun menika Ustaz?
1: Nggih. Lagi ini dalam hal tolong menolong, dalam hal nopong niku nggih. Panjenengan antar sesama umat manusia niki kepada orang agama apapun itu dengan selama kita mampu memang ya kita lakukan dan itu adalah satu hal yang baik. Soal keyakinan, soal ibadah, ya, lakum dinukum waliyati. Ya. Bagi kamu ya agamamu kamu lakukan sesuai dengan ajaran agamamu, bagiku ya melakukan sesuai dengan ajaran agamaku, tapi dalam bergaul secara napa manusiawi nggih kula njenengan mboten napa-napa.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, Dok.
0: Napa lagi
1: njenengan punya punya tetangga non muslim. Kemudian kita sering menolong, sering membantu, itu baik.
0: Oh, ngoten. Nggih. Apalagi masih tergolong saudara nggih Ustaz ya.
1: Nggih. Apalagi masih tergolong saudara kan dalam napa? Dalam bertetangga itu kan ada tiga tingkatan.
0: Nggih.
1: Yang pertama itu adalah tetangga yang punya tiga hak. Hak yang pertama karena tetangga, hak yang kedua karena sesama agama, hak yang ketiga ada karena napa niku wau sanak kerabat. Kemudian ada tetangga yang punya dua hak, yaitu yang pertama adalah tetangga, yang kedua seagama, karena dia bukan apa namanya sanak kerabat. Dan yang ketiga ya karena tetangga, walaupun non muslim dan bukan anak kerabat, itu punya satu hak. Artinya mereka itu tetap punya hak, harus kita hormati karena tetangga. Ada yang harus kita hormati karena tetangga juga sesama Islam. Ada yang harus kita hormati karena tetangga, sesama Islam dan
0: saudara, ada kerabat.
1: Ada
0: Maten nggih, kalau soal nanti beliaunya mungkin yang disampaikan kurang bersyukur ya, atau ada sesuatu yang kurang mungkin, nah itu urusannya dia dengan Sang Pencipta, ngoten nggih. Kiai nggih. Terus kita sebagai makhluk sosial istilahnya nggih Ustaz nggih. Sebagai makhluk sosial apalagi di Islam juga diajarkan bahwa saling menghormati, saling mencintai, ya monggo tetap berbuat baik. Soal nanti bagaimana tanggapan beliaunya, dianya, kita serahkan kepada Gusti Allah, ngoten mawon nggih. Jadi supaya kita memberikan itu ikhlas, ngoten nggih.
1: Ya, nah. Dan itu memang kadang-kadang ujian ya.
0: Ujiannya di situ, Ki.
1: Ujian bagi kita yang membantu, ujian bagi kita yang menolong, ujian bagi kita yang memberi, itu memang ujiannya seperti itu. Maka dengan adanya ujian-ujian seperti itu, kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit. Biar lah butuh yang ngono saiki. Nah, jangan sampai seperti itu. Akan hilang pahala kita itu.
0: Pengadaan,
1: nanti ungkit-ungkit nih, sudah pahala kita akan hilang. Yang rugi ya kita.
0: Yang rugi kita sendiri ya. Istilahnya tiang Jawa mengatakan muspro, ya.
1: Muspro
0: gak ada manfaatnya, jadi malah kita yang rugi. Jadi ya kalau kita memberikan sesuatu ya kita ikhlas saja ya. Ngapunten mungkin seperti kita buang hajat, ngapunten gitu Ustaz, gitu.
1: Kayak orang itu.
0: Anggap saja ya sudah kita serahkan kepada Gusti Allah. Jadi supaya enggak jadi pikiran juga. Nggih. Kula semanggake kelas wonten wekdal katang mamirang sekawan 00 kasal 00 utawi WhatsApp 081-555-691-053. Nah, menawi zaman Kanjeng Nabi rumiyin, kita mencintai Kanjeng Nabi karena beliau masih sugeng, masih ada, itu mungkin ya Kiai lebih mudah daripada kita yang sekarang ini Kiai. Karena kita ini lama kan jaraknya jauh sekali dengan zaman Kanjeng Nabi. Untuk kita bisa benar-benar mencintai Kanjeng Nabi supaya nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan orang yang kita cintai tersebut, itu pripun nih Kiai?
1: Jarak jauh tidak menghalangi untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Maupun jarak waktu, jarak waktu yang sudah sekian abad antara hidupnya Nabi dengan hidup kita itu tidak menghalangi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunah-sunahku, yang dimaksud sunah-sunahku itu adalah perilaku kelampahanipun Kanjeng Nabi. Barang siapa yang melakukan kados kelampahanipun Kanjeng Nabi, faqad ahabbani kata Nabi, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Jadi untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, sebelah itu akan awal kalau bukan hanya ditandai dengan peringatan Maulid Nabi mawon.
0: Nah, niku.
1: Nggih. Peringatan Maulid Nabi niku nggih memang membuktikan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Tapi apakah cukup dengan selamatan, mek ngasuh ngono tok. Mari ngono iku sebagai tanda bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi enggak cukup. Kale mencintai Kanjeng Nabi pendak mulutan lah Mas tadi setahun sekali.
0: Nggih lho Mas iki.
1: Sedangkan kula jenengan dituntut untuk melakukan sunah-sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu adalah sebagai bukti konkret cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perilaku Nabi sehari-hari ini kok ya yang sederhana-sederhana mawon lah. Contohnya kalau jenengan ini beninjing nih kok mesti nopo bangun tidur nah ini kok bangun tidur dari Kanjeng Nabi ini kok ya nopo bangun tidur dari Kanjeng Nabi ini kok pertama Kanjeng Nabi ini kok bangun tidur sebelum subuh jadi orang sampai kedisian subuh dan itu kelamaan Kanjeng Nabi begitu ngelilir Kanjeng Nabi lenggah lajeng dungo. Ya dungo-dungo sing kaya dungane arek-arek cilik-cilik TK TPK niku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini kan kelamaan Kanjeng Nabi. Mboten-mboten mungkin ten toilet ten kamar mandi kaki kiri masuk dulu kaki kanan belakangnya. Iku sembah Kanjeng Nabi kalih dungo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Akhir mangkit di dalam kamar mandi kita akan buang hajat dan sebagainya, membersihkan, bersuci, semuanya itu adalah sunah-sunah Nabi. Nanti keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan, sambil berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Karena kita di toilet tadi wudu. Nah, kemudian kita berdoa ya setelah keluar dari toilet kita berdoa doa setelah wudu niku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin dan seterusnya lah kita kalau memang terus ganti pakaian dan ganti pakaian niku pun juga perlu adanya niat mengikuti sunnah Nabi apa itu kita niat ganti pakaian itu untuk menutup aurat. Menutup aurat niku wajib. Karena kalau membuka aurat itu haram, maka menutup aurat wajib. Nah, kita sambil berpakaian itu niat kita menutup aurat. Berarti itu adalah ibadah wajib. Kan di kapan-kapannya kelanjutannya ya mesti berpakaian tapi berpakaian dengan wonten elmune gini ku mengikuti sunah Nabi. Orang kok moro-moro terus pakaian-pakaian tok ngoten kan benten. Berpakaian bismillah aku berpakaian ini niat menutup aurat sesuai dengan sunah Nabi. Ini pun ada nilai pahala tersendiri. Ngoten-ngoten. Mungkin terus kalau memang sebelum subuh masih ada waktu ya orang datang salat tahajud 2 rakaat. Ya ono waktu. Lek waktu ini mepet ya ditambah witir 1 rakaat. Nah, witir ini 1 rakaat itu paling sedikit. Jadi ono waktu ya 3 rakaat. Mungkin menawi sampun manjing waktu subuh setelah mendengar azan. Nah, kita salat qobliyah subuh. Sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh. Nah itu pahalanya kata Nabi rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melakukan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, itu jenengan kan sederhana. Kan sedikit kalau jenengan ngelampai sing kayak ngoten. Tidak harus yang muluk-muluk lah lek kula jenengan kok nglakoni koyo sunah Kanjeng Nabi sing dhuwur-dhuwur ya ora kuat.
0: Itu jadi meneladani sifat-sifat beliau, perilaku beliau itu bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi nggih Ustaz
1: nggih. Iya betul sekali. Ya termasuk kula jenengan menahan kesabaran ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak mengerti misalnya itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Bahkan Kanjeng Nabi niku dizolimi pun tidak akan membalas kedzaliman.
0: Inggih,
1: Pak. Tidak akan membalas kedzaliman. Kenapa? Karena berpikirnya begini. Orang yang berbuat zalim kepada kita itu adalah orang yang tidak mengerti. Nek ngerti ya, ya mungkin ya, ya orang berbuat zalim.
0: Nggih.
1: Terus kalau nek kula jenengan iki didzalimi oleh orang yang tidak mengerti, kemudian kok kula jenengan ya terus membalas kedzaliman, ya berarti padha gak ngerti ini.
0: Nggih, nggih.
1: Dari wong Jawa sing waras ngalah.
0: Nggih, nggih, nggih. Ngoten nggih. Tapi kadang itu kesabaran nih kok gitu. Ya jadi kita harus ya terus berlatih ya tentang kesabaran ini kayak kiai ya.
1: Berusaha
0: terus yang terbaik.
1: Walaupun kalau jangan sebagai manusia biasa tapi ya usaha. Jadi diibaratkan wong sing ora ngerti niku wong sing ora waras ibaratnya kayak wong gendeng misalnya. Mak wong waras kok dipisi wong gendeng, sing waras kok melok misuwi.
0: Wes sami mawon berarti.
1: Jadi wong sing nawang iku ndire.
0: Lah padha wae. Ya ngoten ninje, matur nuwun. Monggo tasih wonten dokter ketemu mireng dening kau tangan ninjang menika babagan tema kita mungkin kalau ada yang ingin bertanya di luar tema semoga tema kita pagi hari ini seorang kelak dia akan berkumpul dengan bersama orang yang dicintai. Seperti pepatah juga mengatakan orang itu akan dilihat dengan siapa dia bergaul, nggih Ustaz, nggih berkumpul. Kalau dia bergaul dengan tukang atau penjual parfum walaupun nggak beli pasti kecipratan
1: melok wangi.
0: Nah melok wangi nih, nyoba-nyoba dok ngono malah ketok wangi nih. Tapi kalau dia juga berkumpul dengan pandai besi dia juga akan kena kecipratan geni nih, baunya juga sangitnya. Jadi di situ bagaimana kita apa ya istilahnya itu berkumpul kita, kalau kita ingin nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang kita cintai yang mulia, insya Allah kita akan berkumpul dengan orang yang mulia, nggih Ustaz, nggih.
1: Nggih.
0: Jadi ya tetap kita berusaha yang terbaik, nggih Ustaz.
1: Itulah memang berusaha yang terbaik.
0: Nggih.
1: Pergaulan kita juga pada orang-orang yang baik, nggih. Mulane kulon itu sering ngaturaken, kulon itu seneng kumpul-kumpul golongan kiai-kiai. Senajan duduk kiai tak kumpul-kumpul para kiai niku kan akhirnya rata-rata mambu-mambu kiai.
0: Nggih.
1: Daripada dadi kiai mambu.
0: Kiai mambu. Tapi kadang gini ngeten Ustaz, ada kerasaan sungkan misalkan mau ketemu dengan orang ulama atau kiai atau orang yang lebih ilmunya dari kita, itu ada perasaan minder kita gitu Ustaz. Pripun ngoten Ustaz?
1: Iya. Kalau kita niku kan minder niku karena kita itu
0: dari kitanya ya Ustaz ya.
1: Ya memang kita harus merendahkan diri di hadapan mereka, di hadapan
0: dia.
1: Itu kita harus merendahkan diri, tapi bukan berarti kita harus menjauh.
0: Oh ngoten.
1: Iya, bukan berarti kita harus menjauh, kita juga harus mendekat supaya bahkan kita itu kalau bisa berjabat tangan memandang wajahnya itu pun sudah merupakan suatu ibadah.
0: Oke, wonten telepon copi diangkat maling ya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Haji. Kalau Pak Kurtas Mas Haji.
0: Oh, nggih Bu Deno, nggih. Pripun-pripun Bu Deno?
2: Lah dalem ingkang nulung menika, piyambakipun niku mboten purun mensyukuri nikmat napa kinten-kinten benjang-benjang saged masuk surga. Napa sejek kalian dalem Mas Haji. Nggih. Amargi piyambakipun mboten purun mensyukuri nikmat. Lah kan usahakna Mas Haji. Nggih. Nah, ada yang sepah dalam ngoten kok saged kumpul kalian dalam napa saged pembuatan Mas Haji dalam nyuwun matur.
0: Oh, ngoten.
2: Mas Haji, selamat ulang tahun RRI.
0: Oh, nggih matur suwun, Bu Deno nggih matur suwun nggih.
2: Ulang tahun budaya selamat di udara
0: Mas Haji. Amin matur nuwun nggih.
2: Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat Pak Yai.
1: Amin.
2: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambahan nih Ustaz dari Bu Deno pripun Ustaz?
1: Ingat dimaksud lho napa?
0: Yang dimaksud apa? Beliau apakah nanti di akhirat bisa berkumpul dengan orang tua, terus ya yang di apa dibantu itu tadi ya, yang seperti jawaban panjenengan tadi sebenarnya urusan dia dengan ya Gusti Allah atau yang itu urusan dia, ngoten nggih Ustaz. Jadi kita enggak usah istilahnya berpikir ke situ gitu saja, mending kita ikhlas saja gitu.
1: Ngoten nggih. Soal yang bukan seperti itu ya itu nanti urusan Tuhan, urusan
0: Allah. Nggih. Jadi urusan ya kita berusaha aja, kita tetap ikhlas soal bagaimana beliaunya menerima atau tanggapan atau sikap beliau, ya kita serahkan Gusti Allah, gitu aja nggih. Supaya kita enak gitu nggih.
1: Nggih. Jadi seperti apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu kan juga begitu. Nabi itu tugasnya itu menyampaikan kebaikan. Soal tanggapan orang yang diberi nasihat kebaikan itu dan nanti tidak apa namanya, ya orang gubris, orang kerekel, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saya sudah menyampaikan, yang penting saya sudah menolong, yang penting saya sudah membantu. Soal dia seperti tanggapannya kok seperti itu, ya sudah urusan dia dengan Allah, kita aja.
0: Nah, itu malah penak malahan. Kita enggak terbebani, nanti juga kita istilahnya kalau kita apa ya terbebani terus mau berbuat baik jadi tertahan terus gitu Ustaz ya.
1: Nggih, waktu kok jangan-jangan kok ya ikut.
0: Nah, tadi nah, kalau kita apakah nanti kita di akhirat bisa bertemu dengan berkumpul dengan orang tua kita ini? Nggih.
1: Selama kita itu seakidah, seagama, kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita. Iya, selama apa namanya seakidah, seiman, seagama, itu akan bertemu. Kenapa? Ya karena besok itu juga akan menempati tempat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di surga. Nah, ketika di surga itu kita akan bisa bertemu, apalagi kalau kita memohon kepada Allah kemudian dengan lantaran malaikat, itu banyak sekali penamine ingkang dipun ngendikaken bilih ketika seseorang itu di surga ingin bertemu orang yang pada waktu di dunia itu dicintai, ya tentunya keluarga misalnya, itu Allah menyuruh kepada malaikat, malaikat kono golekno iku wong iku kepengin ketemu dulure, kepengin ketemu wong tuane dan sebagainya. Akhirnya oleh malaikat itu dicarikan. Kenapa? Karena ahli, orang di surga itu apapun yang diminta oleh Allah akan dipenuhi. Nah, ketika di surga itu ingin ketemu siapa saja yang di apa yang dikehendaki, ya, ya insya Allah Allah akan menuruti apa yang dimaui oleh ahli surga itu.
0: Oh, mudah.
1: Selama gini kok, selama seiman, seagama. Kalau sudah lain-lain keimanan, lain agama, ya
0: nggak
1: bisa.
0: Ngapunten Ustaz, kalau misalkan ada ngapunten ini dari pengalaman saya, dari keluarga besar saya sendiri gitu Ustaz. Ya, dalam satu keluarga itu ada dari orang tua itu istilahnya membebaskan putra-putrinya untuk memeluk agama apapun. Jadi dari satu keluarga itu ada tiga agama, dan pada waktu saya ingatkan, ya bukan ingatkan ya, saya bertanya waktu itu gitu kan, itu kan hak mereka, dia bilang begitu. Jadi ada ngapunten satu rumah dengan masih anak-anak juga masih di rumah dengan orang tua, tetapi dengan akidah yang berbeda. Ini ku pripun gitu Kiai.
1: Kepada orang tua yang memberikan kebebasan seperti itu, berarti orang tua yang tidak kasih sayang kepada anak.
0: Ngapunten Kiai.
1: Enggak, kenapa? Kita itu berkewajiban untuk memberikan petunjuk, pengarahan kepada hal yang baik yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Nah, kalau kita membebaskan, ya padha ae kan sakarepmu ngelakoni sing gak selamat apa ngelakoni sing dadekno selamat. Berarti kan seakan-akan orang tua yang tidak peduli kepada keselamatan anak-anaknya. Nah, soal apa namanya, setelah kita berikan petunjuk ke jalan yang benar supaya menjadi anak yang selamat, ternyata anak itu kok memilih dengan pilihannya sendiri, ya kita orang tua lepas dari tanggung jawab.
0: Yang penting sudah ngoten nggih, sudah Pak.
1: Kata yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi ini kepada paman-pamannya, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan sudah memberikan petunjuk jalan yang benar. karena mereka itu tidak mau, ya sudah, urusan saya dengan Allah. Yang penting tugas saya sudah saya sampaikan, ngoten kan jenengan. Kan dalam Al-Qur'an Gusti Allah tahu inna 'alaikal balal wa 'alainal hisab. Muhammad, tugasmu itu menyampaikan. Orang itu nanti akan mengikuti arahanmu, mengikuti petunjukmu atau tidak, itu urusan saya, kata Allah. Jadi dikasihkan jalan Nabi ini ku tablek menyampaikan. Kami orang tua juga begitu, tugasnya kepada anak, kepada keluarga itu sudah menyampaikan yang sebenarnya, petunjuk-petunjuk untuk supaya menjadi anak yang mendapatkan jalan keselamatan. Nah, kecuali kalau sudah diberikan petunjuk seperti itu, anak kok tetap saja enggak mau mengikuti jejak orang tua, enggak mau mengikuti nasihat orang tua, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah nanti. Tapi kalau orang tua sakar parahmu, ya salah.
0: Iya, Kiai, buat nerinawas lagi waktalipun pun bertanya kapi, mungkin kesimpulan dan penutup untuk tema kita di pagi hari ini, Kiai. Semoga.
1: Kalau kinten, apa yang kang kulo aturakan, yang kang pertama bahwa perjalanan campur ngantos salah dalam bergaul wonten ing donya niki, dan usahakan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Dan apabila ulun jenengan niki bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita akan berkumpul di akhirat nanti bersama mereka. Nah, kalau orang yang soleh itu jelas akan bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para solehin. Mungkin-mungkin ulun jenengan wonten ing donya niki bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelak di akhirat juga bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Kula pinten niku ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adi Joro Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedaya. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, Bupati Malang M. Sanusi meminta pemerintah desa memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala desa se-Kabupaten Malang di ruang rapat Anusopati kantor Bupati Malang Rabu 16 September 2026. Sanusi mengatakan program desa harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu kepala desa diminta memahami persoalan sosial, potensi ekonomi, serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Dalam rapat tersebut, Pemkab Malang juga membahas sejumlah persoalan desa, diantaranya penanganan anak tidak sekolah, pemutakhiran data kemiskinan, mempercepatan penanganan stunting, serta pembaruan data pengangguran. Sanusi meminta data kemiskinan diperbaharui secara akurat agar program

0: UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain ekonomi, Sanusi meminta setiap desa memiliki inovasi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Inovasi tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan administrasi pengolahan sampah, pengembangan UMKM pariwisata hingga peningkatan pendapatan asli desa. Sanusi juga menekankan kebersihan lingkungan dan penerapan eco office di kantor desa. Penerapannya dapat dimulai dari penghematan listrik dan air, pengurangan penggunaan kertas, pemilihan sampah, serta penghijauan lingkungan kantor. Rapat tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Malang Budiar, Kepala Bapeda Tommy Herawanto, seluruh camat, kepala desa, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang.
1: Pakaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Setukulatus, gak sama di Radio Republik Indonesia Malang program Ambat Kadang Mbak Miren, Mbak Tersun, Mbak Jalian Tasi, Istio Tuing, Perumpat Terari Malang Tangan Enjang, Buniko Bo Aji Santoso, Kang Rencang, yang atas pakai tapu pintu Enjang Kata yang ibun mangke Jangan sakit minta ngetakan Nadi Joro, Warung Gaul, ya Insya Allah pakai kalian Mbak Teja Teman-teman, Remik Jawi kula aturaken kagem ngrencangi panjenengan ingkang nginjang menika tasih. Midhangetaken perumpat RRI Malang si nambi aktivitas injang.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Jawa Timur Pak Group menghadirkan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu setelah melihat keberadaan pusat sains di sejumlah negara maju. Direktur Jawa Timur Park Group Rio Imam Senjoyo mengatakan ide tersebut muncul dari kegiatan benchmarking yang dilakukan pihaknya ke luar negeri. Rio mengatakan Jatim Park Group sebelumnya telah memiliki fasilitas sains di Jatim Park 1. Namun, fasilitas tersebut masih berukuran kecil dibandingkan konsep Mega Science Center dan budaya yang kini dikembangkan. Dalam pengembangannya, Jatim Park Group juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra. Kolaborasi tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, dan BINUS University. Dia mengatakan kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari proses pengembangan konten dan masukan untuk museum. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi lainnya juga tertarik memberikan masukan, namun keterbatasan tempat menjadi salah satu kendala. Kehadiran museum ini merupakan pengembangan dari fasilitas sains yang sebelumnya telah tersedia di Jatim Park 1. Dengan konsep berskala lebih besar dan dukungan perguruan tinggi, Museum Mega Science Center dan Budaya menggabungkan pembelajaran sains dengan unsur budaya dalam satu kawasan.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.